0: menetapkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
2: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
0: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Rekomendasi.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Susan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Iya.
6: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air, yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
12: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
14: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
12: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pada Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
15: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
16: Kalau Ika, dia berhasil sampai makanan, mengaji, sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami sama enggak enak perasaan kita kan orang pas lagi dalam gua boleh katanya rumah lancur cuman yang senang ibunya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua ada surang satu pemesin katanya kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
15: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
16: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, bahwa memang. Lagi trauma tuh berat.
15: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
17: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tepatkan ke rumah yang tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Kita tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
15: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
17: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tanda baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
18: Berarti air berbelok ya bang?
17: Air berbelok bang.
18: Tapi mungkin aliran baru ya?
17: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
15: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
20: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: informasi cuaca.
1: Kembali dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Anda bersama kami di 94,4 FM Pro 1 dari Makassar. Sini temani saya juga Arvan Yusri, menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar pagi ini. Kita update dulu perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini Minggu 27 September 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, serta berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Luwu Utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan juga dini hari nanti ya untuk wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 45 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 39 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang terjadi di wilayah Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Luwu Utara, Sidrap, Baru, dan Kepulauan Selayar. Waspada potensi udara panas di wilayah Palopo, Sidrap, Nrekang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Siaga potensi udara panas di wilayah Luwu, Luwu Utara, Pinrang, dan Luwu Timur.
2: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Info Film minggu ini.
1: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
2: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
3: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei! Taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
4: Loh, buset, kelima kepalanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
5: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
6: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
7: Baik, untuk Anda yang pengen atau punya rencana untuk nonton di hari ini tapi masih bingung begitu ya, film apa yang keputar di bioskop. Nah, salah satunya ini ada film yang bisa kami referensikan, Jangan Lupa Bahagia. Ini masih keputar ya. Nah, apalagi kita mau dukung nih pemain-pemain lokalnya kita. Film Jangan Lupa Bahagia ini bercerita tentang kisah perjuangan anak sulung ya, yang dimana bintangnya itu ada Tuming Abu ya. Dan film berjudul Jangan Lupa Bahagia ini sejak 10 September 2026 sudah diputar, dan lewat film ini penonton diajak menyaksikan perjuangan seorang anak sulung yang mendadak harus memikul beban keluarga setelah kehilangan orang tua. Disutradarai Andi Burhamsyah, Jangan Lupa Bahagia menghadirkan Algi Fahri Jasin, Tuming dan Abu sebagai pemeran. Cerita diangkat terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang kerap menempatkan kebutuhan keluarga di atas kebahagiaan diri sendiri. Di film ini ingin disampaikan bahwa kita bilang ternyata bisa bahagia dari hal-hal kecil, ungkap Tuming ketika berkunjung ya di Media Center. Dan Jangan Lupa Bahagia ini mengisahkan Ula yang diperankan oleh Algi Fahri Yasin, anak pertama dalam sebuah keluarga yang harus menghadapi perubahan besar setelah kedua orang tuanya pergi.

0: keluarga di atas dirinya sendiri. Film Keluarga ini juga tak hanya memotret perjuangan seorang anak sulung, tetapi juga menyentuh realitas pahit guru honorer hingga kehangatan hubungan bersaudara. Cerita ini sekaligus mengajak penonton melihat bahwa di tengah berbagai tekanan masih ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Nah, lantas bagaimana perjalanan Ula setelah harus mengambil alih tanggung jawab keluarga? Ya, bisa dinonton ya. Jangan lupa Bahagia di bioskop-bioskop kesayangan Anda di Kota Makassar.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Halo, saya Ros.
5: Saya Duta.
6: Saya Adam.
7: Kami dari Silang Seven.
8: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
8: RRI. Sekali di udara.

0: Kutunggu kabarmu tadi dari Maudy Ayunda, mengantarkan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, khususnya umat Kristiani dimanapun berada, kembali akan kami hadirkan rangkaian acara selanjutnya di ruang dengar Anda, ya. Yakni siaran ibadah Minggu pagi, kami hadirkan dari Gereja GPIB Immanuel Makassar. Selamat mendengarkan.
1: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 menjadi nas pembimbing bagi kita semua yang mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat yang kekasih, Allah mengalirkan rahmat-Nya kepada seluruh ciptaan. Namun, kita manusia justru merusak aliran kehidupan itu. Di hadapan Allah Pencipta, mari mengakui kelalaian kita. Kami memandang badan-badan air-Mu, ya Allah, dan kami berduka. Sungai-sungai mengalir tercemar, lautan tersedak oleh plastik, kehidupan laut lenyap dari lautan yang kian memanas. Terumbu karang memudar, dan usaha perikanan runtuh. Laut meninggi dan menelan pesisir, badai bertambah kuat, banjir menghancurkan rumah-rumah, kekeringan meretakkan bumi, dan anak-anak menderita dahaga. Kami mengaku bahwa kami tidak menjaga badan-badan air-Mu. Kami telah mengonsumsi air tanpa batas. Kami telah mencemari apa yang Engkau sebut baik. Kami telah lupa bahwa sungai kehidupan mengalir dari tahta-Mu.

Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesaksian pujian yang dinyatakan, dan kiranya itu jadi berkat bagi kita semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita ada dalam pemberitaan firman. Kita tenangkan hati, pikiran, seluruh hidup kita. Kita tinggalkan aktivitas kita. Bersama kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau. Saatnya kami akan membuka Alkitab, membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami memohon kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Biarlah ini menjadi waktu yang baik bagi kami belajar firman-Mu, jauhkan kami dari segala pencobaan, agar dalam damai-Mu kami fokus mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, haleluya. Haleluya.

0: Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-37 yang menyatakan cara hidup jemaat. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah.

Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ruang ibadah ini ataupun yang mengikuti secara live streaming, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak, bolehlah kasih salam kiri kanan, katakan damai sejahtera bagimu. Kasih senyum-senyum bapak ibu ya, biar gak tegang-tegang. Iya. Iya, nanti yang di depan ke belakang nanti ya. Iya. Jemaat Tuhan, mungkin ada pertanyaan, kenapa ya vikaris yang pimpin? Apakah ini dalam rangka pertukaran vikaris? Jawabannya tidak. Ya, ini adalah dalam rangka pertukaran PF Mupel Sulselbara yang seharusnya mentor saya, Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang yang melayani di Immanuel. Tapi karena beliau ada dalam utus sambut di Getsemani Malang, sehingga mentor memandatkan atau menugaskan vikarisnya untuk menggantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, bersatu hati dalam pelayanan kasih. Ada satu kalimat yang sering kita dengar dalam sebuah kebersamaan. Ini kalimatnya, next. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan sederhana ini memiliki makna yang mendalam. Bahwa dalam bersatu kita teguh, bahwa dalam bersatu kita kuat, dan membuat kita mampu menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Sebaliknya, ketika kita tidak lagi bersatu, ketika kita terpisah atau tercerai-berai, berjalan sendiri-sendiri, maka kita akan mudah mengalami yang namanya keruntuhan atau kehancuran. Jadi yang namanya persatuan atau bersatu itu memberikan kekokohan atau keteguhan, sehingga kita tidak mudah dihancurkan oleh pelbagai tantangan dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Hidup dalam persatuan atau bersatu itu menjadi harapan, menjadi cita-cita kita bersama, agar persekutuan yang kita bangun itu benar-benar menguatkan dan bermakna. Nah, hal inilah yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini, bahwa jemaat mula-mula itu hidup dalam persatuan, hidup bersatu dalam kasih. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka dapat hidup dalam persatuan? Dan persatuan yang bagaimana yang mereka ciptakan, yang mereka upayakan? Ini yang bersama-sama akan kita renungkan, kita refleksikan, dan kita hayati dalam kehidupan beriman melalui Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul adalah lanjutan kabar baik yang ditulis oleh Lukas. Dia juga adalah penulis Injil Lukas. Kalau di Injil Lukas, dia menceritakan, mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, maka dalam kitabnya yang kedua ini, di Kisah Para Rasul ini, dia menerangkan apa yang selanjutnya diperbuat dan diajarkan oleh murid-murid atau rasul-rasul ketika Yesus telah naik ke surga. Tapi ya, meskipun ada begitu banyak karya para rasul yang dicatat di Kisah Para Rasul ini, wibawa kitab para rasul bukanlah terletak pada karya rasul yang bertugas memberitakan Injil di Yerusalem maupun sampai ke Asia Tengah, bukan itu yang mau ditonjolkan, bukan. Melainkan terletak pada pusat dan inti pemberitaan Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Secara khusus perikop bacaan kita ini tidak terlepas dari pasal sebelumnya yang berbicara tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus yang tepat terjadi di hari Pentakosta. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu memberikan dampak yang besar terhadap cara hidup jemaat mula-mula,
baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang ada di Yerusalem. Kalau kita baca Bapak Ibu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita akan menyaksikan tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mendengarkan khotbah Petrus dan rasul-rasul lain, menjadi percaya, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di Bait Allah dan melakukan kegiatan bersama. Apa kegiatannya? Mereka bertekun dalam persekutuan dan dalam pengajaran para rasul. Lalu di ayat 32 dikatakan bahwa mereka itu hidup sehati dan sejiwa. Di tengah kepelbagaian, latar belakang, cara berpikir, usia, bahkan pola pikir dan seterusnya, mereka dikatakan hidup sehati dan sejiwa. Mereka semakin disadarkan akan anugerah besar yang dikaruniakan Allah, yaitu janji keselamatan yang telah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi mereka tidak lagi dibelenggu oleh orientasi hidup hanya tertuju pada diri sendiri. Aku, aku, dan aku. Tidak. Justru jemaat mula-mula itu, mereka dalam persekutuan, ya, perkumpulan itu, mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira. Bahkan dikatakan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan penuh kuasa para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Jadi di sana Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tidak. Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau mempunyai rumah, dia jual punya dia, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu seorang yang menjual ladangnya, lalu membawa uangnya ke depan kaki para rasul adalah Yusuf, yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Seorang Lewi kelahiran Siprus. Salah satu contohnya itu diangkat. Dia jual lahannya, serahkan dananya, dibagikan kepada yang membutuhkan. Inilah gambaran cara hidup jemaat mula-mula. Kebersamaan dalam kasih membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kebersamaan atau bersatu hati dalam pelayanan kasih membuat mereka ini jadi orang-orang yang ringan tangan dalam menolong, ringan tangan dalam membantu. Mereka yang mampu, yang lebih, memiliki lebih, membagikan kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Jadi tidak ada ketimpangan di sana Bapak Ibu. Dan tidak ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak ada. Mari kita bayangkan ya, betapa luar biasanya kalau kehidupan seperti itu di dunia ini. Tidak ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Semua punya mata hati yang terbuka lebar-lebar untuk melihat penderitaan orang lain dan menopang mereka. Karena itu mereka disukai banyak orang dan orang lain pun tertarik kembali. Mereka ingin mengenal Yesus, Juru Selamat yang meneladankan sikap itu kepada mereka. Dan kalau kita baca seterusnya ya, jumlah mereka itu semakin hari semakin bertambah, semakin banyak orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang menyebabkan jemaat mula-mula itu bersedia memberikan miliknya untuk dipakai bagi keperluan orang lain? Apa ya yang menyebabkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua karena karya Roh Kudus.
Roh Kudus yang mengubah hati mereka yang tadinya egois menjadi murah hati, penuh kasih, menggerakkan hati mereka untuk berbagi. Roh Kudus membuat mereka hidup dalam persekutuan yang erat, di mana kepentingan bersama lebih utama dari kepentingan diri sendiri. Roh Kudus membuat mereka tidak lagi menganggap harta benda itu sebagai milik pribadi yang harus digenggam erat, melainkan sebagai sarana untuk saling menopang dan jadi berkat. Roh Kudus membuat mereka memiliki komitmen yang kuat agar tidak ada seorang pun yang melarat, tidak ada seorang pun yang menderita sendiri, tidak ada seseorang pun yang kekurangan dan kelaparan. Roh Kudus yang berkarya di dalam hati mereka. Di sini kita melihat peran Roh Kudus yang mengubah hati sangat besar ya. Dan mereka menerima Roh Kudus, menjamah hati mereka, dan mereka mengerjakan pelayanan kasih di tengah keberagaman dan kebersamaan. Lalu pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Roh Kudus masih bekerja di gereja sekarang ini dan memiliki kuasa yang sama seperti di jemaat mula-mula? Kira-kira masih atau tidak? Sama atau tidak? Sama, Bapak Ibu, atau tidak? Atau beda Roh Kudusnya? Jawabannya sama. Roh Kudus memiliki kuasa yang sama dulu, kini, dan selama-lamanya. Sama seperti ketika dia curahkan kepada jemaat mula-mula sampai sekarang ini pun dan selama-lamanya. Roh Kudus masih bekerja dan berkuasa sampai sekarang ini. Hanya saja yang jadi persoalannya, ya, terkadang kita orang-orang percaya yang tidak mau menerima Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan tidak rela memberikan hati kita untuk dijamah, untuk diubah, untuk dibarui oleh Roh Kudus. Jadi bukan persoalan Roh Kudusnya tidak ada, tapi kita yang mengeraskan hati. Kita lebih mempertahankan ego diri, lebih mempertahankan kepentingan, keinginan, dan kehendak kita. Inilah yang menyebabkan menghambat untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam iman dan pelayanan kasih. Hal inilah yang menghalangi kita untuk memiliki hati yang peduli, yang mau menolong saudara-saudara yang berkekurangan. Nah, ini juga yang menghambat kita untuk mau bersatu hati dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mereka hidup sehati dan sejiwa. Dan kita tahu bersama, sehati dan sejiwa dalam kebersamaan atau sebuah perkumpulan itu adalah sesuatu yang sulit. Karena tiap-tiap orang punya pola pikir yang berbeda, punya harapan yang berbeda, latar belakang, bahkan suku yang berbeda. Namun dalam perbedaan itu Roh Kudus yang berkarya menyentuh hati jemaat mula-mula, sehingga mereka dimampukan hidup dalam sehati dan sejiwa. Maka saat ini kita, gereja saat ini pun dipanggil, diutus untuk hidup sehati dan sejiwa. Kira-kira jemaat Immanuel ini sehati dan sejiwa atau? Halo. Sehati atau sejiwa? Iya. Sehati dan sejiwa bukan berarti semua orang harus punya kemauan yang sama. Dalam persekutuan, ya tentu sekali lagi ya Bapak Ibu, enggak tahu berapa kakak di Immanuel ini ya, masing-masing punya pola pikirnya, punya harapannya bagi gereja Tuhan ini, punya budaya, punya suku yang berbeda-beda. Ada berapa banyak suku di sini? Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Yang penting adalah kita belajar menyangkal keinginan pribadi. Ketika keinginan itu mulai menghalangi tujuan bersama di dalam Kristus. Jadi buang jauh-jauh ketika kita adalah sebagai orang-orang yang punya prinsip pokoknya. Ah, ini yang susah. Pokoknya harus sesuai dengan kemauan saya. Pokoknya, yang penting pokoknya.
Tetapi kita memikirkan apa yang kita lakukan ini membawa kita semakin dekat kepada Kristus dan semakin mempererat tali persekutuan, atau justru membuat kita berjalan untuk kepentingan diri sendiri dan menyebabkan pecah belah. Ya. Jadi kita semua diajak pertama pesan firman Tuhan, hidup sehati dan sejiwa. Caranya minta Roh Kudus berkarya dalam hati kita, agar kita dimampukan hidup sehati dan sejiwa, bersatu di dalam Tuhan di tengah-tengah kepelbagaian, harapan, kepentingan, pola pikir, budaya yang ada di Jemaat Immanuel Makassar ini. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kehadiran kita bukan membawa perpecahan di tengah perbedaan, tidak mengkotak-kotakkan suku, usia, dan lain-lain, tapi justru kita mensyukuri karya Allah yang memelihara dan kita merawat perbedaan untuk bersatu dalam kebersamaan. Itu yang pertama, kita diajak hidup sehati dan sejiwa. Jangan sampai kita memang satu di tempat ini, tapi kita ada dalam perbedaan yang sungguh dalam hati kita. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama dalam persekutuan, tapi justru ada sesuatu yang berbeda, lalu itu menyebabkan perpecahan. Yang satu menceritakan yang satu, yang dua menceritakan yang lain. Ya, rumah Tuhan ini kiranya tidak menjadi sarang perpecahan di antara kita yang berbeda. Kalau kita perhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mereka memiliki ciri khas sebagai sebuah persekutuan, yaitu kasih. Mereka hidup dengan melakukan pelayanan kasih. Maka gereja saat ini pun seharusnya memiliki ciri khas yang sama, yaitu hidup dalam pelayanan kasih. Ya, itu ciri khas kita, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari itu semua adalah kasih. Ciri khas gereja harus kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih biar, kasih tinggal. Tidak seperti itu, Bapak Ibu, kasih. Kasih agape, kasih Kristus yang rela berkorban. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika gereja justru sibuk mengurus, memikirkan untung rugi? Ya, katanya kan ciri khas gereja kasih. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika gereja justru sibuk menghitung untung rugi? Bagaimana jika kenyataannya gereja justru lebih berusaha mengumpulkan untuk dirinya sendiri? Bagaimana ya kira-kira kalau seperti itu? Maka firman Tuhan ini menjadi kritik bagi gereja, ya, dan bagi kita semua, karena gereja itu bukan gedungnya, kita semua persekutuan orang percaya. Semua ini sekali lagi dapat kita kerjakan apabila kita bersedia memberi diri untuk diubah oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak dibelenggu oleh orientasi hidup yang hanya tertuju pada diri sendiri. Dan kita punya hati yang memahami bahwa bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, bukan seberapa banyak gereja dapatkan, tapi seberapa banyak gereja dan kita semua jadi berkat melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia dan membawa manfaat bagi orang lain. Ya, bagaimana GPIB Immanuel dalam pelayanan diakonia dan pelkes, aman? Iya, itu ruang kesaksian untuk pelayanan kasih. Mari mengingat keunikan jemaat mula-mula, yaitu kasih. Kasih itulah yang menjadi ciri khas kita. Kasih itulah diri kita. Hiduplah dan kembangkanlah kasih itu. Ya, setiap orang yang mengaku Kristus, setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah, dia hidupnya harus dalam kasih. Kalau tidak, berarti omong kosong. Ada lagu anak sekolah minggu itu ya.

kasih. Ya, kalau kita mengaku kenal Allah, Allah adalah kasih, maka kita juga harus dalam pelayan kasih kepada orang lain. Biarlah kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita merespon firman Tuhan.

Jemaat disilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari bersama kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Ya Yesus Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur atas taburan firman-Mu dalam pertolongan Roh Kudus. Kami telah diingatkan bagaimana kehadiran gereja mula-mula menjadi teladan bagi gereja saat ini, bagi kami semua. Engkau ingatkan kami agar hidup dalam kesatuan, sehati, sejiwa, dan hadir melakukan pelayanan kasih. Sebab pengorbanan Yesus Kristus adalah bentuk kasih yang terbesar yang harus kami teruskan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Bapa, biarlah kami sebagai gereja saat ini benar-benar menghayati firman Tuhan ini. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak berorientasi pada kepentingan kami. Tetapi kami dalam pertolongan Roh Kudus memiliki hati yang peduli, hati yang mau melihat penderitaan yang lain, hati yang mau menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Sehingga gereja Tuhan ini membawa dampak yang baik, membawa kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehadiran kami dan gereja Tuhan ini. Bapa, saat ini kami bersama-sama menopang dalam doa seluruh umat Tuhan yang saat ini datang berdoa tertunduk beribadah kepada-Mu. Kami yang hadir dalam pelbagai pergumulan kami masing-masing, Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan kesehatan tubuh, roh dan jiwa kami sehat karena Tuhan yang menolong. Dan dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kami diizinkan untuk melaksanakan setiap peran tanggung jawab kami di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan, tolong kami agar menjadi pekerja yang rajin, yang tulus, yang jujur, dan jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami. Bapa, saat ini kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang hadir dalam pergumulan iman. Entah itu karena pergumulan ekonomi, relasi, sakit penyakit, semuanya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Biarlah karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami menjadi umat-Mu yang tidak mudah putus asa, tapi terus berpengharapan kepada-Mu, sambil terus mengerjakan apa yang dapat kami lakukan, dan mempercayakan hasilnya kepada-Mu. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang saat ini dalam studi, menempuh pendidikan di kota Makassar. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kemampuan dalam melanjutkan studi kami, sehingga kami boleh sukses dan meraih hasil yang terbaik karena campur tangan Tuhan. Masa depan kami, kami serahkan kepada-Mu. Kami menopang dalam doa peran tanggung jawab kami, Tuhan. Kami sebagai istri, sebagai ibu, Tuhan, berikan kami kesabaran, sukacita, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai suami, sebagai ayah, Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan.

tentang Tuhan yang terbaik bagi kami. Bagi kami yang datang membawa harapan, berharap mendapatkan keturunan. Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta bagi kami umat manusia, maka biarlah kehendak-Mu yang jadi, sehingga di waktu-Mu yang terindah, Engkau kiranya mengizinkan, menitipkan buah hati, buah cinta di tengah-tengah keluarga kami. Dalam kami semua yang hadir, Engkau mengerti, Engkau melihat kedalaman hati kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, kami serahkan kepada-Mu. Bapa di sorga, saat ini bersama-sama kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami menopang dalam doa saudari Joan Riupasa, saudari Nova Sahetapi, saudari Christine Tampubolon, Ibu Ija Tampubolon, saudari Febri Domingus, Bapak Hero Manalu, saudara Yosafat Lamanda, Bapak David Patinama, Gladys Makarom, saudari Herawati Rohi, Ibu Maudi Malik, Bapak John Emrai, Bapak Jonathan Walone, Bapak Martin Tutu, Ibu Johanna Belegur, Bapak Maxi Watimena, Ibu Grace Latu Papua, Bapak Megi Wu Rarah, atau kami yang saat ini datang dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, kami memohonkan belas kasih-Mu untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah kuasa pemulihan dari Tuhan mengalir bagi setiap orang yang berserah, orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami akan berangsur-angsur pulih dan sembuh dan berjumpa kembali dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, dalam tubuh yang sehat, yang kuat karena anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa keluarga GPIB Immanuel Makassar, khususnya keluarga Anggerini Filemon, keluarga Ana Berta Manuputi Huta Barat, keluarga Ari Atal Sumolang, keluarga Ibu Aslinda Hamad, dan keluarga Bartolomeus Masa. Biarlah keluarga-keluarga ini ada di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati bahtera rumah tangga yang mereka jalani, dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan, keperluan keluarga ini. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah, ada begitu banyak gelombang hidup yang harus ditempuh. Tapi Tuhanlah Sang Nakhoda yang memimpin perjalanan keluarga dan tiap-tiap keluarga. Bapa di sorga, saat ini kami menopang dalam doa gereja-Mu, GPIB, Jemaat Immanuel Makassar. Tuhan kiranya berkenan memberkati gereja-Mu ini dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Memberkati seluruh pelayan yang ada, presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, PHMJ, unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia pembangunan, BPPJ, dan program kerja, pegawai kantor gereja, teknisi, organis, bahkan semua yang berpelayanan hari ini, diakan penatua yang bertugas melayani, kantoria, paduan suara, kolintang dan paduan suara, Family G, forum musisi, lintas gerejawi. Tuhan memberkati seluruh pelayanan dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah gereja Tuhan ini semakin menjadi berkat. Dan di dalam gereja Tuhan ini, umat Tuhan semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami terus diutus Tuhan mewartakan kabar keselamatan. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa secara khusus hari ulang tahun paduan suara jemaat Immanuel yang ketiga tahun tanggal 24 September 2026. Tuhan berkati agar paduan suara jemaat Immanuel terus memberikan diri lewat talenta yang Kau berikan, mengumandangkan dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang diberikan. Berikan kesatuan hati, kekompakan, ketulusan dan kesetiaan dalam latihan-latihan paduan suara, sehingga paduan suara jemaat Immanuel terus eksis dalam memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga,
Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia.

Indonesia. Biarlah Tuhan menghadirkan damai-Mu di tengah-tengah bangsa ini, memberkati semua pemimpin negara, secara khusus menopang dalam doa pemerintah kota Makassar. Biarlah Makassar selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami teringat pada saudara-saudara kami di Indonesia yang mengalami kekeringan, kebakaran akibat kebakaran hutan, dan bencana-bencana yang lain. Tuhan Yesus, kiranya berkenan mengampuni segala dosa kami dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas jemaat Tuhan yang bersuka cita pertambahan usia hari ulang tahun kelahiran seminggu yang akan datang ini, yang berjalan. Biarlah sukacita usia yang baru membuat mereka semakin mengenal Kristus, memiliki kedekatan yang dekat dengan Kristus, dan mereka diberkati, diberikan usia umur yang panjang, berikan kekuatan kesehatan. Setiap harapan mereka Tuhan dengarkan. Kami mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan. Biarlah rumah tangga kami terus kokoh dalam pimpinan-Mu. Kami menopang dalam doa jemaat Tuhan yang berduka cita pasca ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga memeluk mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, akhirnya kami serahkan utuh dan penuh perjalanan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Kami siap memasuki minggu kerja yang baru dalam anugerah-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi satu detik dari kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, ini syukur, ini doa dan harapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.

Paduan Suara, Family G, Forum Musisi Lintas Gerejawi, dipersilakan memuliakan nama Tuhan.

0: keadilan.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio di hari Minggu 27 September 2026 kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Idola Anak Indonesia layak anak Pro 1 RRI Makassar. Sobat Idola, setiap hari Minggunya kita akan kedatangan narasumber ataupun juga bintang tamu yang luar biasa ya, berprestasi, adik-adik kita yang selalu bersemangat, ceria dan memiliki keahliannya masing-masing. Di hari ini kita juga telah kedatangan di Studio Pro 1 ada adik kita yang sangat luar biasa yang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia tarik suara, yakni ada FK Muhammad Afandi, siswa berprestasi SD Telkom Makassar. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan FK, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi live streaming kami di Facebook dan juga YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Jangan ketinggalan siaran kami pada pagi hari ini karena FK juga akan menyanyikan dua lagu sekaligus. Kita akan dengarkan bersama suara emas dari FK. Kita sapa dulu FK ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi FK.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Tadi perjalanan kesini aman?
1: Aman.
0: Aman. Ditemani sama siapa hari ini?
1: Ibu dan adik.
0: Ah, ibu dan adik. Ibu dan adiknya juga hadir di Studio Pro 1 ya, ada di samping FK mendampingi. Nah FK, kita bakalan cerita ya gimana awal mulanya FK ini tertarik untuk masuk dunia musik, menyanyi. Tapi sebelum itu boleh dong FK perkenalkan dirinya lagi, nama lengkapnya siapa, sekolahnya di mana, dan sekarang tuh duduk di kelas berapa.
1: Baik, perkenalkan nama saya FK Muhammad Afandi, biasa dipanggil FK. Saya sekolah di SD Telkom Makassar, sekarang kelas 5. Saya suka menyanyi, senang bisa kenalan dengan sahabat idola.
0: Wow, kelas 5 ya sekarang. Terus kesibukannya di kelas 5 apa aja FK sekarang ini?
1: Kelas 5 itu pastinya tugas sih banyak.
0: Banyak tugas ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal menyanyi, FK ini udah suka nyanyi sejak umur berapa sih?
1: Saya suka menyanyi itu dari umur 3 tahun.
0: Oh, itu awalnya gimana?
1: Awalnya itu saya dengar musik di rumah. Di rumah, habis itu karena lingkungan saya, ayah bisa main gitar melodi, bisa main drum, gitar bass, ibu juga bisa main gitar akustik.
0: Keren banget.
1: Sambil menyanyi. Jadi itu awal mulanya saya tertarik untuk bernyanyi.
0: Ingat gak lagu apa yang pertama kali FK nyanyiin? Apa kira-kira?
1: Lagunya Judika.
0: Oh, wow, lagunya Judika langsung ya, keren banget. Nah, terus prestasi yang sudah FK raih sampai di kelas 5 ini apa aja sih FK?
1: Saya bisa prestasi saya bisa bernyanyi. Bahkan saya juga bisa aransemen musik.
0: Oh, wow. Kamu bisa aransemen musik?
1: Bisa.
0: Terus lomba-lomba yang pernah kamu ikuti apa aja?
1: Pernah menyanyi, lomba menyanyi.
0: Itu tingkat apa lomba menyanyi? Tingkat sekolah kah atau juga sudah tingkat lainnya gitu?
1: Tingkat se-Sulawesi Selatan.
0: Oh, wow, keren banget. Kalau selain menyanyi, FK juga punya hobi apa sih?
1: Hobi saya itu menggambar, bersepeda juga.
0: Oh, wow. Terus apa lagi?
1: Sama aransemen musik gitu.
0: Aransemen musik. Jadi kalau untuk olahraganya FK bersepeda ya.
1: Ya.
0: Sepak bola belum tertarik.
1: Tertarik juga.
0: Tertarik juga. Oke deh. Kalau sedang menyanyi, ini bagian yang paling FK suka tuh apa sih? Apakah menyanyi lagu biasa, lagu religi, atau pada momen tampil di depan banyak orang yang paling disukai?
1: Saya suka menyanyi kalau dipanggil ke panggung besar.
0: Oh, keren banget. Panggung besar ya, luar biasa. Terus kalau untuk proses menyanyinya, latihannya FK ini berapa kali seminggu sih?
1: Tergantung juga lombanya kapan. Mm-mm. Sama kosnya juga kapan. Kapan mau latih saya?
0: Oh begitu, menyesuaikan jadwal berarti.
1: Iya.
0: Tapi paling sering tuh latihannya setiap pulang sekolah atau di hari libur sih FK?
1: Hari libur dan pulang sekolah juga.
0: Jadi walaupun ada coachnya, FK di rumah juga tetap latihan ya?
1: Iya, sama ibu.
0: Sama ibunya, luar biasa. Tadi kan ayah ibunya bisa main alat musik, FK juga bisa?
1: Sedikit.
0: Keren banget, apa alat musik yang FK mulai kuasai ini?
1: Gitar. Mm-mm. Dan aransemen musik gitu.
0: Oke. Berarti kalau aransemen musik, bisa-bisa kedepannya FK bakalan menciptakan lagu sendiri juga dong?
1: Kemungkinan.
0: Kemungkinan, kita support pokoknya ya. FK buat terus ini menghadirkan gebrakan-gebrakan barunya. Tapi pernah gak sih FK kalau latihan itu kayak gak mood gitu, tiba-tiba bosen, kayak aduh nyanyi lagi, itu pernah gak sih muncul perasaan seperti itu?
1: Sering.
0: Terus gimana caranya FK mengatasi perasaan gak mood itu?
1: Biasanya saya pergi main dulu sebentar di misalnya di rumah teman. Mm-mm. Dan biasa juga saya juga main game.
0: Oh, main game. Ya. Jadi tetap ya aktivitas lainnya ada juga, enggak yang fokus nyanyi terus berarti setiap harinya FK ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau dong dengar suara FK boleh enggak?
1: Boleh.
0: FK bakal menyanyikan lagu apa nih? Ati Raja ya?
1: Iya, Ati Raja.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa Sobat Idola, kita bakalan mendengarkan suara dari FK setelah kita sedikit berkenalan dan juga sudah ngobrol tentang kesehariannya FK. Kita dengarkan lagu Ati Raja dari FK.

0: Yeay, luar biasa. Tepuk tangan untuk FK nih ya. Pagi-pagi sudah diperdengarkan suaranya yang merdu, luar biasa. Ini kalau satu lagu tuh biasanya FK, misalnya ada lagu baru nih ya, FK berapa lama sih pelajarinya supaya bisa sampai benar-benar klop gitu sama lagunya?
1: Bisa cukup 5 hari.
0: Okay, 5 hari. Jadi itu gimana sih tekniknya FK untuk mempelajari satu lagu baru yang akan dibawakan?
1: Jadi pertama-tama saya mendengar-dengarkan dulu, habis itu menghafalnya, habis itu teknik dan penguasaan panggung.
0: Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Ih, keren banget ini. Nah kan ini FK tadi juga bilang kalau sudah sering ikut lomba. Masih ingat gak sih lomba apa yang pertama kali FK ikutin?
1: Ya, lomba di sekolah, Got Talent.
0: Oh, Got Talent. Itu berapa orang pesaingnya atau yang ikut? Ingat gak?
1: Yang ikut itu sudah lupa karena sudah lama.
0: Kelas berapa itu?
1: Kelas 1.
0: Kelas 1 SD. Wow. Nah, kalau dari banyaknya lomba yang pernah diikutin sama FK, ini lomba mana sih yang paling FK ingat sampai sekarang?
1: Yang paling saya ingat sampai sekarang itu M Voice Sulawesi Selatan.
0: Itu tahun berapa FK?
1: 2026.
0: Oh, baru-baru ini ya berarti. Ya, baru-baru. Kenapa itu yang paling berkesan dan teringat sampai sekarang?
1: Karena waktu itu pesertanya itu kan lebih dari 90.
0: Wow.
1: Dan saya bisa mendapatkan posisi harapan 3.
0: Keren banget. Wow, itu pasti latihannya luar biasa juga dong.
1: Iya, susah, capek.
0: Ingat gak sih berapa lagu yang dibawain pada saat kegiatan itu?
1: Satu lagu aja.
0: Satu lagu aja. Dan menduduki juara harapan 3. Oh, keren banget. Tapi selain juara harapan 3, kan FK juga menjadi juara 1 di beberapa lomba.
1: Ya.
0: Lomba apa aja sih yang pernah meraih juara 1 FK?
1: Ada lomba Al-Azhar di mall. Saya lupa mall mana itu. Dan lain-lain.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Oh, ini kebayang di rumah FK pasti udah banyak banget pialanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Udah terlalu sih.
0: Belum sih. Pasti bakalan banyak lomba yang diikutin lagi ke depannya kan. Terus FK pernah enggak sih merasa gugup gitu sebelum tampil?
1: Iya, sering. Itu wajar.
0: Iya. Nah, gimana caranya supaya FK bisa mengontrol rasa gugupnya?
1: Biasa tarik nafas lalu buang, pemanasan, latihan-latihan lagunya diulang-ulang, biasa juga bermain game.
0: Oh gitu, kalau main game deg-degannya hilang? Lumayan ya?
1: Ya lumayan.
0: Terus kalau ikut lomba, siapa yang paling sering mendampingi FK?
1: Yang paling sering mendampingi itu terutama itu keluarga, ayah, ibu, nenek, adik, dan om, tante. Dan yang paling penting adalah Coach Lenny.
0: Oh, coachnya namanya Coach Lenny ya?
1: Ya.
0: Sapa dulu dong Coach Lenny.
1: Halo Coach Lenny.
0: Halo Coach Lenny. FK tampil nih, luar biasa loh ya. Ini baru satu lagu, nanti ada lagu kedua. Kita gak sabar mau dengar lagi nih FK nyanyi. Nah, FK udah dapat juara 1 nih. Pernah juga juara 2, juara 3, juara harapan juga. Best achievement juga pernah. Menurut Eka, apakah ini menjadi juara, menjadi poin yang paling penting ketika ikut lomba?
1: Tidak juga sih, karena lomba itu untuk menambah pengalaman dan untuk menampilkan yang terbaik.
0: Keren. Terus ada gak sih penyanyi yang FK jadiin role model?
1: Apa itu?
0: Yang jadiin contoh gitu, favoritnya FK.
1: Oh, yang favorit saya itu Rem Laude, Judika,
0: wow,
1: Barcelona, dan Afgan.
0: Oh keren, itu kalau yang di Indonesia. Kalau dari internasionalnya ada gak sih artis-artis luar?
1: Ada Central Sea.
0: Oh, wow. Terus masih ada lagi?
1: Itu yang saya ingat.
0: Itu ya, keren banget, luar biasa ini. Taste musiknya juga gak main-main. Lah, kalau suatu hari ini FK ikut lomba dan ternyata belum rezekinya FK untuk menang, apa yang akan FK lakukan? Apakah FK akan sedih atau gimana nih?
1: Sebenarnya gak perlu sedih sih. Kita hanya perlu mengevaluasi. Habis itu membawakan lagu lain lagi atau lagu yang sama di lomba yang lain.
0: Okay. Nah, kalau lagu-lagu itu kan banyak ya jenisnya FK ya. Tapi ada gak sih menurut FK lagu tuh yang agak sulit dan agak lama gitu untuk dipelajari? Itu lagu yang genre apa sih? Atau semua sama aja sebenarnya?
1: Sama aja sebenarnya.
0: Oh, sama aja sebenarnya ya, karena emang FK juga sudah lama berkecimpung di dunia musik, jadi adaptasinya mantap juga. Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu FK ya, pendengar dan juga pemirsa Sobat Idola. Masih akan menemani Anda di Idola Anak bersama dengan FK. Kita nantikan juga setelah ini akan membawakan lagu cinta untuk mama, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigit, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila. Makassar pagi ini.
0: Sembat Kemampot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sobat Idola masih menemani Anda di Idola Anak Indonesia Layak Anak bersama dengan FK. Nah, FK tadi kita sudah banyak cerita ya. Kita juga sudah tahu bagaimana FK berlatih, kemudian juga ikut lomba-lombanya. Bahkan tadi diberikan favorite tips dari FK kalau grogi itu tarik nafas, terus juga bisa dengan main game. Menarik banget. Nanti Karista juga bakalan coba deh main game gitu sebelum tampil biar kayak teralihkan sedikit groginya. Nah, kita nyanyi dulu boleh gak FK?
1: Boleh.
0: Boleh ya, ada lagu kedua nih yang bakalan FK bawain, lagu Cinta Untuk Mama. Kita persilakan untuk FK membawakan lagunya.

0: Ih, saya sampai merinding loh denger lagunya dan juga suara dari FK ini keren banget. Penghayatannya, ih keren banget. Nada tingginya, keren. Pokoknya FK ini wajar dan patut sih untuk lomba-lombanya bakalan dapat juara terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebenarnya masih pengen dengerin lagi sih ya FK nyanyi, cuman kita ngobrol dulu untuk mencari tahu lagi nih gimana sih sebenarnya FK ini dan apa yang akan menjadi planning ke depan bagi FK sendiri. Nah, ini kan FK tetap sekolah seperti biasa. Di kelas 5 tadi katanya banyak tugas-tugasnya. Terus gimana sih cara FK untuk bisa membagi waktu antara belajar dan juga latihan nyanyinya?
1: Pertama-tama saya menyelesaikan tugas sekolah dulu, habis itu latihan bernyanyi.
0: Ah gitu, ini juga tips ya, selesaikan dulu kewajibannya, setelah itu baru nih latihan nyanyi. Terus kalau lagi banyak banyaknya tugas, apakah latihan nyanyinya tetap dilakukan FK?
1: Iya,
0: tetap dilakukan.
1: Iya.
0: Kalau ujian pun juga tetap latihan.
1: Iya.
0: Iya, tetap.
1: Bisa sambil bernyanyi.
0: Oh, wow, bisa sambil bernyanyi. Jadi bisa di mana saja latihannya. Lalu kalau belajar di sekolah dan punya bakat, menurut FK itu bisa tidak sih dilakukan secara bersamaan nih?
1: Sangat bisa, karena bakat itu bisa menjadi hiburan kita sendiri. Misalnya kalau kita lagi belajar, lagi stres belajar, kita bisa sambil bernyanyi.
0: Gitu ya. Jadi menurut FK punya bakat itu perlu?
1: Iya, perlu.
0: Perlu. Oke, supaya gak terlalu pusing juga gitu ya, terus-terusan tugas. Jadi tuh ada healingnya gitu ya FK ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, cita-cita FK apa sih?
1: Saya tertarik pada dunia mesin.
0: Dunia mesin? Mesin, wow, jadi anak teknik berarti ya?
1: Iya.
0: Apa yang ingin dirakit sama FK nih kalau di mesin tuh?
1: Bisa piston?
0: Oke. Kenapa? Kenapa kok bisa suka dan tertarik dalam dunia mesin? Apakah ada yang dicontoh juga nih yang dilihat?
1: Ya, karena saya suka mobil juga kan.
0: Oh, wow. Keren banget. Suka mobil.
1: Iya.
0: Berarti nanti juga ada keinginan punya koleksi mobil.
1: Iya.
0: Iya. Mobil, keren, keren, keren. Sudah bisa ini ya, menentukan hobi lainnya ternyata. Mau jadi kolektor mobil dan mau masuk dunia mesin. Wah, teknik nih. Terus untuk impian FK, khususnya dalam dunia menyanyi, itu kedepannya seperti apa sih harapannya?
1: Mau jadi penyanyi terkenal.
0: Seperti siapa terkenalnya?
1: Afgan.
0: Afgan? Kenapa sih suka Afgan? Apa yang disukain dari Afgan?
1: Suaranya tinggi, powernya bagus.
0: Suaranya tinggi, powernya bagus. Wajahnya juga tampan sih ya. Lagu-lagunya juga enak didengar. Jadi setiap hari dengerin lagunya Afgan?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga, oke. Nah, terus kalau ada teman-teman yang di luar sana ya, teman-teman sekolah FK nih, yang sebenarnya tuh punya bakat, tapi masih malu buat tampil, apa yang pengen FK sampaikan ke teman-temannya ini? Motivasi atau semangat apa yang mau diberikan?
1: Oke. Buat kalian yang punya bakat tapi masih malu-malu, cukup dilatih dengan rasa yakin.
0: Dengan rasa yakin?
1: Iya.
0: Oke, berarti memang FK sendiri punya keyakinan besar ya dalam dirinya ya. Iya dong. Kalau menurut FK ini lebih penting mana? Selalu menang atau selalu berusaha jadi lebih baik?
1: Jelas berusaha menjadi lebih baik. Karena menang itu bonus.
0: Ah, itu ya poinnya. Jadi sebenarnya pengalamannya itu dari proses latihannya itu sendiri ya. Menang itu adalah bonusnya. Oke. Lalu terakhir nih ya, apa pesan FK buat teman-teman di luar sana, anak-anak Indonesia, supaya berani untuk bisa mengembangkan bakatnya?
1: Oke, halo teman-teman. Buat kalian yang punya bakat, jangan takut untuk menampilkan bakatmu.
0: Oke. Ada lagi
1: Itu saja.
0: Itu saja. Jangan takut untuk menampilkan bakat. Tentunya FK juga bisa sampai di titik ini dan akan terus melaju dengan lomba-lomba lainnya, pengembangan bakat lainnya itu support dari orang tua, keluarga, teman-teman di sekitarnya juga sangat perlu. Oke, terima kasih banyak FK atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Kita sudah ditemani FK ngobrol sama-sama siswa berprestasi yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua kalau punya bakat ataupun merasa belum mendapatkan ataupun menemukan bakatnya itu, ayo dicari, digali lagi. Setelah dapat bakat apa yang diminati, dikembangkan lagi. Terima kasih FK ya, sukses terus, lancar sekolahnya, dan semoga nanti lomba-lomba berikutnya selalu menampilkan yang terbaik dan meraih yang terbaik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Sobat Idola atas perhatian Anda. Kami cukupkan Idola Indonesia Layak Anak pada pagi hari ini. Tentunya Idola akan terus menemani Anda setiap hari Minggu mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Jadi referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan Idola Indonesia Layak Anak, selanjutnya masih akan ada informasi-informasi terkini menemani Anda. Namun sebelum itu kami hadirkan Jelajah Negeri, mengajak Anda untuk mengeksplor dan juga mengetahui seperti apa destinasi-destinasi wisata baik yang sudah terkenal atau famous ataupun juga yang masih hidden gem untuk Anda. Kali ini kita bakal membahas Banda Neira bersama dengan rekan Helen berikut ini.
1: Halo pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya, Helen, bisa menemani Anda dalam program favorit kita, Jelajah Negeri. Program yang mengajak kita menelusuri keindahan alam, budaya, serta sejarah dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, hari ini kita akan berlayar jauh ke timur Indonesia, menuju sebuah pulau kecil yang tenang, indah, namun pernah menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah tempat yang sering disebut dalam ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Sebuah kalimat yang lahir dari kekaguman banyak orang akan keindahan alam dan besarnya sejarah yang tersimpan di sana. Mari kita jelajahi Banda Neira, sepotong surga di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku.

0: suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, Banda Neira merupakan bagian dari Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, Maluku Tengah. Pulau ini dapat dicapai melalui jalur laut dari Ambon dengan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam menggunakan kapal. Begitu menginjakan kaki di Banda Neira, suasana tenang langsung terasa. Rumah-rumah kolonial berwarna pastel berjajar rapi, laut biru membentang luas, dan gunung api Banda berdiri gagah seolah menjadi penjaga pulau. Namun, siapa sangka, di balik ketenangannya hari ini, Banda Neira pernah menjadi wilayah paling berharga di dunia. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Banda Neira adalah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala dan puli. Rempah-rempah ini sangat diburu bangsa Eropa hingga nilainya lebih mahal dari emas. Karena itulah, Portugis, Belanda, dan Inggris datang silih berganti. Bahkan, melalui perjanjian Breda tahun 1667, Pulau Rune di Banda pernah ditukar dengan Pulau Manhattan yang kini menjadi kota New York. Sejarah dunia ternyata pernah ditentukan dari pulau kecil di Maluku ini.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selain sejarahnya, Banda Neira juga dikenal dengan keindahan bawah laut kelas dunia, terumbu karang yang masih alami, air laut yang jernih, serta keanekaragaman biota laut menjadikan Banda surga bagi para penyelam. Bagi pecinta ketenangan, menyusuri pulau dengan sepeda, menikmati kopi pala, atau sekedar duduk memandang laut menjadi pengalaman yang menenangkan jiwa. Tak heran jika kemudian muncul ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Bukan sebagai kutipan tokoh sejarah, melainkan sebagai ungkapan kekaguman atas keindahan alam dan besarnya nilai sejarah yang dimiliki pulau ini. Pendengar, Banda Neira bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah pertemuan antara alam, sejarah dunia, dan perjuangan bangsa. Dari pulau kecil ini, kita belajar bahwa tempat yang sederhana dapat memiliki makna besar bagi perjalanan umat manusia. Indonesia memang luar biasa. Dari barat hingga timur, setiap daerah menyimpan kisah yang membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari negeri ini. Saya Helen, pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya dalam Jelajah Negeri Pro 1 RRI Makassar.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Makassar siang ini.

Pelukan lagu dari Badai X Dudi Oris menemani siang hari ini pendengar ya. Jelajah Negeri membahas mengenai Banda Neira juga telah kami hadirkan. Kalau kita ngomongin soal Banda Neira menjadi salah satu destinasi yang digemari semua kalangan, utamanya bagi kalangan anak muda, Banda Neira ini menjadi wish list mereka atau yang masuk ke dalam daftar impian mereka untuk bisa didatangi. Karena memang secara visual, secara panorama, Banda Neira itu menyuguhkan keindahan yang luar biasa, surga. Dan seperti yang disebutkan oleh Sultan Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira sepertinya tidak terlalu berlebihan, karena memang ketika kita ke sana akan ada banyak hal yang kita dapatkan, bahkan sebelum sampai di lokasinya pun akan banyak hal yang kita temui karena perjalanannya yang juga cukup jauh ya, kalau dari Makassar ke Banda Neira. Kalau Anda sendiri pendengar, ada tidak sih tempat-tempat yang sangat amat ingin Anda datangi, tapi spesifik ini adalah alam gitu kan, misalnya kayak gunung apa, lembah apa gitu kan. Kalau Rizna sendiri sih memang Banda Neira juga masuk salah satu wishlist, dan selain itu pengen ke gunung. Ke gunung mana? Ke Gunung Rinjani. Doakan ya, semoga kita bisa mencapai wishlist tersebut. Amin ya Robbal Alamin. Nah, masih akan banyak informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar siang ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, Sacha Pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 25 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Pulyono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu di buangnya 8 tidak mendapat 1 poin dan dipukul sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Town.
1: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Ini produk buatan sendiri ya?
2: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
1: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
2: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
1: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
2: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
1: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
2: Oh tentu, tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
1: Jadi satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
2: Benar. Karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
1: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
3: Belanja produk lokal.
4: Dukung UMKM.
3: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.

0: Di sudut jalan yang hiruk-pikuk oleh deru kendaraan dan papan reklame minuman kekinian dengan warna-warni mencolok, ada sebuah gerobak sederhana yang tampak berhenti dari waktu. Namanya Es Tawaro. Es Tawaro adalah minuman khas yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya populer di daerah pesisir atau kepulauan. Di tengah gempuran tren minuman boba, kopi susu gula aren, bahkan es krim viral, gerobak seorang wanita tetap setia menyajikan rasa yang jujur dan bersahaja. Nur Lela, gadis muda dan tangguh berusia 25 tahun, dengan guratan senyum yang ramah, telah berdiri di titik pengharapan akan rezeki, tepatnya di pasar sentral Maros. Dia melanjutkan usaha Es Tawaro sepeninggal ibunya.
1: Iya, Dek. Dari dulu saya memang jualan kak cendol di sini. Ini saya lanjutkan usaha nama mamaku, almarhumah mamaku. Saya yang siapkan cendolnya, mulai dari santang.
0: Sembari menantikan Nur Lela menyiapkan Es Tawaro pesanan, saat ditanya apa saja isi dari segelas Es Tawaro, dia pun secara sukarela menjelaskannya.
1: Jadi cendolnya ini dibuat dari tepung beras, sampai air gulanya itu dari gula merah. Selain cendol, jual kak juga tape, Dek.
0: Ujar Nur Lela saat ditanya rahasia bahan Es Tawaro. Jika kita melihat literasi tentang Es Tawaro, maka diketahui bahwa bahan utama Tawaro diambil dari sebutan lokal untuk pohon rumbia atau sagu. Es ini menggunakan pati sagu yang diolah menjadi butiran-butiran kecil atau gumpalan kenyal yang disajikan dalam kuah manis. Biasanya disajikan dengan kuah santan yang gurih, dicampur dengan gula merah cair yang manis dan ditambahkan es batu agar segar. Terkadang pula ditambahkan sedikit aroma pandan untuk memperkuat rasa. Tekstur butiran sagunya yang kenyal memberikan sensasi unik saat dikunyah, berpadu dengan rasa manis gurih dari perpaduan gula aren dan santan. Minuman Tawaro merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengolah potensi alam pohon sagu menjadi hidangan penutup yang menyegarkan, terutama di tengah cuaca panas khas Sulawesi Selatan. Singkatnya, Es Tawaro adalah olahan sagu tradisional yang disajikan sebagai minuman dingin bersantan, mencerminkan pemanfaatan hasil bumi lokal menjadi kudapan yang menyegarkan. Bagi Nur Lela, berjualan bukanlah soal mengikuti tren. Ini adalah soal bertahan hidup dan tanggung jawab.
1: Jadi saya itu mulai kak menjual dari pagi, pagi-pagi sekali sekitar jam 7. Biasanya itu kalau menjual kak nah habis mi langsung mak pulang. Tapi sekarang itu pembeli tidak menentu, Dek. Apalagi semenjak pasar tak bagi dua. Ada di sini di pasar lama, ada ton di pasar Tramo. Bahkan kadang dalam sehari tak satu gelas jilaku cendolku, kadang dua. Upa-upa itu kalau habis semua sekarang. Tapi meskipun begitu, tetap kak semangat menjual.

0: meskipun saya masih tergolong muda ya. Kalau soal takut tersaingi, ya pasti ada dek. Soalnya di sekitar sini ada juga yang menjual cendol, dan ada yang jual minuman-minuman modern lain. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting saya tetap berusaha jualan dengan jujur dan melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah, sampai sekarang masih ada yang membeli. Ada juga di langgananku yang setia membeli. Saya bersyukur karena dari jualan ini saya bisa menyambung hidup dan meneruskan usaha almarhumah mama saya.
1: Namun, di tengah tren anak muda yang lebih sering terlihat menenteng cup minuman merek global, Nur dan Ade justru menjadi anomali yang manis. Dua anak muda ini terlihat berdiri dekat gerobak Nurlila demi segelas es tawaro di cuaca yang terik. Bagi Nur, memilih es tawaro adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal.
2: Jujur saja, minuman kekinian itu enak. Tapi es tawaro ini punya nyawa. Ada rasa kangen dan hangat setiap kali menyeruputnya. Lagi pula, kalau bukan kita yang dukun UMKM seperti Nur Lela, siapa lagi?
1: Ungkap Nur sambil mengaduk esnya. Senada dengan Nur, Ade merasa bahwa mendukung usaha tradisional seperti ini adalah cara mereka menghargai sejarah kuliner.
3: Kami sebagai anak muda itu tidak mau minuman tradisional ini hilang karena kalah bersaing. Es tawaro itu otentik pokoknya rasanya. Rasanya itu tidak berubah sejak dulu. Dan Kak Nurlela ini adalah sosok yang inspiratif bagi kami.
1: Ungkap Ade yang sesekali terlihat sedang menyeruput es tawaro miliknya. Dengan senyuman, pertanda sedang menikmati kelezatan es tawaro buatan Nurlela. Kehadiran Nur dan Ade di gerobak Nurlela bukan sekadar soal melepas dahaga. Ini adalah potret simbiosis antara generasi muda yang peduli dan generasi yang terus berjuang.
2: Jadi es tawaro itu rasanya ada kenyal-kenyalnya pada tawa itu kan biasanya kalau dijual es tawaronya ada juga dicampur sama es cendolnya. Jadi situ kenyal-kenyal gitu, ada rasa-rasa mirip dengan boba sebagai minuman kekinian. Jadi tidak ada ji beda jauhnya antara boba dan es tawaro, cuma lebih gurih karena ada santannya dan ada manis-manis gurihnya dari gula merah gitu. Karena perpaduan rasa antara kenyal, manis, dan gurih itu sehingga saya rasa sangat cocok di lidah saya gitu Kak.
3: Kalau saya rasa tawaronya itu betul sekali, rasanya itu kenyal-kenyal karena dibuat dari tawaro dan juga segar dan gurih karena bercampur dengan santan. Dan saya juga sempat bertanya sama Kak Nurlela ini, bagaimana ini kenapa bisa gurih sekali? Ternyata es batunya itu dicampur lagi dengan santan, jadi semakin gurih.
1: Saat ditanya tentang rasa dari es tawaro, apakah bisa bersaing dengan minuman kekinian yang digandrungi anak muda? Nur dan Ade memberikan komentar mereka dengan masing-masing sepakat mengatakan bahwa minuman tradisional sangat mampu bersaing dengan minuman kekinian.
2: Ada pun pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari nikmati es tradisional seperti es tawaro yang dicampur dengan cendol, karena itu tidak kalah loh dengan minuman modern yang ada di kafe-kafe modern. Selain itu, harganya lebih terjangkau dan lebih sehat karena masih menggunakan bahan alami dan bisalah sesuai dengan kantong anak muda.
3: Jadi anak muda seperti kami sekarang ini, mari Ki untuk coba tetap menikmati minuman tradisional seperti es tawaro dan juga es cendol ini. Benar sekali, karena sebenarnya rasanya ini tidak kalah saing dengan minuman-minuman kekinian seperti sekarang ini. Karena saya biasanya beli juga di salah satu tempat kekinian. Saya rasanya juga sama karena dia juga terbuat dari aren. Kadang saya mikir, ih kok bisa ya rasa kopi ini sama-sama es cendol aren.
1: Butuh dukungan, ungkap Ade dan Nur. Dukungan terhadap minuman tradisional kini bergeser pada upaya adaptasi di mana kekayaan rasa lokal dipadukan dengan kemasan modern agar mampu berdiri sejajar dengan berbagai tren minuman kekinian. Melestarikan minuman tradisional melalui sentuhan inovasi merupakan cara paling efektif bagi generasi muda untuk memastikan identitas kuliner daerah tetap relevan

dan diminati di tengah gempuran produk global. Mengangkat derajat minuman lokal ke level yang lebih komersial adalah bentuk nyata dari dukungan generasi muda terhadap ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Ada harapan besar bahwa minuman tradisional dapat kembali menjadi pilihan utama anak muda jika narasi mengenai keaslian bahan dan nilai kesehatan dari warisan leluhur ini disampaikan dengan cara yang lebih segar. Di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan segalanya instan dan modern, Nur Lela tetap membuktikan bahwa usaha yang dirintis dengan ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya. Sementara itu, Nur dan Ade menjadi bukti bahwa di balik gaya hidup modern, masih ada kesadaran anak muda untuk memeluk kearifan lokal. Siang itu, terik matahari masih mencucurkan keringat. Ada harapan dan kehangatan yang tertinggal. Sebuah minuman sederhana, sebuah semangat untuk bertahan, dan sebuah harapan bahwa tradisi akan terus hidup selama ada tangan-tangan yang merawatnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pada siang hari ini pendengar, kami masih akan menemani Anda di akhir pekan yang ceria, yang masih juga ditemani udara panas di luar sana. Makin hari panasnya semakin menyengat. Tetap perhatikan pola hidup Anda, asupan makanan Anda, air minum jangan lupa untuk terus dikonsumsi minimal 1 liter dalam sehari atau 8 gelas dalam sehari. Nah, kali ini Rista bakal mengajak Anda untuk mencari tahu salah satu jajanan dari Sulawesi Selatan yang khas dan ini sangat amat enak. Rista juga suka. Namanya juga unik, yakni Bugis Mandi. Wow, yang merupakan jajanan suku Bugis dengan siraman santan. Bugis Mandi merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Kue ini memiliki tekstur lembut dan kenyal dengan perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma khas yang menggugah selera. Melansir dari berbagai sumber, nama Bugis ini berasal dari suku Bugis. Sementara itu, kata mandi merujuk pada penyajiannya disiram kuah santan kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan. Bugis Mandi menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama pembentuk kulit kue yang menghasilkan tekstur kenyal. Bagian dalamnya berisi campuran kelapa parut dan gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih. Warna kulit Bugis Mandi umumnya berwarna hijau dan merah, di mana warna hijau berasal dari daun suji atau pandan, sedangkan beberapa variasi menggunakan bahan seperti ubi ungu. Kuah santan ini menjadi pembeda utama Bugis Mandi dibandingkan kue Bugis yang disajikan tanpa siraman. Santan kental memberikan tambahan rasa gurih sekaligus membuat tampilan kue semakin menarik untuk disajikan. Keberadaan Bugis Mandi juga berkaitan dengan tradisi masyarakat Bugis pada masa lampau, di mana kue tersebut telah menjadi bagian warisan kuliner masyarakat Bugis sejak abad ke-17. Dalam kehidupan masyarakat, Bugis Mandi tidak hanya berfungsi sebagai jajanan untuk dinikmati sehari-hari. Kue ini juga kerap hadir dalam upacara adat, perayaan keluarga, serta berbagai tradisi masyarakat Bugis. Siapa di sini yang suka menikmati Bugis Mandi? Apalagi kalau siang-siang hari panas seperti ini, menikmati Bugis Mandi bisa jadi pilihan Anda untuk memberikan ya perasaan ceria gitu dari rasa manis yang hadir di setiap gigitan Bugis Mandi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: RRI dengan esensi buku. Black Beauty adalah sebuah novel klasik yang ditulis oleh Anna Sewell yang menceritakan kisah tentang kehidupan seekor kuda hitam bernama Black Beauty. Cerita dimulai dengan kelahiran Black Beauty di sebuah peternakan di Inggris. Ia kemudian tumbuh menjadi kuda yang cantik dan kuat, dan ia memiliki kepribadian yang baik. Black Beauty menjalani beberapa tahun dengan kehidupan yang menyenangkan di peternakan tersebut. Namun, nasibnya berubah ketika ia dijual ke beberapa pemilik yang berbeda. Selama perjalanan hidupnya, Black Beauty mengalami berbagai macam pengalaman. Ia menjadi kuda penarik kereta, kuda tunggang, bahkan ia bekerja di tambang batu bara. Ia juga bertemu dengan berbagai karakter manusia, baik manusia yang baik ataupun yang buruk. Melalui pengalamannya ini, Black Beauty belajar tentang kesetiaan, kebaikan, dan kekejaman manusia. Salah satu pemilik Black Beauty yang paling berkesan adalah seorang petani bernama John Manley. John adalah orang yang baik dan memperlakukan Black Beauty dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, tidak semua pemilik Black Beauty sebaik John. Beberapa pemiliknya kurang peduli dan memperlakukan Black Beauty dengan kasar. Selama hidupnya, Black Beauty juga bertemu dengan kuda lainnya yang mengalami nasib yang sama. Mereka membentuk ikatan persahabatan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain melalui kesulitan yang mereka alami. Pada akhirnya, Black Beauty beruntung karena ia akhirnya kembali ke peternakan awalnya dan dipulihkan kesehatannya. Ia hidup dengan tenang dan bahagia di peternakan tersebut. Ia menikmati sisa hidup dengan kedamaian yang ia cari selama ini. Black Beauty adalah sebuah cerita yang mengharukan dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai seperti kesetiaan, kebaikan, dan belas kasih terhadap hewan. Melalui sudut pandang Black Beauty, Anna Sewell mengingatkan kita tentang perlunya bagaimana manusia memperlakukan hewan dengan baik dan menghargai kehidupan mereka. Buku ini juga memberikan wawasan tentang kehidupan di masa itu, termasuk cara kerja kuda sebagai kendaraan dan perlakuan yang mereka terima dari manusia. Buku ini sebuah buku yang penting dalam mendukung gerakan perlindungan hewan dan memunculkan perhatian terhadap hak-hak binatang. Ia menunjukkan kepada para pembaca betapa pentingnya empati dan pengertian terhadap makhluk hidup lainnya. dari RRI untuk Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

aku Salah dari Budi Doremi baru saja menemani siang hari Anda. Jangan pernah takut dan ragu untuk meminta maaf jika Anda melakukan kesalahan. Karena meminta maaf bukan tanda Anda lemah, itu bertanda Anda matang secara emosional dan berani mengakui kesalahan. Tentunya kita masih akan membahas mengenai kuliner kali ini ya. Setelah tadi ada Bugis Mandi, sekarang kita bakal menjelajah kuliner yang lebih ekstrim. Bagi Anda yang mungkin juga sering men-scroll social media dan melihat konten-konten creator membuat mukbang, konten mukbang ataupun juga konten makan-makan, ini adalah salah satu konten creator yang memperkenalkan kepada kita makanan khas dari suku Dayak, disebut sebagai tembiluk. Dari tampilan memang ini sedikit ekstrim ya, tapi dari segi rasa saya juga gak tahu karena saya belum coba. Kita bakalan mencari tahu ini seperti apa sebenarnya tembiluk itu sendiri. Tembiluk ini memiliki bentuk panjang, berlendir, dan mirip cacing, membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim bagi sebagian orang. Padahal, hewan yang menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Secara ilmiah, tembiluk termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Wow. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Menurut penelitian Applied and Environmental Microbiology, kayu tersebut menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Menariknya, cacing kapal dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Jadi kalau lihat tampilan dari tembiluk mungkin terkesan seperti cacing, padahal dia bukan cacing, keluarga dari kerang. Nah, di Indonesia tembiluk dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Tembiluk biasanya ditemukan dalam kayu yang sudah terendam air, termasuk di kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama saat musim kemarau. Kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk akan diangkat dari sungai atau perairan. Setelah itu, tembiluk dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Tembiluk ini dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan cabai rawit. Perpaduan tersebut memberikan rasa segar, pedas pada makanan dengan tekstur dan juga aroma yang khas. Selain menjadi makanan tradisional, tembiluk juga memiliki kandungan gizi. Cacing kapal ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, meski manfaatnya sebagai obat masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang, yang tiba-tiba bikin hati bilang, loh kok jadi keinget dia? Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Elang, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Semoga RRI terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tetap menjaga independensi dan kualitas siaran, serta menjadi suara yang mampu menyatukan keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini yang juga dapat disaksikan melalui live YouTube kami di RRI Makassar dan juga disiarkan secara terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia, Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Tim kuasa hukum Bupati Gowa Husni Atalendrang uji dua alat bukti untuk upayakan pra-peradilan. Berikut Warta Berita selengkapnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Berikut laporan Aan Ariska.
2: Kementerian Sosial mengimbau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk tidak terlibat dalam kegiatan judi online. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat memberi pembekalan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Syaifullah Yusuf mengatakan saat ini di lingkungan Kementerian Sosial banyak yang terindikasi terlibat judi online. Menurut Syaifullah Yusuf, larangan tersebut diberlakukan karena judi dinilai dapat merusak kondisi ekonomi keluarga dan melanggar ketentuan yang berlaku.
3: Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga, maka itu dilarang, dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan. Ya, sudah banyak ini pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, itu kita proses. Ya, ada yang kita turunkan pangkatnya, kita tunda tukinya.
2: Syaifullah Yusuf menambahkan sejumlah tenaga di lingkungan Kementerian Sosial telah terindikasi terlibat perjudian dan kini sedang diproses. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan hingga penundaan tunjangan. Pemerintah menegaskan aktivitas yang berpotensi merusak ekonomi keluarga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kependidikan.
1: Tim kuasa hukum Bupati Gowa Husni Atalendrang uji dua alat bukti untuk upayakan pra-peradilan. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadal.
4: Bupati Gowa Siti Husni Atalendrang telah ditetapkan sebagai tersangka 25 September lalu oleh tim Kortas Tipit Kor Mabes Polri atas dugaan kasus pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang. Penetapan status tersangka Husni Atalendrang setelah ditemukan alat bukti berupa dokumen dan barang elektronik hingga polisi melakukan gelar perkara secara maraton. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Bupati Gowa Andi Imran mengatakan Bupati Gowa Siti Husni Atalendrang menerima jalannya proses hukum dan berupaya menempuh jalur pra-peradilan dengan mempelajari dua alat bukti yang menjerat kliennya sebagai tersangka.
5: Tersebut itu melahirkan penetapan tersangka. Kedepan kami akan menempuh jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara, karena hari ini tentu hukum acara yang kita gunakan hari ini adalah hukum acara yang ditetapkan tahun 2025 tentang KUHAP, seperti itu. Saya kira cukup demikian apa tadi yang teman kami sudah sampaikan, bahwa kami meminta bahwa ini penetapan tersangka ini belum membuktikan seseorang bersalah atau tidaknya. Tetap kita kedepankan asas praduga tak bersalah.
6: Ke depan mengajukan pra peradilan dengan adanya beberapa kekeliruan.
4: Andi Imran menegaskan soal asas praduga tak bersalah terhadap klien yang dijamin dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Status tersangka kliennya disebut bukan akhir dari perkara ini. Ditambahkan, peluang status tersangka kliennya akan diuji dalam pra-peradilan, di mana langkah hukum itu untuk menilai keabsahan penetapan tersangka Husni Atalendrang. Emmy Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: 6 santri diduga dianiaya, pembina pesantren ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan Sarifuddin.
7: Penganiayaan yang diduga terjadi di pondok pesantren DDI Abrad, Jalan Perumahan Pemda Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang terjadi beberapa hari lalu sedang dalam penyidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Polisi mengungkap kasus dugaan penganiayaan santri tersebut terhadap korbannya sebanyak 6 orang. Setelah dilaporkan salah seorang orang tua korban, Kasihumas Polrestabes Makassar AKP Jafar Ahmad menjelaskan kasus dugaan penganiayaan di pondok pesantren DDI Abrad berawal dari laporan keluarga salah satu korban di Polrestabes Makassar. Berdasarkan keterangan pelapor orang tua, salah satu korban, pelapor mengetahui anaknya mengalami penganiayaan ketika datang di pondok pesantren tersebut untuk menjenguk anaknya pada hari Minggu 20 September 2026. Saat itu, melihat terdapat memar di bagian pipi sebelah kiri dan kanan anaknya. Kemudian menanyakan kepada korban adanya luka memar di wajahnya, namun korban beralasan dirinya terjatuh dari kasur. Namun orang tua korban tidak percaya dan terus mempertanyakan kondisi korban sehingga anaknya tersebut mengakui telah dipukul IH atau ustaz pembina pesantren.
8: Menganiaya ini apakah pembina dan juga pembina yang lain yang di dalam pesantren?
9: Untuk sementara ini satu orang saja. Memang karena merasa dongkol pembinanya, karena ini anak keluar dari pondok tanpa minta izin, sehingga merasa bahwa dia tidak disiplin. Kasusnya ditangani Polres Makassar.
7: Menurut AKP Jafar Ahmad, peristiwa dugaan penganiayaan santri di pesantren DDI Abrad, korban mengakui mengalami penganiayaan sebanyak 4 kali tamparan dan 1 kali pelaku menggunakan kepalan tangan. Kemudian ditendang, juga dipukul menggunakan kayu sebanyak 1 kali oleh pelaku. Penyidik PPA Polrestabes Makassar telah mengamankan terduga pelaku IH dan menetapkan sebagai tersangka untuk menjalani proses hukum bersama barang bukti, satu batang balok kayu, dan satu batang sapu ijo. Pelaku telah menjalani penahanan untuk penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Memasuki hari ketiga, pencarian remaja tenggelam di kolam bekas galian Tompo Bulu belum ditemukan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
10: Pencarian remaja berinisial D warga Dusun Salemati, Desa Todolemai, Kecamatan Tompo Bulu Maros yang tenggelam di kolam bekas galian Dusun Tombolo belum membuahkan hasil hingga hari ketiga. Operasi pencarian pada Sabtu 26 September dilakukan dengan mengerahkan penyelam untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi tenggelamnya korban. Komandan Tim SAR Gabungan, Rebin, mengatakan penyelaman dilakukan dalam beberapa sorti mulai pagi hingga sore hari dengan mengerahkan 4 penyelam. Menurut Rebin, pencarian terkendala kondisi air yang keruh, dasar kolam berlumpur, serta adanya mata air dengan aliran cukup kuat, dan kondisi ini membuat penyelam kesulitan menjaga arah penyisiran di dalam kolam.
11: Kendala yang kami hadapi di lapangan, yang di mana area pencarian itu airnya yang keruh di bawah, juga berlumpur, ditambah dengan ada mata air yang lumayan besar. Jadi ketika melewati penyelam di daerah sekitar mata air itu, sedikit akan terhempas atau tidak akan mengikuti jalur yang diarahkan pemandu dari atas. Demikian.
10: Lanjut Rebin, berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya berada bersama sejumlah orang yang mencari ikan. Korban diduga terpleset dari tepi tebing dan jatuh ke bagian kolam yang dalam. Pencarian hari ini, yakni hari keempat, tim SAR akan melakukan evaluasi hasil penyelaman hari ketiga dan kembali memeriksa sejumlah titik, termasuk sisi utara kolam. Operasi melibatkan Basarnas Makassar, BPBD Maros, Kepolisian Fire Rescue, PMI, KSR Maros, serta unsur potensi SAR lainnya. Sementara itu, kedalaman kolam yang mencapai sekitar 12 meter menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian.
1: Tagana Maros membuka dapur umum guna mendukung pencarian remaja tenggelam di Tompo Bulu. Kembali dilaporkan Kristianto.
10: Dinas Sosial Kabupaten Maros melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana membuka dapur umum di lokasi pencarian remaja yang dilaporkan tenggelam di Desa Todolemai, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Dapur umum tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi relawan dan tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban. Anggota Tagana Kabupaten Maros, Usain Badullah, mengatakan pembukaan dapur umum merupakan perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan terhadap proses pencarian. Menurut Usain, dapur umum akan tetap beroperasi selama proses pencarian berlangsung sesuai ketentuan operasi selama 7 hari.
12: Kami dari Tagana Kabupaten Maros diperintahkan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros untuk membuka dapur umum untuk mempersiapkan makanan kepada relawan-relawan yang mencari di ada yang tenggelam itu, sehingga kami membuka dapur umum di lokasi pencarian.
10: Hingga hari ketiga kemarin, pencarian remaja berinisial D warga Dusun Salomati, Desa Todolimai masih belum ditemukan. Korban dilaporkan tenggelam di kolam mata air atau bekas kalian di Dusun Tombolo, Kamis 24 September sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan masih melakukan penyelaman dan penyisiran permukaan kolam dan proses pencarian terkendala kondisi air yang keruh, dasar kolam berlumpur, serta adanya mata air dengan arus cukup kuat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Legislator Fraksi Amanat Persatuan Indonesia meminta Pemkot benahi infrastruktur hingga pelayanan kesehatan melalui APBD Perubahan 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
13: Anggota Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Makassar Hasan Kalasadiko menyoroti persoalan mendesak kota dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi pembahasan APBD perubahan tahun 2026 Sabtu 26 September 2026. Persoalan tersebut terjadi di Jalan Palita Marga Mas yang bertahun-tahun terabaikan dikerjakan sendiri oleh warga sehingga papim blok tidak seragam. Selain itu, kondisi rumah sakit daya, alat medis bernilai miliaran rupiah belum terpakai karena keterbatasan ruang serta dokter spesialis dikabarkan berpindah tempat. Sangkala meminta evaluasi aturan jasa tenaga medis. Sangkala juga menyoroti pengurukan drainase jalan Pacirakang yang dinilai tidak tuntas dan kerusakan jalan yang membahayakan warga saat hujan. Terakhir, kebingungan masyarakat soal data desil penyaluran bantuan sosial. Olehnya itu Sangkala meminta penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.
14: Sehingga saya menyarankan istilah desil-desil ini perlu dievaluasi. Masyarakat, Pak, kami di Brondong pertanyaan, biar malam saya telepon, Pak. Kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak dapat melihat rumah saya. Kenapa rumah tetangga saya itu, Pak, ada mobilnya, dia dapat bantuan beras. Konon, ada masyarakat itu, Pak, sudah dikasih beras, diminta kembali oleh petugas itu. Ini barangkali perlu menjadi catatan dan evaluasi, jangan kami menjadi biang tempat maki-makian warga masyarakat. Ketika saya melakukan reses, Pak, inilah yang dipertanyakan persoalan bantuan PKH dan sebagainya.
13: Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta agar Pemkot Makassar menindaklanjuti seluruh catatan tersebut demi kesejahteraan warga di daerah ini.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar menyoroti adanya kesenjangan antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang masuk melalui Basnas. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar menyoroti adanya kesenjangan antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang masuk melalui Basnas. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat sebenarnya cukup besar. Namun, potensi itu belum sepenuhnya terwujud dalam penghimpunan dana zakat dan dana sosial keagamaan. Dikatakan rendahnya realisasi penghimpunan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan masyarakat, tetapi juga menyangkut tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban zakat.
16: Adanya potensi yang belum optimal, sehingga itu yang dilihat oleh Bapak Wali Kota Makassar, sehingga perlu kita ada istilahnya ada movement, ada gerakan bersama, sehingga potensi yang dimiliki masyarakat itu ketika dia bergerak bersama maka bisa optimal dan bisa tercapai dengan maksimal.
15: Ditambahkan saat ini dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul di Basnas dominan berasal dari pegawai ASN pemerintah Kota Makassar dan masyarakat umum.
1: Peringatan Hari Bakti Postal jadi ruang konektivitas digital bagi pelaku telekomunikasi di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
17: Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postal ke-81 tahun 2026 ini dipusatkan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar Minggu pagi tadi. Pada peringatan Hari Bakti Postal ini diisi dengan beragam acara seperti pemberian tali ASI untuk panti asuhan dan masyarakat di lingkungan sekitar Balmon, Makassar, hingga pemberian penghargaan plakat pada industri dan asosiasi telekomunikasi. Adapun tema yang diusung Kementerian Komunikasi Digital yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga Sandiaga, Kepala Balai Monitor SFR Kelas 1A Makassar Latuse STMSI menjelaskan, peringatan Hari Bakti Postel tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat perkembangan sektor komunikasi Indonesia yang terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperkokoh konektivitas sekaligus mempererat relasi antar pemangku kepentingan di sektor pos telekomunikasi dan penyiaran. Relasi yang terjalin ini diharapkan mampu melahirkan interaksi sosial yang lebih sehat dan meningkatkan kontribusi bagi negara khususnya di wilayah Makassar.
18: Balmon Makassar bekerja sama dengan seluruh teman-teman ekosistem digital ya, ada dari Bakti, kemudian ada teman-teman juga dari Balai Besar Pengembangan SDM dan seluruh operator seluler dan ada asosiasi internet itu, jadi seluruh komunitas postel ini berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas yang yang aman, lancar dan tentunya berkualitas untuk seluruh warga Sulawesi Selatan.
17: Kalau di wilayah kita sendiri, Pak, apakah sudah menjamin begitu, Pak, akan terjadi konektivitas yang utuh begitu dalam hal transformasi digital gitu, Pak?
18: Iya, itu
17: di wilayah Makassar, Pak, kalau kita lihat.
18: Iya, sekarang itu sudah terjadinya konektivitas yang utuh gitu ya. Pemerintah juga selalu berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur digital. Ada teman-teman dari
17: Latuse menambahkan, konektivitas digital yang dibangun diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan, sekaligus menjamin keberlangsungan ekosistem komunikasi di wilayah Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Perhelatan Gauk Maraja ke-7 digelar di Kabupaten Bone. Berikut laporan Edwin Masud.
19: Gauk Maraja ke-7 berlangsung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme positif dari masyarakat setempat. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada malam puncak pembukaan Gauk Maraja 2026 menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menempatkan pelaksanaan Gauk Maraja ke-7 di Kabupaten Bone. Menurut Andi Asman, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus mengenang perjalanan sejarah dan peradaban masyarakat Bone. Dikatakan tema yang diangkat dalam Gauk Maraja ke-7 relevan dengan karakter Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah penghasil padi dan lumbung pangan. Menurutnya, perjalanan perubahan peradaban masyarakat dari masa ke masa, termasuk dari kondisi kemelaratan menuju kemakmuran, menjadi bagian sejarah yang perlu dikenang dan dilestarikan.
20: Alhamdulillah, Gauk Maraja telah dilaksanakan di Kabupaten Bone, di mana antusias masyarakat menyambut dengan baik. Kami merasa bahagia dan berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Indonesia telah menempatkan Gauk Maraja yang ke-7 di Kabupaten Bone. Salah satu kegiatan itu bagaimana bisa melestarikan seluruh budaya kegiatan di Bone, apalagi tema ini sangat tepat untuk sebagai daerah Bone penghasil padi. Makanya tema ini menjadi salah satu simfoni Lapo Ace yang menjadikan Bone kembali menggerakkan masa lampau. Peradaban dari tahun ke tahun bisa berubah, zaman bisa berubah, dari tradisional menjadi modern.
19: Bupati Bone berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih baik pada masa mendatang, sehingga pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Bone terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Asprof PSSI Sulsel sambut positif masuknya kembali cabang sepak bola dan futsal putri dalam Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
21: Keputusan dianulirnya pencoretan cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri dari agenda Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan disambut positif oleh jajaran pengurus provinsi PSSI Sulsel. Direktur Teknik Asprof PSSI Sulsel, Usman Halik atau yang akrab disapa Coach Akto, menegaskan keberadaan kedua cabang tersebut sangat penting bagi keberlanjutan pembinaan atlet. Mantan pelatih tim sepak bola putri Sulsel pada ajang PON tersebut menilai pencoretan cabang beregu yang memiliki jenjang hingga tim nasional tidak relevan dilakukan di tingkat daerah. Ia mengungkapkan kembalinya kedua cabang ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis serta memberikan suntikan motivasi besar bagi para atlet putri yang telah berjuang keras.
22: Anggapan saya itu sudah luar biasa lah, karena diterima kembali ikut bertanding di Popro ini itu sangat mempengaruhi memang secara psikologisnya anak-anak putrinya, khusus yang di Sulawesi Selatan. Memang tidak logis lah kalau mau dihapuskan itu futsal dengan bola, karena itu kan ada tim tugasnya. Jadi kalau secara struktur organisasi olahraga itu kan, itu jelas. Kenapa beliau Puskan? Yang bisa Puskan itu adalah di pusat, bukan di daerah. Nah, mungkin terkait masalah tiga komponennya ini kita di dalam pemerintahan ini, ya itu tadi, ya tidak ada, tidak nyambung, sehingga ada yang memutuskan, sehingga didapatkan dan bisa dikembalikan. Nah, itu memang sangat luar biasa itu kalau saya. Ya otomatis kan semangat. Saya juga kemarin telepon mereka semua. Saya bilang, adik-adik itu sangat bersyukur karena sudah berjuang. Tanpa adik-adik yang berjuang, tidak bisa, tidak ada yang bisa maju.
21: Dalam kesempatan tersebut, Atto juga membantah isu miring yang menyebutkan PSSI Sulsel yang membatalkan kedua cabang tersebut. Ia menegaskan tidak mungkin pihak pengurus cabang mau menutup cabang yang berada di bawah naungannya tanpa alasan yang sangat kuat. Dengan dikembalikannya kedua cabang tersebut ke arena Porprov Sulsel, Aspor PSSI Sulsel berharap seluruh daerah dapat segera memfokuskan pemusatan latihan bagi para atlet putri. Hal ini dinilai krusial demi melahirkan bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama Sulawesi Selatan di ajang olahraga tingkat nasional mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: RRI Makassar menurunkan feature berjudul KMP Arwana menjaga cahaya pendidikan di Pulau Sabutung. Berikut disampaikan Melani Ahmad.
2: Pagi baru saja menyapa pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, aktivitas di Pelabuhan Macini Baji, Kecamatan Lakbakang, sudah mulai menggeliat. Suara langkah kaki, roda kendaraan, dan percakapan penumpang berpadu dengan aroma laut yang terbawa angin pagi. Satu persatu masyarakat dari berbagai pulau berdatangan. Ada yang membawa barang bawaan, ada yang mengantar keluarga, dan ada pula yang sedang bersiap menempuh perjalanan menuju tempat mereka mencari nafkah. Di antara aktivitas itu, sebuah kapal menjadi tumpuan perjalanan masyarakat kepulauan, KMP Arwana, kapal motor penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani konektivitas masyarakat menuju Pulau Sabutung dan Pulau Balang Lompok. Bunyi trompet KMP Arwana terdengar. Para penumpang yang sudah membeli tiket satu persatu mulai memasuki ruang tunggu. Tujuannya menuju Pulau Sabutung. Tepat pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, kapal pun mulai berlayar menuju Pulau Sabutung. Deru mesin kapal menghiasi perjalanan pagi itu ke pulau dengan waktu tempuh 30 hingga 45 menit. Suasana dalam kapal berkapasitas 112 orang tersebut sangatlah nyaman dengan kursi yang empuk dilengkapi fasilitas televisi. Penumpang seakan berada di ruang bioskop. Di bawah kursi tersedia pelampung untuk para penumpang. Di ruang tunggu tersebut kami bertemu dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai guru. Namanya Nurjannah. Nurjannah yang menyeberang bersama suami dan anaknya ke Pulau Sabutung mengungkapkan, ia mengejar jam mengajar pada pukul 9 di MTS swasta Pesantren Kelautan Perak. Nurjannah mengaku, sejak kehadiran KMP Arwana, ia lebih memilih berlayar dengan kapal perintis tersebut. Pasalnya, selain aman, kendaraan roda dua miliknya juga dapat diangkut naik ke kapal.
3: Sering, kalau kapal feri, biasanya kalau kita jadwalan jam kedua bisa dapat jam 9. Menurut saya sangat membantu, apalagi kalau musim hujan. Kami butuhin.
2: Selain memberikan rasa aman, menurut Nurjannah, tiket KMP Arwana juga sangat terjangkau. Rp20.800 per orang dan Rp6.000 biaya angkut kendaraan.
3: Kalau biasanya kan bawa motor ya, pilih ini. Iya, karena bisa muat.
5: Kalau dengan motornya berapa?
3: 26 ribu kayaknya.
5: Sama dengan orangnya?
3: Iya, 26 ribu. Iya. Jadi agak untung. Iya. Kemudian kalau bawa motor, enggak ada yang kita angkat-angkat. Pegawainya semua, enggak ada tahu. Iya. Itu kelebihannya. Kalau kapal kecil kita bawa motor, susah. Siksa, karena angkut. angkutannya, apanya. Ya, pokoknya ribet lah.
2: Trompet kapal kembali berbunyi. Terdengar informasi kapal akan segera tiba di Pulau Sabutung. Ya, Pulau Sabutung sudah di depan mata. Kapal akhirnya bersandar di dermaga Sabutung. Nurjana, suami dan anaknya turun bersama kendaraan roda dua milik mereka. Nurjana harus tiba di sekolah jam 9 untuk memberikan ilmu kepada siswa-siswinya. Tepat waktu, memilih menggunakan KMP Arwana menjadi perantara sang guru bertemu siswa-siswinya mentransfer ilmu di hari itu.

0: Dahulu, sebelum adanya kapal perintis KMP Arwana, para guru harus rela menyeberang pulau dengan kapal tradisional mengejar jam mengajar mereka, walaupun ombak sedang tidak bersahabat. Abustam, salah satu guru di sekolah yang sama, bahkan pernah mengalami pengalaman buruk saat menyeberang ke Pulau Sabutung menggunakan perahu motor tradisional. Abustam mengaku hampir tenggelam. Sejak saat itu, Abustam tidak pernah lagi menggunakan perahu motor tradisional dan memilih kapal perintis yang dioperasikan oleh PT ASDP sejak 23 Januari 2023.
1: Sementara dalam perjalanan tiba-tiba langsung ada angin kencang, air sudah masuk itu, pelampung sudah dibagi. Ditambah lagi ada yang menangis karena tidak dapat pelampung, tambah stres tidak bisa goyang-goyang.
0: KMP Arwana melayani rute penyeberangan dari Pelabuhan Macini Baji, Kecamatan Lak Bakang, Kabupaten Pangkep, menuju Pulau Sabutung dan Pulau Balang Lompo. Layanan ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan masyarakat antar pulau, terutama wilayah yang sebelumnya relatif sulit dijangkau. Eksekutif Direktur Regional 4 PT ASDP Indonesia Ferry, Imran Guru, mengatakan, kapal perintis di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memiliki peran dalam memperkuat konektivitas masyarakat kepulauan di Kabupaten Pangkep. Layanan tersebut turut mendukung mobilitas masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Kepulauan Pangkep dengan diadakannya penunjukan keperintisan ini, kami berharap kerjasama dengan Pemda setempat. Sekiranya ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan lagi, akan kita koordinasikan kembali, khususnya penambahan trip, sehingga mencari lintasan-lintasan baru yang memungkinkan, itu nanti kita akan bicarakan kembali ke Kementerian Perhubungan, sehingga konektivitas bisa saling terjaga di Kepulauan Pangkep.
0: Berdasarkan data yang disampaikan PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang kapal perintis cabang Bajoe yang dilayani KMP Arwana pada lintasan Macini Baji Pulau Sabutung dan Macini Baji Pulau Balang Lompo periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 5.400 penumpang. Tingginya minat masyarakat menggunakan kapal perintis berjalan seiring dengan fungsi sosial layanan tersebut. Pengoperasiannya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial. Lebih dari itu, kapal perintis hadir untuk menjaga agar jarak antar pulau tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Setiap hari, KMP Arwana membelah laut. Ada harapan yang diangkut, ada pengabdian yang dipertahankan, dan ada masa depan yang terus dijemput, meski harus melewati lautan. Kapal perintis milik PT ASDP Indonesia Ferry Regional 4 ini telah menjadi cahaya agar pendidikan tetap menyala di tengah luasnya lautan Pangkep. Kapal Tentara Darat, terima kasih.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan warta berita siang ini untuk weekend 27 September 2026 hari Minggu ini, selanjutnya ada 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Weekend gini enaknya request lagu ya menemani siang hari Anda. Ada lagu dari Memes, Janji Hati, kemudian Tak Setampan Romeo dari Yofi and Nuno, Kaulah Segalanya dari Titi DJ di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang bergabung pendengar. Nah, karena tadi informasi yang kami hadirkan juga seputar kuliner, kali ini topiknya juga gak jauh-jauh deh dari kuliner. Makanan apa atau pendamping makanan apa yang tidak bisa absen atau selalu ada di meja makan Anda? Misalnya nih, ada yang gak bisa makan kalau gak ada sambel, ada yang gak bisa makan kalau gak ada kerupuk, ada yang gak bisa makan kalau gak pakai lalapan, atau ada yang gak bisa makan kalau gak pakai tempe tahu gitu misalnya. Nah, kalau Anda nih pendengar, ada tidak makanan yang wajib harus ada setiap harinya untuk menemani makan Anda? Kalau Risna sih sambel juga wajib selalu ada, karena saya pecinta pedas, jadi kalau makan juga harus ada sambel. Kecuali kalau makan makanan manis ya gak mungkin dikombo pakai sambel. 0821-3333-9440. Kita terima terlebih dahulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Oke, boleh dicoba kembali ya. Kita terima dulu telepon dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Sri Sinta di MU, gimana hari ini? Dari ketawanya sih terdengar sangat ceria ya.
2: Aman-aman.
1: Aman-aman aja. Kak Sinta lagi ngapain ini?
2: Lagi nih. Enggak, tadi dikasih tongkol dari sebelah tetangga.
1: Ya tahu, alhamdulillah berkah hari Minggu dapat songkol loh, beng, dari tetangganya Kak Sinta. Kak Sinta, kalau kita makan, ada tidak sih makanan pendamping yang wajib selalu ada?
2: Ini sambal.
1: Sambal ada apa? Sambal apa kita sambal. Biasa?
2: Biasa ini ikan atau tempe tahu di ini kan taruh lembut sedikit. Ditumis.
1: Begitu. Yang penting ada makanan pedasnya.
2: Iya. Kemana kalau pedas-pedasnya?
1: Berarti cinta pedas kita.
2: Nggak terlalu juga. Yang penting jangan terlalu pedas.
1: Oh iya. Untuk memperkaya cita rasa saja berarti ya. Tapi kalau sambel, suka ki sambel?
2: Iya, sambal terasi, sambal ini. Apa pete?
1: Nana sambal terasi. Duh. Membayangkan Mas ingin nih makan sambal terasi. Nana itu kalau dicampur sayuran yang direbus, aduh enak sekali itu kalau sambal terasi. Mantap. The best. Request lagunya. Mau lagunya siapa ini?
2: Apa tadi yang lupa yang judul pertama tadi?
1: Ada Janji Hati dari Memes.
2: Iya, itu Janji Hati.
1: Janji Hati. Lagunya mau buat siapa, Kak Sinta?
2: Ada Bunda Sofi, ada Ama, ada Siti, ada Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah. Terus ada Waita Martawati, ada Pak Nadir, ada Pak Gapur, ada Pak Jamaika, Kak Rosyana Yasir, Kak Ina Prisky, Kak Ina Kalara, terus apa lagi, Uli Ape, Tantri, dan semua-semua yang lagi menonton selamat hari Minggu.
1: Iya.
2: Ya, terlalu mari.
1: Rizna, dengan saya Rizna. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima dulu telepon dari telepon studio nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Kenapa kecil sekali suara, Tak Tabe? Kecil sekali Bu Andianisa suara, tanda aku dengar ini. Halo. Kita coba lagi nanti di telepon Ki lagi karena aku dengar sekali Ki suara Tak. Oke, baik. Kita kembali menerima telepon dari WhatsApp, ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
4: Bagus, nah.
1: Iya.
4: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Lagi apa kini Pak Radin?
4: Duduk-duduk nonton bulu tangkis, jaga juga warung.
1: Iya, tahu. Bagaimana cuaca di situ di Maros?
4: Panas sekali.
1: Masih panas sekali Ki Di?
4: Iya.
1: Pak Radin, kalau kita makan ada enggak sih makanan pendamping yang harus selalu ada?
4: Kalau saya makan kadang-kadang ada, terima juga. Kalau ada, terima juga. Kadang-kadang tidak ada.
1: Nah, maksudnya kalau misal kita makan, ada tidak kayak yang harus wajib ada, misal harus dipakai kerupuk atau harus dipakai sambal?
4: Saya tidak mencari juga. Kalau ada sambal, makan. Kalau tidak ada, makan.
1: Oh,
4: juga.
1: Begitu maksudnya. Iya. Jadi apa yang
4: beli hari itu bikin sambal, komat saja sambal ada sedikit, sasa sama garam sudah.
1: Oh begitu, itu sambal ala Pak Radin.
4: Ya, sambal mentah.
1: Sambal mentah namanya. Oh, seperti itu, kalau Pak Radin. Baiklah, request lagu dulu, mau lagunya siapa?
4: Apa lagunya?
1: Ada Janji Hati dari Memes, kemudian tak sedih.
4: Itu mau Janji Hati.
1: Ah, baik, salam-salam dulu.
4: Ada yang baru lewat tadi, Sri Sinta. Ini ada Pak Gapur, Abdul Sewa, Denom Pujana Ponto. Ada Dewi di Kunyita Kala, terus Diania sih, Auki, Stelara, ada Bondato, ada Mahyani Tasmo, Indah Sope, ada Tika, ya sama-samanya mi, mari.
1: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita beralih kembali ke telepon studio, mencoba untuk menerima telepon yang lain. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dari seberang Selayar ini kan.
1: Kak Arfah ya, Pak Arfah.
5: Betul.
1: Gimana kabarnya Pak Arfa hari ini?
5: Alhamdulillah. Kalau Mbak Rizna sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat-sehat juga. Lagi apa Ki ini?
5: Saya lagi duduk-duduk sambil monitor.
1: Duduk-duduk santai sambil monitor, sambil tunggu azan sholat asar juga nih.
5: Betul.
1: Baik, kalau seperti itu. Kalau Pak Arfa nih, ada enggak sih makanan yang wajib harus ada setiap harinya? Kayak misal kerupuk kah, sambel kah, atau harus ada lalapannya, sayuran mentahnya, timun atau apa?
5: Sambel biasa, Pak.
1: Sambel apa biasa kita bikin?
5: Kalau ada sambel itu, sambel yang di meja itu, sambel apa, sambel botol itu.
1: Oh, saus. Saus, iya. Tapi suka Ki pedas kah, Pak Arfa?
5: Saya tidak terlalu pedas-pedas ya.
1: Oh, kurang suka makanan pedas.
5: Tapi enggak baik juga kalau enggak ada terasa begitu.
1: Iya ya.
5: Anu istilahnya benci tapi rindu.
1: Nah, benci tapi rindu, benar.
5: Iya, Lombok itu kan benci tapi rindu.
1: Dibenci iya.
5: Tapi dicari
1: juga. Dicari juga, betul. Sudah tahu pedas masih dimakan juga. Iya, betul. Oke deh, request lagunya dulu, mau lagunya siapa Pak Arfa?
5: Lagu apa ini?
1: Ada Janji Hati dari Memes, kemudian Tak Setampan Romeo Yofi Nuno, Kaulah Segalanya dari Titi DJ.
5: Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Segalanya. Lagunya mau buat siapa ini?
5: Yang merasa saja di mana-mana. Teman-teman.
1: Oke, semuanya saja ya.
5: Iya.
1: Terima kasih.
5: Menyapa dulu ya.
1: Oh iya, silakan menyapa dulu.
5: Yang baru lewat siapa lama dari Maros itu Pak Radin.
1: Pak Radin.
5: Iya, salam kenal Pak. Juga ada siapa di dari Bontai yang tahu di Anissa. Kecil suara tadi Anissa.
1: Iya, kecil suaranya. Iya.
5: Sirvinta, Bunda Sopi, Pak Bila Sewang, ada Pak Gapur, ada Rasidina Yatir juga di Maros, ada Pak Majani Tasmu bersama Nuramina, Puan Data sama Aldi Hidayah, ada di Bindera juga, ada Pak Jadi Palopo juga, Pak Lupus Imar-Mare. Ya di Pampang sana ada Pak Umar Bareng Budosianya, juga ada Ibu Sumi. Ada Junaidi di Neri Baru, juga Ibu Wahida, Ibu Ukir, Ahmad Arjuna, Selamat Monitor, Sasa, apa semua. Juga Tan Terdang di Pare-Pare. Ada Ani di Baru, Putra Derita juga ada di sana. Di Bulukumbu ada Putra Babau juga, Elvira. Juga ada tiket di Cilacap sana, semoga Monitor. Juga Putra Babau dan Putra. Apa lagi ulang
1: semua ya.
5: Ya buat semuanya saja. Buat diri, buat Rizna sama bertugas.
1: Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, kita terima lagi nih telepon dari Kak Ros di Maros. Halo, assalamualaikum.
6: Halo. Dari Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
6: Bangga dan Indonesia.
1: Lagi apa Ki itu?
6: Baru terbang.
1: Baru terbangun ya? Suara-suara baru bangun tidur ini.
6: Iya, baru tangkap ini tadi acaranya teman anaknya pengantin.
1: Wah, masya Allah. Dari pangkep ternyata bawa ini sop saudara.
6: Enggak. Tadi di sana ada ini Bunda Sopi, Ina Pestalara.
1: Oh, sama-sama teman-temannya lain ya.
6: Iya, teman-teman RRI.
1: Oke. Kalau Kak Ros sendiri ini ada tidak sih makanan pendamping yang wajib selalu ada setiap hari, setiap makan?
6: Cobe-cobe
1: apa biasa kita bikin?
6: Tomat yang pedas.
1: Sambal apa?
6: Yang mentah, yang ditumis, sambal tomat.
1: Oh, sambal tomat. Suka Kika makan sambal memang?
6: Enggak enak makan kalau ada lombok.
1: Kurang apa? Kurang menantang?
6: Kurang hot.
1: Kurang hot. Iya, betul. Tapi kalau kayak kerupuk, terus lalap-lalapan, sayur-sayuran mentah begitu, kita suka juga atau kurang suka?
6: Kalau kerupuk suka, kalau lalap-lalapan enggak terlalu, kalau yang mentah-mentah sayurnya.
1: Oh, kalau direbus masih oke berarti?
6: Rebus suka oke. Kayak pecel.
1: Betul. Iya, enaknya pecel. Tuh, pengen.
6: Oke.
1: Mantap sekali tuh. Pecel pedis lomboknya. Aduh, sudahlah. Nanti habis ini saya mau beli pecel. Pecel I'm coming. Mau request lagu apa ini, Kak Ros? Ada Janji Hati dari Memes.
6: Ikutan saja.
1: Oh, ikutan saja lagu
6: Memes.
1: Salam-salam dulu.
6: Oh, buat yang baru lewat ya, Pak Arpa sama Pak Radin. Yang kedengaran tadi pas dibuka HP. Tetap sudah berapa nelfon yang lewat. Terus buat teman-teman yang dipangkep tadi, ada Ina, Bunda, ada Christina, satu lagi, Uki, Nono Nur, ada Putri.
1: Iya. Yeah.
6: Satu lagi. Wogel, semua-semuanya deh yang lagi monitor. Terus pasang semester juga ada Sinsa, ada Dewi, ada siapa lagi, Mustahan, Ahmad Jani Tasmun, Nurmina, dan semua-semuanya lagi monitor lagi.
1: Iya.
6: Mbak Risna, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah Anda request. Ada Janji Hati dari Memes dan Takset. Kalau segalanya dari Titi DJ.

Baik, pendengar lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Setelah saya menemani Anda sedari pagi hari tadi, nanti akan ada rekan kami Dwi Kartika Sari menemani Anda di 100% Indonesia. Dan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Berikan masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar sore ini 100% Indonesia mendengar 0821 3333 9440. Makanan pendamping yang harus ada setiap makan, pendengar ya. Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821 3333 9440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Istrinya Pak Hakim.
1: Istrinya Pak Hakim, Ibu Anissa.
2: Iya.
1: Kalau Bu Anissa makan apa biasa makanan pendamping yang harus ada selain lauk tak sendiri?
2: Ya tomat, ya potong-potong, baru tumbuh-tumbuh lombok, nyaman ya. Kasih. Baru kasih apa deh? Sayur.
1: Yeah.
2: Sayur kacang-kacangan, kacangan panjang.
1: Itu. Itu harus ada.
2: Iya, ada. Iya. Itu pagi itu. Itu sayur kacang panjang, kacang apa? Nangka, sayur nangka. Ini baru beli nangka. Sayur nangka. Iya.
1: Oke.
2: Kasih lombok nyaman nih.
1: Nyaman nah. Dilupai utang kalau banyak apa begitu. Iya.
2: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Ibu Anis.
2: Iya. Sehat Anata semua.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Bu Anissa. Alhamdulillah. Iya, banyak anakku sayang.
2: Tawa nih. Tawa.
1: Kenapa tawa?
2: Tawa. Ada mi nanti cucuka.
1: Amin. Tunggu mi. Ponakanku juga sudah besar-besar ini, sudah siap nikah mi semua.
2: Iya, besar mi Mbak Di.
1: Iya. Ayam makin deh nanti bikin sensus lagi kalau di sini dibahas. Ibu Anissa makin dengar lagunya siapa Bu Anissa? Saya punya lagunya Dilema.
2: Lagu apa sih itu?
1: Lagunya Dilema Nora, Stinky Jangan Tutup Dirimu, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain Dewa 19.
2: Itu mau pertama.
1: Yang pertama. Oke, baik. Silakan menyapa siapa Ki ini.
2: Buat Mas Arfa. Ina Saraya. Aulia Sul. Pak Abdul Sewan, Pak Tantri, Pak Bobi, Indah Sopin, Jaimone, semuanya paling deh.
1: Okay.
2: Semuanya paling.
1: Baik, terima kasih Bu Anissa.
2: Buat Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Adik-adikku deh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, halo 100% Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Gimana kabar Mbak Tantri?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Mbak Tantri, makanan pendamping yang harus ada, yang selalu ada. Kalau makan itu apa?
3: Sambal.
1: Harus ada di.
3: Iya, harus ada. Soalnya kalau tidak ada itu tidak ada selera makanku.
1: Iya.
3: Harus ada pedas-pedas.
1: Harus ada pedas-pedasnya.
3: Iya betul.
1: Baik. Mbak Tantri mau memilih lagu apa ini? Kita punya Stinky. Jangan tutup dirimu.
3: JTD, jangan tutup dirimu.
1: Jangan tutup dirimu. Baik, silakan menyapa siapa.
3: Lagunya tadi buat Andi Anissa sama Pak Hakim. Ada Pak Arpa di Selayar. Terima kasih sapaannya. Terus ada Sri Sinta di MU, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Terus ada Pak Ahmad Yantasmung sama Ibu Nurmina, ada Sidan di Polman, ada Bobby, ada Pak Hendro di Polman, ada Tika di Sabang, ada Pak Astri di Wotu, Pak Pajar, ada Uki, ada Ama di Kota Baru sana, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Pak Abdullah Sewang, pokoknya buat semuanya, tanpa ya? Terkecuali. Oke, Mbak Dwi, silakan dilanjut.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pendengar, halo. Halo. Oh, mana nih? Halo. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Tika, Kak Dwi.
1: Tika di Sabang.
4: Iya.
1: Baik. Kalau Tika, makanan pendamping yang harus ada apa nih?
4: Kalau saya sih perkedel.
1: Perkedel.
4: Iya.
1: Perkedel apa nih? Kentang? Yang... Jagung?
4: Jagung campur dibikin kayak bakwan jagung.
1: Mm-mm.
4: Kol.
1: Oke.
4: Okay. Itu harus ada pengganti ikan juga boleh.
1: Mm-mm. Jadi itu paling tidak ada ya.
4: Kerupuk juga harus itu ada kerupuk sama untuk perkedel.
1: Paket lengkap dong ya. Baik. Oke, Detika, saya ikutkan lagunya ya. Mau menyapa siapa nih? Enggak
4: apa-apa, ikut di lagunya Kak Tantri. Jangan tutup dirimu.
1: Silakan.
4: Iya, menyapa buat Kak Tantri tadi. Mm-hmm. Ada Kak Hesti, ada Indah, ada Ica, Bunda Sopi, ada Kauki, ada Kak Rosdina Yasir, Pak Radin, ada Kak Arpa di Selayar, ada Kak Bobi di Polman, ada Sidan, ada Olia, ada Sul, Bang Ali, siapa lagi ya, Pak Lupus, dan semuanya tanpa terkecuali sama Cerki semua, Cerki selalu.
1: Oke.
4: Okay. Kak Dwi,
1: yeah.
4: Lanjut tugas Kak Dwi, Cerki selalu bareng keponakan-keponakan.
1: Siap. Masih Tika ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333944. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, baik Pak Fajar.
5: Yeah.
1: Kalau Pak Fajar, makanan pendamping yang harus Fajar ada itu apa?
5: Oh, kalau saya tidak susah di makan pendampingku saya, Ibu Dwi.
1: Yeah.
5: Makan pendampingku saya itu cukup ada sayur lode.
1: Sayur lode?
5: Iya. Itu makanan pendamping saya karena secara tidak langsung ada juga pedis-pedisnya. Walaupun tidak pedis sekali, karena kalau saya tidak bisa makan pedis sekali, saya kalau makanan pendamping pedis tidak bisa saya makan pedis. Jadi setiap harinya itu saya beli 10.000 sayur lodeh. Pakai makan siang, kalau paling ada tersisa pakai makan malam.
1: Oh, tiap hari, hampir tiap hari itu, Pak.
5: Iya. Yeah. Enak kan gabung-gabung dalam, ada kacang panjangnya, ada bungkisnya, ada labunya, ada tempenya. Gabung enak.
1: Baik.
5: 10.000 banyak. Terus lagu apa yang ada ini?
1: Saya ikutkan lagunya sebentar di Nora Dilema sama Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Silakan, mau menyapa siapa ini Pak Fajar?
5: Oke, buat Bunda Sopi, buat Ibu Santri di Pare-Pare, buat Denseba, buat Tika di Sabang, buat Nyati di mana itu, Rosmiati di di Makassar juga mungkin.
1: Iya.
5: Buat Ibu Dewi di Takalar dan semua pendengar radio RRI Makassar, semoga Ibu Dwi dalam keadaan sehat-sehat menyiar.
1: Amin, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Fajar ya. Silakan pendengar di 0821-333-39440 ya. Saya masih menanti Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan terlebih dahulu lagu dari Nora, diikuti Stinky, Jangan Tutup Dirimu.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
2: Serius? Dapat dari mana informasinya?
1: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
2: Eh, tunggu. Jangan langsung disebarin.
1: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
2: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
1: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
2: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
1: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
2: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
1: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
2: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Jadikan karya banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Tregering.
0: Dari siapa?
1: Rain dari Toraja.
0: Oh, Rain.
1: Iya.
0: Baik, Rain di Toraja.
1: Iya.
0: Baik. Rain, kalau Rain sendiri makanan pendamping setiap makan itu apa nih, Rain?
1: Biasa, maksudnya sayur bukan?
0: Boleh sayur, boleh sambal, atau boleh kerupuk, atau boleh apa gitu, lalapan kah, apakah?
1: Yang... sayur sama ini, sayur sama sambal, ya sambal tempe kah.
0: Mm-hmm.
1: Cuma itu biasa sering-sering.
0: Oke, baik. Rain, mau lagunya siapa nih? Ada Geisha, Ku Katakan Dengan Indah, Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain, ada She, Bukan Untuk Sembarang Hati.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Menyapa siapa? Silakan ini, Rain.
1: Ah, buat semua saja pendengarnya RRI Pro 1 Makassar tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, selamat beraktivitasnya. Selamat berakhir pekan buat Mbak Dwi. Terima kasih selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Rain dan pendengar, silakan di 08213333944 ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo. Selamat sore, persilakan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Zidan di Polman, Mbak Dewi.
0: Zidan di Polman. Baik, kalau Zidan sendiri ini gimana? Ada makanan pendamping yang harus ada di setiap makan nggak nih?
2: Kalau saya itu Mbak Dwi, itu sayur santan kacang hijau.
0: Sayur santan kacang hijau? Oh.
2: Ya, itu paling favorit saya itu. Yang tidak bisa saya hilangkan itu Mbak Dwi itu. Pasti ada itu kalau saya makan.
0: Sayur santan kacang hijau, jadi tiap hari makan kacang hijau ini, Di?
2: Iya.
0: Baik, iya. Baik. Zidan, ini lagunya mau siapa nih? Mau Takkan Ada Cinta Yang Lain, Dewa 19,
2: pokoknya
0: atau?
2: Pokoknya saja lagunya Mbak Udi.
0: Bisa salam. Oke, okay, silakan kalau begitu, silakan.
2: Ya, salam buat Kapolda Sulawesi Selatan, salam hormat selalu Pak. Terus ada Radiana bersama Ardiansa di Makassar. Terus ada Pak Sewang, ada Tika di Sabang, ada Tantri di Pare. Terus ada Sri di Luhut Timur, ada Anto di Nrekang, ada Ica di Bone. Terus ada Dewi di Takalar. Terus ada Aljabar, ada Oni. Terus ada juga siapa lagi ini?
0: Siapa?
2: Esaini Balanipa. Terus semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Dwi.
0: Iya, baik.
2: Buat Mbak Dwi lagi puas kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Zidan ya. Baik, selanjutnya ada siapa pendengar 08213333944 kebersamaan kita di 100% Indonesia. Halo. Dengan siapa di mana? Iya, waalaikumsalam.
3: Abdullah Sewang ini, Mbak Dwi.
0: Ah, Pak Sewang, gimana kabar Pak Sewang?
3: Alhamdulillah baik, sehat walafiat, lahir dan batin. Hanya ini bambang-bambang.
0: Hei, betul, menyala Makassar. Asli namanya lainnya. Aduh.
3: Jadi kita tidak bergerak-gerak. Berkeringat.
0: Betul. Baik. Pak Sewang, kalau kita ini pendamping yang paling tidak harus ada kalau kita makan apa nih Pak Sewang?
3: Tomat mentah dengan kerupuk.
0: Oh, tomat mentah.
3: Iya.
0: Oh, suka kita makan tomat?
3: Suka.
0: Iya.
3: Ya tidak ada ikan apa tuh, kalau tomat bisa makan dan tak ada kerupuk.
0: Yang penting ada itu, Di.
3: Iya.
0: Baik. Siap. Pak Sewang, silakan Ki menyapa siapa lagunya, saya ikutkan Ki saja nah.
3: Oke. Saya ketemu Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Pak Pajar, Opa Din, Anissa Haki, Manuel, Pondatu Indah Ica, Bunda Topi Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri di Botu, Dunia di Tiga di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail Yuda, Daun Nompo, Al-Jabar, Pak Radin, Sidan, Bakio, Mustahan, Sosedin, Mahibar, Ibu Dewi di Bulukunyi, Rintan di Tegalar, Sumi dan Luma di Fabri. Iya, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Okay. Buat
3: Mbak Dwi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Selanjutnya ada siapa di belakangnya Pak Sewang? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: Selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, silakan Pak Ahmad Yani di samping.
4: Iya.
0: Kalau Pak Yani sendiri nih, makanan mendampingnya apa nih biasanya Pak Yani?
4: Selia ada kerupuk.
0: Kerupuk.
4: Kerupuk, iya.
0: Itu paling paling tidak harus ada begitu ya.
4: Seringnya ada selia. Iya.
0: Baik, baik. Pak Yani mau menyapa siapa lagunya? Saya ikutkan, Ki, silahkan.
4: Iya, iya. Buat Nurdi Marus, ada Nurmala. Ada Bunda Sophie, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, ada Asri di Wotu, Aldi Hidayah, ada Pajar di Pak Pajar, ada Uki, ada Ati Pangkep, ada Bogel, ada Bunda Sophie, ada Ina Kristalara, ada Rosdiana Yasir.
0: Iya.
4: Siap.
0: Semuanya Mi, tanpa terkecuali.
4: Semuanya Mi.
0: Kalau begitu. Yeah,
4: makasih.
0: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Geisha. Aku katakan dengan indah diikuti dengan lagu dari Dewa 19, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Menemani Anda di sore hari ini, akhir pekan, besok kembali Senin ya, harus kembali mengumpulkan semangat menyambut awal pekan yang riuh biasanya ya. Selalu menikmati libur 2 hari. Nah, waktunya nih mengumpulkan semangat ya dari sisa-sisa liburan kita, semangat liburan kita untuk semangat kembali menyambut awal pekan di hari Senin. Dengan persembahan dari kami, Pro 1 RRI Makassar.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan 100% Indonesia pendengar. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda nantinya dalam Green Radio pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Masih bersama kami Bregar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan pengelolaan sampah, Bregar. Di tengah kepungan sampah harian yang kian menumpuk, perubahan tentunya tidak lagi bisa ditunda. Selama puluhan tahun, masyarakat terjebak dalam pola linear yang merusak, mengambil dari alam, memproduksi menjadi barang, memakai sebentar, lalu membuang begitu saja ke tempat pemrosesan akhir atau ke TPA. Model kumpul, angkut, buang ini tentunya tidak hanya membebani lahan, pendengar, tetapi juga merusak ekosistem dan membuang potensi nilai ekonomi yang besar. Disinilah ekonomi sirkular hadir menawarkan jalan keluar yang berbeda dengan pola lama. Ekonomi sirkular mengubah alur barang menjadi sebuah lingkaran yang tak pernah putus. Melalui tiga prinsip utama, mengeliminasi sampah sejak tahap desain, mempertahankan nilai guna material sejauh mungkin, dan meregenerasi sistem alam. Sampah tidak lagi dipandang sebagai kotoran tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang siap diolah kembali. Dan keberhasilan lingkaran baru ini tentunya sangat bergantung pada kekuatan di tingkat tapak ataupun di komunitas warga. Ketika perubahan dimulai dari dapur rumah tangga, dampaknya berantai secara luar biasa. Melalui bank sampah unit, warga diajak untuk memilah sampah kering seperti plastik, kertas, dan juga logam. Sampah yang terpilih tidak berakhir di TPA, melainkan ditimbang dan dikonversi menjadi tabungan rupiah. Dan dari BSU atau bank sampah unit ini, material bersih disalurkan ke industri daur ulang untuk diciptakan kembali menjadi produk baru.

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Makassar sore ini.

Masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait dengan pengelolaan sampah. Mendengar keberhasilan dalam pengelolaan sampah tergantung pada kekuatan di tingkat komunitas warga tentunya. Dari fasilitas TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reuse, reduce dan recycle di tingkat desa ataupun kelurahan, pengolahan sampah organik dilakukan secara intensif lewat teknik pengomposan tradisional maupun inovasi budidaya larva lalat tentara hitam atau black soldier fly BSF. Sisa makanan yang tadinya memicu gas metana di TPA disulap menjadi pupuk kaya nutrisi dan pakan ternak berprotein tinggi. Dampak dari gerakan berbasis komunitas ini terasa nyata di berbagai lini. Secara lingkungan, volume sampah yang terbuang ke TPA berkurang drastis hingga 50-70%, menekan emisi gas rumah kaca dan menjaga kejernihan sumber air tanah dari pencemaran lendi. Secara ekonomi, terbuka lapangan kerja hijau baru bagi pengelola sampah lokal, memberi penghasilan tambahan bagi warga, serta menyediakan pupuk dan pakan murah bagi pertanian perkotaan. Secara sosial, tumbuh kesadaran kolektif dan juga budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan bersama. Dan tentu saja pendengaran perjalanan menuju ekonomi sirkular yang ideal tidak bebas dari kendala. Disiplin warga dalam memilah sampah dari rumah masih perlu terus dipupuk. Fluktuasi harga jual material daur ulang juga seringkali membingungkan pengelola bank sampah. Dan juga sampah residu yang sulit didaur ulang seperti kemasan saset multilayer juga masih menjadi tantangan teknis. Namun, dengan edukasi yang konsisten, kemitraan yang adil dengan industri daur ulang, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas, bukan sekedar pendorong kebersihan lingkungan, melainkan fondasi penting bagi kemandirian ekonomi masyarakat di masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini terkait dengan Kapolrestabes Makassar memberikan keterangan penembakan di lokasi tawuran Jalan Kandea menewaskan seorang warga. Silakan rekan Sarif, informasi Anda.
1: Terima kasih rekan dan selamat sore pendengar, terkait dengan adanya bentrokan di Jalan Kandea terjadi dengan Bunga Jaya Biru Kecamatan Makassar tadi malam, dan pihak kepolisian menyatakan adanya salah seorang warga di lokasi bentrokan antar warga dinyatakan terluka dan diduga mengalami penembakan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit TNI Angkatan Laut dan meninggal tadi malam, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dan sore ini Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dan juga Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan bersama Kabit Propam Polda Sulawesi Selatan menggelar penjelasan terkait dengan adanya insiden meninggalnya warga. Dijelaskan Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan pasal terjadi bentrokan antara warga di Kecamatan Talo, dan kemudian personil Polsek Talo melakukan pengamanan sebanyak 5 orang personil, kemudian mendapat perlawanan dari warga yang ratusan, terjadi bentrokan antara mereka. Namun diduga salah seorang personil Polsek Talo melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Dan berikut penjelasan Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Edi Supranoto.
2: Di situ diketahui bahwa korban atas nama Rafi dan kemudian yang sudah terbawa oleh salah satu keluarga ke rumah sakit Angkatan Laut. Dengan peristiwa itu kemudian Kapolsek Talo agar pihak waspada sampai dengan ke Kapolsek Talo mendatangi rumah sakit Angkatan Laut, kemudian menyiapkan ambulans dan kemudian memindahkan korban ke rumah sakit Bayangkara Makassar. Pukul 06:00 korban sudah berada di rumah sakit, di dokter maksudnya, kemudian sudah mendapatkan pemeriksaan lanjut yang tergantung, dan kemudian apa persetujuan dari bahwa telah berjalan tidak berjalan.
1: Dan sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyatakan bahwa sementara ini kelima atau personil yang melakukan pengamanan di lokasi bentrokan antar warga di Kecamatan Talo sedang menjalani pemeriksaan dan akan dipastikan dengan apakah ada terjadi penembakan terhadap warga, dan juga diselidiki prosedur yang dilakukan oleh personil kepolisian keberadaan di lokasi bentrokan antar warga akan disampaikan kemudian. Demikian, Dek Andi.
0: Baik, terima kasih rekan Sarif informasi Anda, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi kami juga akan mengupdate informasi Anda terkait dengan informasi sewilayah 4 dalam Gemah Saripati Maju dari RRI Kendari. Tetaplah bersama kami.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas

0: Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur Inyoman Abdi menjelaskan, berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
0: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lelai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
3: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program Gerakan Genting atau Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sehingga kebutuhan dan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
4: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Buol ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu ke posyandu.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
5: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan calaknya 12-nya. Ketika survei SSKI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya. Tinggal sama mamanya ibunya.
3: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Bol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
2: Dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
6: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
7: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
6: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
8: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven and Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
9: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem. Pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini. Sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
8: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
2: Yeah. Saudara pendengar, dari RRI Palu kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya laporan reporter RRI Ampana Ibnu Abbas.
10: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
11: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
10: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi, Trandis, PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
12: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
10: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
15: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini, kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat. Karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu, kami hanya jual Rp58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah Rp62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
14: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdul Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
2: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin, langsung dari RRI Bone.
16: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
17: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan, diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun, beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun, nah untuk 5, dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
16: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan Master Site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
18: Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Lu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Lu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kadit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
19: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang, kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
18: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
20: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
21: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
20: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Selanjutnya, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
22: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM. Dan itu gratis.
23: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus Hari Jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedak Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
22: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya, sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana, di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
23: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Ampone. Sementara Pekan Dekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor wali kota Bau-Bau usai upacara.
22: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadir karena Fabulet rata-rata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada andai-andai yang keseluruh upacara bergeser untuk andai-andai bersama anak yatim piatu.
23: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema bau-bau bangkit, berbudaya, dan sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab bau-bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gemas Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh,

0: lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita sore hari ini. Kami hadirkan beberapa selingan musik dan juga beberapa informasi untuk Anda sambil menanti kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Nikmah Ruslan dan juga Yunjung Jamaluddin, Surah Al-Imran ayat 133 hingga 135. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan juga wilayah Makassar dan sekitarnya kumandang azan maghrib hari ini di waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: ekonomi, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Makassar sore ini.

orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Grafstrom menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Dirinya juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Dikatakan bahwa PSSI dan pemerintah menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Selain itu, Gazprom juga menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prosa.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi cuaca Indonesia. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Perkirawan BMKG, Afif, mengatakan bahwa bibit siklon tropis 92W terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand bagian barat. Dan sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dan bergerak menuju arah barat laut. Meskipun demikian, pendengar, kondisi atmosfer di sekitar Indonesia juga tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini membentuk daerah pertemuan serta perlambatan angin. Dan kondisi ini dapat meningkatkan penumpukan massa udara dan juga mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. BMKG juga memantau kondisi atmosfer regional, yang mana teruntuk sektor penerbangan, BMKG mengingatkan adanya potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah kawasan di wilayah Indonesia. Potensi awan hujan perlu menjadi perhatian pengguna transportasi udara dan penyelenggara penerbangan. Penumpang pesawat juga dihimbau memperbaharui informasi mengenai kondisi operasional penerbangan melalui maskapai dan juga otoritas bandara.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
4: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan,

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi mahasiswa untuk keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel menjaga kesehatan mental.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Audi. Selamat malam pendengar. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, bermain game dapat menjadi hiburan atau alat untuk mengusir jenuh dan mengisi waktu luang. Namun, kebiasaan ini perlu diperhatikan ketika mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Holodoc pada 20 September 2026, WHO memasukkan gaming disorder dalam International Classification of Disease atau ICD-11 dan kondisi ini termasuk gangguan akibat perilaku adiktif dalam klasifikasi kesehatan. Gaming disorder bukan sekedar kebiasaan bermain game dalam waktu lama. Kondisi ini berkaitan dengan pola bermain yang terus-menerus hingga game mulai menggeser kepentingan hidup lainnya. Lantas, kebiasaan bermain game dapat disebut sebagai gangguan ketika ada 3 tanda utama, terutama ketika pola tersebut berlangsung secara menetap. Pertama, seseorang kesulitan mengendalikan kebiasaan bermain game. Kedua, game mulai diprioritaskan dibandingkan aktivitas lainnya yang sebelumnya menjadi bagian kehidupan. Dan yang ketiga, seseorang tetap bermain game meskipun sudah mengalami konsekuensi negatif yang jelas. Dan ketiga tanda ini perlu terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Kondisi ini dapat dialami berbagai kelompok usia, bukan hanya anak-anak, dan dampaknya dapat menyentuh kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, hubungan sosial hingga pendidikan seseorang. Dan artinya orang dewasa juga perlu memperhatikan perubahan pola bermain game dalam kehidupan sehari-hari. Bermain hingga mengabaikan pekerjaan, keluarga atau aktivitas penting menjadi tanda yang patut diperhatikan. Meski begitu, tidak semua orang yang sering bermain game mengalami gaming disorder. WHO juga mengaitkannya dengan gangguan bermakna terhadap fungsi kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, ataupun pendidikan. Pada anak, orang tua dapat mengatur waktu bermain, membatasi akses perangkat, dan memanfaatkan fitur parental control. Dan pengaturan waktu juga dapat membantu untuk membentuk batas bermain yang lebih jelas. Bagi orang dewasa, prinsip serupa juga dapat diterapkan dengan memperhatikan apakah waktu bermain mulai menggeser tanggung jawab utama. Dan pada akhirnya, persoalannya bukan sekedar berapa lama seseorang bermain game, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengendalikan permainan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Makassar sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan

0: Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
7: Bapak, lahan tebu milik warga.
8: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
9: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
8: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
10: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
8: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
11: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
12: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
11: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
12: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
11: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
12: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
14: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
13: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
15: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
13: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
17: Jadi komunitas nasionalnya juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
18: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
19: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Diti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia. Sejak 11 September.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi dari Warta Berita Pro 3 RRI, berikutnya dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, kami kembali hadir menemani Anda di akhir pekan kali ini. Kami menghadirkan suara kasih dari RRI Pro 1 Makassar bersama dengan narasumber-narasumber kita di mimbar agama Katolik. Dan kali ini pendengar, di kesempatan kita di malam hari ini mimbar agama Katolik dengan topik bukan sekadar berkata ya kepada Tuhan, yang akan disampaikan oleh Avelia Uni SPD selaku penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar, yang saat ini tengah meluangkan waktu untuk menyampaikan suara kasih untuk Anda. Kita menyapa Uni terlebih dahulu. Selamat malam Kak Uni.
1: Selamat malam.
0: Sehat-sehat hari ini Kak Uni?
1: Iya, puji Tuhan.
0: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Kak Uni. Dan kali ini kami akan mengundang Anda pendengar untuk mendengarkan mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini dengan topik bukan sekadar berkata ya kepada Tuhan. Untuk Kak Uni, kami persilakan.
1: Salve, selamat malam dan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada malam ini, semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai Anda dan keluarga tercinta. Berjumpa bersama saya, Avelia Uni, penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Hari ini, tanggal 27 September 2026, kita merayakan hari Minggu Biasa ke-26. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajukan satu pertanyaan sederhana, namun sangat tajam kepada kita masing-masing. Apakah ya yang kita ucapkan kepada Tuhan sungguh menjadi perbuatan? Itulah yang akan kita renungkan bersama malam ini dengan tema bukan sekedar berkata ya kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, marilah kita menenangkan diri sejenak, menanggalkan segala kepenatan dan membuka hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Malam ini kami berkumpul melalui siaran radio ini, rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui betapa sering mulut kami berkata ya kepada-Mu, tetapi langkah kami berjalan ke arah yang lain. Ajarlah kami jalan-Mu. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu, dan berilah kami hati yang rendah agar mau berbalik kepada-Mu setiap kali kami tersesat. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Kristus, barangkali kita semua pernah mengalaminya atau paling tidak pernah melihatnya di rumah sendiri. Seorang ibu menyuruh dua anaknya membereskan kamar yang berantakan. Anak sulung menjawab ketus, "Ah, malas bu." Lalu berlalu begitu saja. Tetapi rupanya hatinya tidak tenang. Diam-diam sore itu ia kembali dan merapikan seluruh kamarnya sampai bersih. Berbeda dengan adiknya yang menjawab manis, "Iya bu, sebentar lagi," sambil tersenyum. Tetapi sebentar lagi itu tidak pernah datang. Kamarnya tetap berantakan sampai malam. Kalau ibu itu ditanya, anak mana yang sesungguhnya menuruti perkataannya, kita semua pasti tahu jawabannya. Persis itulah yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Ia bercerita tentang seorang bapa yang memiliki dua anak. Kepada anak sulung, sang bapa berkata, "Anakku, pergilah hari ini dan bekerjalah di kebun anggur." Jawaban si sulung terdengar kasar, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan ia pergi bekerja. Lalu sang bapa meminta hal yang sama kepada anak kedua. Anak ini menjawab dengan sopan dan manis, "Baik bapa," tetapi ia tidak pernah pergi. Kemudian Yesus bertanya kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak bapanya?" Mereka menjawab dengan tepat, "Anak yang pertama." Namun tanpa mereka sadari, jawaban itu sedang menghakimi diri mereka sendiri. Yesus lalu berkata bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur justru mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran, orang-orang yang dianggap berdosa itu percaya dan berbalik. Sedangkan mereka yang merasa paling saleh tetapi tidak mau bertobat. Saudara-saudari, Yesus tidak sedang memuji anak yang mengucapkan tidak. Penolakan tetap sebuah kesalahan. Yang Yesus soroti adalah apa yang terjadi sesudahnya. Anak itu berbalik. Ia menyesal lalu bertindak. Sedangkan ia yang tidak pernah diwujudkan hanyalah kata-kata yang indah terdengar di telinga, tetapi kosong di kebun anggur. Pesan yang sejalan kita temukan dalam bacaan dari kitab Nabi Yeskiel. Tuhan berkata kepadaku, "Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukan dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Pada zaman itu, orang-orang mengeluh bahwa cara Tuhan bertindak tidak adil. Sang Nabi menjawab bahwa Allah memperlakukan setiap orang menurut jalan hidup yang sungguh-sungguh ia pilih.
Orang benar yang meninggalkan kebenaran dan berbuat jahat akan menanggung akibatnya. Sebaliknya, orang jahat yang berpaling dari kejahatannya dan mulai berbuat adil serta benar akan menyelamatkan nyawanya. Artinya, di mata Tuhan tidak ada orang yang selamanya dicap buruk, dan tidak ada orang yang otomatis terjamin saleh. Pintu pertobatan selalu terbuka bagi siapapun, dan yang menentukan bukanlah label kita di masa lampau, melainkan arah langkah kita hari ini.

Pendengar setia suara hati yang diberkati tua, Tuhan, saya Avelia Uni kembali menyapa Anda. Mazmur tanggapan hari ini adalah doa orang yang mau berbalik pada Tuhan. Pemazmur memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya, mengingat kasih setianya dan tidak mengingat dosa pada masa mudanya. Mazmur ini menyimpan janji indah Tuhan, membimbing orang yang rendah hati di jalan yang benar. Tentang kerendahan hati inilah Rasul Paulus berbicara dalam bacaan kedua. Ia meminta umat di Filipi hidup sehati, sepikir, dan saling mengasihi, tidak mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau ingin dipuji, melainkan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Rasul Paulus lalu menunjukkan teladan paling sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ia yang berwujud Allah tidak berpegang pada kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Karena itulah Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari, disinilah kita melihat sang anak yang sejati, putra yang berkata ia kepada Bapa dan sungguh menjalankannya sampai tuntas, sampai mati di kayu salib. Ketaatannya bukan dengan kata-kata belaka, melainkan hidup yang diserahkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang rajin ke gereja, fasih berdoa dan melayani, bisa saja tanpa sadar berada di posisi anak yang kedua. Mulut kita manis dan mudah berkata, "Ya Tuhan." Berkali-kali, tetapi di rumah sulit menahan emosi dan kesabaran. Di kantor

kantor sulit berkata jujur. Di media sosial, jari-jarinya cepat menghakimi daripada menguatkan. Pertanyaan Yesus kepada kita tetap sama. Siapa yang sungguh melakukan kehendak Bapa? Kabar baiknya, kita masih diberi kesempatan berbalik kepada Bapa. Ada 3 langkah kecil yang bisa kita mulai malam ini. Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Di bagian mana ucapan ya yang masih berhenti di bibir saja? Kedua, rendah hatilah untuk memulai kembali, meminta maaf dan menepati janji yang tertunda. Ketiga, jangan pernah mencap orang lain dari masa lalunya. Sebab siapa tahu orang yang hari ini kita pandang sebelah mata sedang berjalan menuju kebun anggur Tuhan jauh mendahului kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita malam ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Adakah janji kepada Tuhan atau kepada sesama yang selama ini hanya kita ucapkan tetapi belum kita kerjakan? Adakah tidak yang pernah kita katakan kepada Tuhan dan sekarang Ia menunggu kita mengubahnya menjadi langkah nyata? Mungkin tindakan kecil seperti menelpon orang tua yang lama tidak kita sapa untuk sekedar say hello, atau meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti hatinya. Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna. Ia hanya menunggu kita berbalik dan melangkah. Marilah kita hening sejenak dan menutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengosongkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepada kami arti ketaatan yang sejati. Ampunilah kami Tuhan atas semua ya yang hanya terucap dan berhenti di bibir, dan atas semua saat kami menolak panggilan-Mu. Berilah kami kerendahan hati untuk berbalik, keberanian untuk memulai kembali, dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Bapa di tengah keluarga kami, tempat kerja, dan masyarakat. Berkatilah dan lindungilah istri rahat kami malam ini, agar esok hari kami dapat bangun dengan tekad baru untuk memulai bekerja dengan penuh semangat di kebun anggur-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik malam ini. Saya Avelia Uni mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan teruslah menjadi pribadi yang berkata ya bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dengan komitmen dan perbuatan nyata. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet,

0: pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
1: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
0: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
0: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
0: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
0: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
0: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
1: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
0: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
1: Rugi? Maksudmu apa?
0: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
1: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
0: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
1: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
0: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
1: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
0: Jadi, masih ada harapan?
1: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
1: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
0: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
0: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
1: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

Berikan pesawat dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Lagi banyak nih yang naik sepeda di kota Makassar ya, kayaknya lagi hype lagi deh. Tapi ternyata ada nih Sister Bike Club. Nah ternyata cewek-cewek juga punya loh komunitasnya. Kami hadirkan Sister Bike Club.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RA di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada.
0: Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, ada masih bersama kami dan teman saya Arman negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini edisi akhir pekan bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang dia, kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
4: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
3: Apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah baik-baik aja.
3: Ya, baik. Terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
4: Iya.
3: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
4: Iya, betul.
3: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
4: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan Kak.
3: Kurang sudah lebih lama. Setahun?
4: Iya.
3: Lebih belum setahun. Lama sih kalau
4: setahun lebih lah Kak.
3: Oh gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya.
4: Iya. Anniversary sih.
3: Oke. Okay. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di sister?
4: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mulai sepedaan itu sepeda sendiri dulu.
3: Terus sepedaan sendiri.
4: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Untuk Sabtu Minggu. Terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut ininya. Jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong begitu. Beku aja sudah nih.
3: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
4: Tidak, random.
3: Random, random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial di-upload titik ini, titik ini. Makin tertarik ya, enak mungkin coba gaul betul, terbuka. Gitu ya. Nah,
4: akhirnya karena ada nih beberapa perempuan, akhirnya nih yang cowok-cowok baku panggil mi, ayo mi, ini sepeda ada di cewek, jangan takut. Ada
3: oh gitu ya? Ustah.
4: Iya.
3: Emang biasa ada takut-takutnya kah?
4: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
3: Oh malam?
4: Sore sampai malam. Jadi,
3: sore sampai malam.
4: Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah, sore. Jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
3: Iya. Kita ketahui kan hypes-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya?
4: Ya betul.
3: macam-macam lah orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda makin banyak makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulan ini banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam minggu gitu ya. Wah, keren ini berarti makin banyak ya. Tapi beragam termasuk Sister Bike ini. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
4: Akhirnya terbentuk Sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas Sister itu yang usulin itu cowok. Teman-teman cowok.
3: Teman-teman di komunitas sebelumnya?
4: Iya, teman-teman komunitas dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja-aja nih.
3: Tunggu dulu, berarti ada keresahan, keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
4: Iya, betul, karena sebenarnya kak yang buat itu cewek
3: malas.
4: Iya betul kak, malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda, tapi dari temanku deh, jangan mi.
3: Oh, gitu.
4: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek kumpul-kumpul ki.
3: Banyak penjagaku ya.
4: Iya.
3: betul. Banyak penjagaku. Oke. Jadi terbentuklah itu. Di inisiasi berapa orang? 3 orang.
4: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang. Saya dengan teman orang. Saya, iya. Saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah, akhirnya pas dibikin aku panggil-panggil lagi semua.
3: Oke, jadi duo ini dulu ya yang di support.
4: Iya.
3: Agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
4: dan lucunya kak pas lucunya? Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya. Akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini aku panggil-panggil. Akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan gitu akhirnya sepedet ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
3: Sepedaan.
4: Jadi sama cowoknya sama hobinya ini akhirnya sepedaan sama. Jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ki ceritanya. Kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story toh tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif jadi bikin temi juga begitu.
3: Ya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya karena sudah lewat musim hujan jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
4: Betul.
3: Kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
4: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk Sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
3: Iya.
4: Terus di dalamnya sepeda Sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia Sister cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu, yang culture-culture itu, yang keranjang depan itu, yang lucu itu. Nah, ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi.
3: Nah,
4: semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia kalau misalnya sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
3: Konsep anunya beda.
4: Konsep komunitasnya masing-masing. Semua ada taste-nya, Kak.
3: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain Sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
4: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
3: Monsutaru. Ini kayak bahasa Jepang banget ya.
4: Iya, betul memang. Benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal saya sepeda itu pakai Sally. Saya pakai Sally. Nah, di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah, Kak.
3: Iya.
4: Cuman saya gabung aja karena saya pikir dari di masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau naik sepeda mau naik Sally naik apa? Kita cuma mau aja saja have fun. Iya, terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah, itu awal komunitasnya itu. Terus udah lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi-kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu akhirnya kita baku kenal-kenal nih. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain bikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita bawa aja, nanti ada nanti event ini nah datang ki lagi. Nah, kini kita bawa panggil-panggil lagi, gabung-gabung nih banyak nih.
3: Dan sudah menjadi aturan, tidak masalah ya.
4: Tidak masalah, Kak.
3: Selama tidak saling menjelek-jelek.
4: Selama iya betul. Dan selama sebenarnya sepeda itu apa aja sih, Kak? Yang penting dia bukan sepeda listrik, Kak.
3: Iya.
4: Karena kalau sepeda listrik
3: curang ini. Dia cuma main gas aja. Ini aja dia. Ini mana gitu ya, gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak tipe sepeda dong di garasi.
4: Kalau saya sendiri, Kak, kebetulan pasnya habis pakai Seli itu.
3: Atau jual ganti.
4: Enggak sih, Kak. Tapi kebanyakan anak-anak gitu.
3: Gitu ya. Bertukar ya.
4: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri gitu.
3: Oh, gitu. Lebih itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya. Jadi model-model.
4: Iya, di model atau sesuai warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi aduh, saya enggak tahu Mi juga nih, semakin kesini bukan
3: kebebasan ekspresi.
4: Betul.
3: Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih sopan dan sebagainya gitu. Nah, soal kegiatannya, jadi kalau sekarang 1 tahun lebih berarti sudah bertambah dong anggota sister bike-nya nih?
4: Iya.
3: Atau masih segitu-gitu?
4: Kalau sister bertambah sih, Kak.
3: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
4: Kurang lebih 15-an, Kak.
3: 15-an, yang masih aktif atau yang terdaftar? Yang aktif lima.
4: Yang aktif aja sih, Kak, cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event, jadi kayaknya
3: baku tarik
4: follow ini jangan lupa tag ini aja sih, Kak.
3: Oke deh. Nah, kalau kegiatannya sister bike setiap hari apa nih kumpulnya?
4: Kalau kegiatan rutin gak ada sih, Kak, cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister nih lagi masih belum aktif, Kak.
3: Kenapa?
4: Karena biasanya iya, karena biasanya anak sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji. Ada komunitasku yang lain, nah saya sibuk dengan komunitas sepeda yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
3: jadi
4: yang lain.
3: Jadi lagi vakum ini sister.
4: Enggak terlalu juga.
3: Musim liburan orang sister juga libur gitu kan. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
4: Kebetulan kalau saya, Kak, lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir.
3: Mereka.
4: Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
3: Bukan jelasan.
4: Tidak, jika. Semua ada semua kesibukannya, Kak, cuma begitu Mi.
3: Emang tidak ada aturan begitu?
4: Enggak ada, Kak. Semua free.
3: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
4: Iya.
3: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi gitu. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
4: Kalau sister itu biasa kumpulnya
3: di kafe aja.
4: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe, Kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih, Kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
3: Biasanya kalau sudah kumpul, ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
4: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh, Kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah, kita biasa kolaborasi, dia aja kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini entah kolaborasi
3: ngajak
4: ada diskonnya kayak begitu. Nah, akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, ayah, titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini, dan dia anak-anak biasa bikinnya rute, Kak. Jadi kita keliling Makassar, biasanya tuh 10 kiloan ke atas, Kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini, Kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca, jadi
3: panas-panas, justru panas lagi.
4: Iya, jangan kan panas, Kak, hujan saja, anak-anak biasa naik sepeda juga aja.
3: Jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
4: Iya, betul, Kak. Sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini. Ada di sini kafe baru, kalian kesini Mi.
3: Apalagi undang apa ya, brand-brand masuk ya.
4: Betul.
3: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
4: Iya, betul. Benar, bisa juga sih.
3: Bisa juga juga.
4: Bisa jadi.
3: Bisa jadi cari teman.
4: Ya, betul.
3: Nyari konten, memang konten kreator.
4: Iya, ada juga ada gitu kan. Gitu,
3: campur-campur aja.
4: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya sepedaan, Kak.
3: Hobi sepeda.
4: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan Ki memang, Kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga.
3: Betul.
4: Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Pelariannya naik sepeda.
3: Gabut dikit.
4: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda. Nah,
3: biarkan sendiri ya.
4: Iya,
3: terus Sherlock.
4: Betul.
3: Di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
4: Biasa itu kalau yangnya.
3: Kalau yang gitu ya.
4: Iya, akhirnya gitu sih kan.
3: Di sini, oh Pak Ketua ada di sini.
4: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset, ketemu yang ini, akhirnya ini dapat pap, temannya ini. Ke sini kok ada ini, angin ini kesini sini semua.
3: Rame lagi.
4: Iya.
3: Yang dekat merapat gitu ya.
4: Betul.
3: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu, sudah jadi.
4: Jadi
3: ditinggal semua kerjaan itu. Oke, jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk, semuanya pada kerja.
4: Iya, kebanyakan Kak.
3: Kebanyakan, jadi, termasuk Mbak Nurul juga?
4: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga, jadi...
3: Kerja sambil kuliah?
4: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi.
3: Wih.
4: Tapi nggak harus ini sih, ini mana-mana aja kosong sih, Kak.
3: Oh.
4: Sama anak-anak yang lain juga begitu.
3: Hmm.
4: Jadi kayak betul-betul kita, meskipun sama-sama sister, nggak sering ketemuan kumpul...
3: Gitu ya?
4: Full itu enggak ada, Kak.
3: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib? Enggak?
4: Kalau wajib enggak sih, Kak. Tapi pasti ada, Kak.
3: Pasti ada ya, misalnya kalau ada event.
4: Iya, ada, pasti.
3: Tanggal 13, guys, gini-gini ya. Gitu.
4: Ya, betul, Kak, betul.
3: Pasti, oh, diusahakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, mungkin masih banyak ngeles-ngeles.
4: Mungkin itu enggak ada dia temani, kayaknya.
3: Ada ditemani, nih. Oh,
4: atau
3: curiga.
4: Ada mungkin kegiatan yang lain.
3: Langsung ya. Itu baku curiga. Oke. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada nggak?
4: Belum. Kalau sister sendiri belum, Kak.
3: Belum ya?
4: Belum.
3: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
4: Mungkin belum pas aja timingnya, Kak. Belum karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak.
3: Oh.
4: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek itu kan masih sedikit.
3: Bukannya cewek-cewek punya power nih? Menggerakkan jari ke
4: belum cukup sebenarnya. Banyak Kak belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak gitu loh, Kak.
3: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kajola Lido itu malam-malam. Ada sister juga enggak di situ?
4: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya, Kak.
3: Iya, ngumpul
4: yang
3: semua.
4: Yang malam itu.
3: Iya, ngumpul semua.
4: Nah, yaitu kalau itu sepedaan rutin itu wajib, Kak, setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Event rutin itu, Kak, se-Indonesia.
3: Jumat terakhir berarti 31.
4: Iya, akan ada itu, Kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada
3: di Indonesia.
4: Iya, se-Indonesia ramekan itu,
3: Kak. Oh, gerakannya se-Indonesia.
4: Iya, setiap kota di Indonesia, Kak. Mau di Jogja, mau di Bandung, sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh, Kak.
3: Apa yang coba disuarakan?
4: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang, Kak. Misalnya, oh ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya, sebenarnya Kak, secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja, kita lihat orang, oh banyak, oh naik sepeda. Terasa enggak sih itu, Kak, banyak nih sekarang orang yang naik sepeda. Nah itu karena kita announce ke orang-orang, Kak, oh ternyata sebanyak ini loh orang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda nggak harus di sepeda ini, nggak harus di sepeda yang mahal sekali, nggak harus di sepeda ini, dan di klasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda mau sepeda rakit sendiri yang non brand terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh, Kak.
3: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
4: Iya betul, Kak.
3: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya, sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah,
4: nggak ada space.
3: Ada space.
4: Iya betul, Kak.
3: Apa sama yang digerakkan juga oleh suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
4: Sebenarnya Kak, secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung
3: ya?
4: Juga sih, Kak, karena beberapa jalan tuh, Kak, ya, ada yang enggak ada yang cross, yang enggak ada sepedanya. Jalur pesepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng, gak usah rame banget lah, sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang gak ada, padahal gak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah, karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual pedagang kaki lima. Jadi
3: parkir.
4: Kita tuh jadi kita otomatis pasti ini
3: ngambil ini dong,
4: mengambil space
3: dong.
4: Sedikit, iya betul kak.
3: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
4: Iya begitu-begitu sih. Cuma kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti nih kak sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama aja kayak kita ini. Sama aja halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai mungkin juga mengerti, oh begini pengen juga dirasa di pemotor. Kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
3: Ya boleh lah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertip-tertip dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
4: Betul-betul.
3: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
4: Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
3: Berdua aja?
4: Iya berdua.
3: Kemana?
4: Kita dari sini sampai ke Maros.
3: Maros?
4: Iya Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh kak, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua aja kak itu.
3: Gabut juga?
4: Iya. Sama ada, oh pernah juga kak di Makassar keliling-keliling juga. 100
3: kiloan. Keliling kota Makassar? 100 kiloan. Semuanya di... Seharian.
4: Pagi itu kak. Pagi. Selesainya itu siang. Berdua sama Seka aja.
3: Kenapa berdua aja?
4: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi ibu Seka. Jadi ya kita
3: berambisi dia.
4: Iya berambisi, dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
3: Oh
4: jadi,
3: gitu ya.
4: Jadi lah sudah.
3: Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
4: Oh tidak.
3: Yang penting
4: sudah ada prepare-nya sih kan.
3: Memang di prepare.
4: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah titik sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya, ayo deh besok deh 100 kiloan. Nah. Begitu, jadi kayak kita cari kan rute yang mana
3: bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, saya sepeda ini, gini.
4: Enggak, kebetulan sebenarnya banyak kak, sebenarnya event itu ya. Cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi, full mutar. Gak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lay-lay mungkin atau kemana gitu. Pulau apa, wisata alam apa gitu. Nah, ada biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas kak, jadi dia janjian sama teman-temannya rame-ramean biasa ke Galesong, pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan biasa begitu kak. Cuman itu hari saya sama saya tuh masih keliling full ini sih, sepedaan aja kak,
3: sepedaan
4: olahraga
3: aja.
4: Ya kan kebetulan saya sama saya kebetulan lagi diet.
3: Waduh, langsung overdosis
4: nah,
3: itu.
4: Jadi itulah.
3: Jadinya lemas.
4: Gak jadi piknik kan, soalnya kan diet. Kan diet piknik kan makan.
3: Oh iya dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita enggak Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini? Pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi atau sesekali kita ini deh bawa sepeda kemana gitu.
4: Oh iya,
3: kalau ke Jogja ke mana?
4: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah kak.
3: 100 kilo.
4: Dan itu sudah.
3: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
4: Wow.
3: Harus
4: didamping itu kan.
3: 23 kabupaten dia terlewatin. Sampai Toraja lah.
4: Wow. Loading sih itu kak, loading bus aja
3: siapa
4: sih.
3: Siapa tahu, lihat ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog lagi ngetrend-ngetrendnya semua hype-hypesnya. Wah luar biasa. Nah kalau yang pengen gabung di sister bike gimana nih caranya?
4: Kalau gabung nggak ada sih ya kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh apa? Nggak usah nih takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali nih cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kadeh malu-malu kadeh. Jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika. Cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
5: Iya.
4: Akhirnya kayak bilang kayak oh ternyata anak-anak di sini hangat ji. Sambutan sama orang baru. Oh hangat ji. Ya begitu nih akhirnya, mungkin karena
5: padahalnya jaim-jaim ki pertama.
4: Ih deh jangan ki bilang kayak jaim-jaim kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kak, baru anak-anak yang lain ini deh. Mungkin pas sepeda dari berapa tahun yang lalu nih. Akhirnya lah kau bagusin anak-anak semua ternyata. Santai ya,
5: makin
4: gitu.
5: Lama makin pasti kalau apa namanya membaur ki, makin sering sama-sama ketemu makin tahu sih sama-sama.
4: Iya betul kak.
5: Oke deh, jadi bebas, tapi keponya kemana, ke IG-nya Sister Bike Club ya?
4: Iya betul, kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke apa, ke story, di story Insta story misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke Sister, jadi biasa Sister tuh repost. Dan itu okay. pasti ada sih, kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut. Kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana
5: tapi random ya.
4: Random.
5: Random harinya mungkin pagi atau sore atau malam random ya.
4: Random aja. Cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A. Pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event.
5: Ikut di situ.
4: Pergi lah di situ. Misalnya sore, siang itu. Agak-agak pagi, agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event. Pergi lah di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Pergi di jam begitu. Ada juga sore.
5: Yang penting tetap dipantau terus di situ ya.
4: Iya.
5: Betul. Tidak ada syarat-syarat, jadi tadi ini bebas.
4: Tidak ada kak, pasti bukan sepeda listrik.
5: Iya itu saja.
4: Itu juga kak.
5: Sepeda listrik. Ya, yang penting tahan-tahan juga ya.
4: Apa yang kamu
5: itu? Tahan-tahan sama cerita-ceritanya yang mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya.
4: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, apa cerita
5: juga. Sama itu harus humoris gitu ya.
4: Tidak
5: juga. Tidak juga nih.
4: Tidak tunji.
5: Yang penting hobi makan gitu ya.
4: Iya betul. Iya juga. Betul, karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
5: Finishnya di kafe.
4: Jadi harus makan.
5: Iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh, harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
4: Iya betul kak.
5: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
4: Sebenarnya gak seharian sih kak. Jadi sebenarnya spend time-nya tuh
5: kan gak enak itu. Saya gak bisa lama-lama ini. Ada ini.
4: Tapi gak apa-apa jika biasa anak-anak. Kalau sudah nih sampai di finish, dulu-dulu mungkin tak 30 menit. Mau cabut-cabut nih. Karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya ji.
5: Sepedanya.
4: Dan finish itu ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
5: Terserah
4: nih, kita.
5: Iya. Mau sendiri. Mau pindah kemana lagi ya.
4: Iya betul kak.
5: Oke, jadi tahun ini. Aduh siapa nih? Syaika Fajriana. Hai. Next Ultra ya. Pesepeda juga kali ini.
4: Syaika. Kayaknya ibu Syaika deh itu kak.
5: Oh iya. Next Ultra kayaknya. Ultra ya.
4: Kayaknya cita-citanya Bu Seka ini mau Ultra.
5: Apa tuh?
4: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
5: Aduh.
4: Gila itu. Kayaknya sendiri aja deh Kak Seka.
5: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri.
4: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
5: Butuh pengawalan.
4: Iya.
5: Kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa?
4: Iya.
5: Sepedet. Yang
4: itu,
5: tadi dia.
4: Iya itu.
5: Pacaran bersepeda.
4: Betul.
5: Emang lagi booming ya?
4: Boomingnya enggak sih kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda kak, yang umur berapa ya, dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua kak.
5: Iya.
4: Jadi ini cowok, mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya temani hobinya cowoknya, akhirnya ikut sepedaan.
5: Dijerumuskan.
4: Gitu awalnya.
5: Dijerumuskan.
4: Tapi ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
5: Waduh, tapi saya gak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya.
4: Iya aman kak, kalau di kota sih.
5: Aman ya?
4: Aman.
5: Dan penting ya, nggak takut berumbung juga ya.
4: Tidak juga. Itu miarannya biasa malam, Pak. Karena anti berumbung itu kalau malam.
5: Iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
4: Iya. Pagi tergantung waktunya juga sih, kan. Waktunya, ya.
5: Tapi memang seru ya. Setiap komunitas kan punya ini sendiri, selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
4: Ya betul, Kak.
5: Jadi sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk berteman.
4: Ya, betul, Kak.
5: Semua bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya, mudah-mudahan sister bike club ini siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya. Yep. Di Kota Makassar kan bisa Mbak Nurul 1000 tanganin 1000 pesepeda, Mbak ini terus.
4: Iya, sebenarnya Kak, awalnya itu kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan, Kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat, oh tahu naik sepeda. Mungkin hari pertama naik sepeda, oh naik sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering post-post saya lagi naik sepeda, lagi rame. Mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek. Ih, tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM, Kak. Ih, bisa Kak join itu? Baru bisa Kak join ini? Bilang, deh. Ayo Mi, ini titik kumpul biasa, jadi saya biasa sharekan Mi flyer-flyer komunitas. Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, oh datang betul Ji ini.
5: Oh gitu.
4: Dan bukan sekedar, oh ayo deh.
5: Oh gitu ya.
4: Begitu.
5: Iya. Oke deh, baik Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya ini jaga deh. Nah, sister bike clubnya ini biar langgeng. Amin ya.
4: Amin.
5: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi sekarang rame motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayu itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
4: Kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ya, ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari salahnya untuk mencoba, karena sekarang itu banyak yang sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok, Kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman, Kak, juga karena berpikir, Kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa kita nongkrong sama, terus bisa kita olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh, Kak, ini yang dibilang olahraga
5: butuh
4: Kak memang, karena
5: manfaat apa yang Anda dapat?
4: Yang pertama itu, Kak, saya merasa awalnya mungkin capek, Kak, ya menggayung, mungkin awal sepeda itu menggayung 10 kilo capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu, Kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya. Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya, orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan, Kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin tahu anak, ih seru naik sepeda deh, gak bisa kasih kalau naik sepeda nih. Karena kayak merasa, kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kacau naik sepeda. Seperti ini sekarang, Kak, kurang lebih hari 2 minggu ini gak naik sepedaan, Kak. Jadi kayak merasa, Kak, aduh beda mentong kalau naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu, Kak, jujur. Tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
5: Senang
4: tapi, pasti itu, Kak.
5: Apalagi banyak teman.
4: Banyak ya? Teman itu bonusnya ya, Kak.
5: Bonusnya. Soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
4: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini, sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Betul itu, Kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Sally itu lama banget, Mak, pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah, visi itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya. Jadi yeah, saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai fiksiku. Biasa aku pakai seliku. Tergantung misalnya di komunitas yang mau fiksi, pakai fiksi kak, sendiri situ kak. Jadi kalau misalnya non yang tidak harus difiksi, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang seli. Yang mana aja sepedaan, yang penting konsistennya sih.
5: Konsisten.
4: Konsisten itu betul.
5: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
4: Iya.
5: FOMO ki.
4: Iya, FOMO sepeda sih kak.
5: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
4: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO kak, karena sepeda. Saya berawal dari sepeda sendiri kak.
5: Sepeda sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
4: Terima kasih juga.
5: Dan pendengar mudah, pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya?
4: Biasa di IG-nya kak. Banyak
5: atau di live TikTok juga?
4: Di IG aja sih.
5: Di IG, Sister Bike Club.
4: Instastory, Sister ya.
5: Instastory. Oke. Okay. Oh, dari di TikTok ya, Mbak?
4: Biasa TikTok ini kak, apa IG?
5: Jualan sepeda.
4: Sama apa TikTok personalnya yang ini?
5: Oh.
4: Yang bikin konten biasa.
5: Yang bikin konten aja. Iya. Oke deh. Jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
4: Sudah pasti itu ya.
5: Ya, cari-cari tahu Meki misalnya lagi kosong waktu tak sore atau malam mau sepedaan, tidak ada teman, intip-intip nih Sister Bike Club. Ada tidak?
4: Ada sih itu biasa. Kalau bangun siang kayak saya jadi sering jam gitu bangun siang kak, acara sore aku pergi. Karena sekolah capek mak kerja, biasa ketiduran mak atau ada kerjaanku subuh, nggak ikut main pagi. Acara sore aku pergi, mana saya cocok.
5: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga energi.
4: Energi
5: ya.
4: Betul kak.
5: Kalau ngantuknya nggak enak juga nanti ditemani cerita, kayak nggak konsen, aduh, jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
4: Terima kasih
5: penting,
4: ya Arpa.
5: Go West, ayo deh gitu ya.
4: Betul.
5: Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya Mas Sister Bike Club ini bisa kita sounding-sounding kembali ya.
4: Betul gak?
5: Bisa ditonton. Iya, ditonton ya. Saya Arfan, Mbak Nurul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ngobras.

0: Assalamualaikum pendengar, bareng Irsan Saputra menemani Anda. Hari Minggu kali ini 27 September 2026, Irsan yang menemani Anda dengan lagu-lagu menarik di La Nosta, lagu nostalgia Indonesia. Tolong didengar dulu pendengar, di kira-kira lagunya siapa ini yang bisa dipilih biar tidak diulang-ulang nanti pembacaannya, biar kita juga mempersingkat waktunya. Ada siapa sajakah nanti di ujung telepon yang akan bergabung? Boleh di WhatsApp atau mungkin di telepon biasa, boleh di 082133339440. Saya coba baca dulu rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami pendengar ya. Ada lagu Grace Simon dengan Senja Kelabu, Bob Tutupoli dengan Kerinduan, Dara Puspita dengan Terlambat Sudah, ada Hari Mukti dengan Hujan Rindu, ada siapa lagi nih? Andi Meriam Matalata dengan Januari Biru, The Mercies dengan Dapatkah, Edisi Lutonga dengan Doa, ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, terus Kenangan Desember dari Grace Simon dan lagunya Betaria Sonata, Yang Selalu Ku Sayang. Kau yang selalu ku sayang, itu bukan ya? Silakan 082133339440 diawali dari telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Gafur Manjalin.
0: Bagaimana kabar Pak Gafur?
1: Panas ini Manjalin.
0: Panas ke di Manjalin?
1: Iya
0: deh. Biar malam-malam juga panas dirasa.
1: Iya, malam panas.
0: Waduh, saking panasnya mi itu.
1: Iya.
0: Ada. Iya, Pak Gafur.
1: Iya.
0: Lagunya siapa ini diputarkan ki?
1: Apa tadi? Itu lupa itu ada tadi. Iya
0: ki. Yang mana? Yang mana? Pak Gafur.
1: Yang pertama tadi itu.
0: Yang pertama tadi ada Grace Simon, Senja Kelabu.
1: Ya itu nih.
0: Itu Mi, oke saya siapkan Ki, di.
1: Iya.
0: Iya, menyapa Ki dulu.
1: 15 sewang, ke 11.
0: Mm-mm.
1: Kami di Polmang. Oke, di Daya. Bertantir sama Hesti.
0: Iya.
1: Ahmad yang tasman di Polmang.
0: Iya.
1: Puan Datu.
0: Ada siapa lagi berikutnya?
1: Di Sepeng.
0: Mm-hmm.
1: Cinta, MU.
0: Iya.
1: Yeah. Ama di Kaltim.
0: Mm-hmm.
1: Arpa di Selayar.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sopi.
0: Mm-hmm. Dan semua-semuanya, Mi?
1: Nurnina, M. Nur.
0: Iya. Yeah.
1: Anwar di Kumala.
0: Iya. Yeah.
1: Semua-semuanya,
0: Modi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Gafur kita bergeser ke Sopeng dulu pendengar di WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Halo Pak Ahmad Yani.
2: Ya.
0: Bagaimana kareba ini? Kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng ini Pak Yani?
2: Masih panas.
0: Masih panas juga?
2: Iya.
0: Tapi masih
2: ada tanda-tanda mau hujan.
0: Belum ada tanda-tanda. Sama kayak Makassar ini ya. Pak Yani?
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan Ki?
2: Dian Pisesa. Lagunya Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa tadi, Satukanlah Hati Kami.
2: Iya.
0: Oke, saya siapkan Ki ini. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Pak Gapur, ada Arpa di Selayar.
0: Iya.
2: Ada Tika, ada Dimas, ada Layasari, ada Ama, Aulia.
0: Iya.

0: ada Tantri sama Esti, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Nuti Maris, Bunda Sopi, ada Astri Diwotu, Aldi Daya, ada Putri Puandatu, Estam Prahara, dan semua-semuanya, Mi.
1: Dan semua-semuanya? Oh, oke, kalau begitu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di telepon biasa ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, Sang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bahar di mana kami ini?
1: Bagaimana karibata Pak Bahar?
2: Nah, kalau siang panas terus.
1: Kalau siang panas terus.
2: Malam ini dingin.
1: Kalau malam justru dingin di sana ya? Wah. Waduh. Batu-batu ki. Kenapa bisa gara-gara kedinginan?
2: Ada tadi di baca lagi. Satukan hati kami.
1: Satukan hati kami. Iya, saya siapkan ki.
2: Karena banyak orang mau masuk di.
1: Iya, banyak mau masuk. Ini ada mi teleponnya. Sri Sinta, ada Mbak Indah juga di Sopeng, ada semua yang masuk.
2: Iya. Pertama buat Nur Dimaros, Fonda Sudut Pindrang, Ibu Nur Sia bersama Pak Umar, Pak Sali di Refu Kaleng, Maya di Gorontalo, sama di Kota Baru, Momo Entah Bu di Sopeng sana. Semuanya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu pendengar di. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lagu nostalgia Indonesia.
3: Lagu Indonesia.
1: Kenapa kayak ketawa-ketawa sedengar ini?
3: Lupa judulnya lagunya.
1: Aih, bagaimana mi itu? Jadi ku baca semua lagi.
3: Tidak di Lotonga.
1: Oh, edisi Lotonga.
3: Iya.
1: Tunggu dulu, mana tadi itu edisi Lotonga?
3: Yang akhir-akhirnya itu.
1: Oh iya, doa judulnya. Oke, nih Ersan siapkan. Menyapa ki dulu untuk siapa saja ini Kak Sri Sinta.
3: Ahmad Yani, Nurmina Emnur, ada Pak Gapur, ada Bunda Sopi, Pak Nita Lara, terus ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
3: Naya Susam Sengkar, Waida Matawati, Ma Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah, terus ada lagi siapa? Pak Radi, terus ada Tantri, terus ada Dimas, terus ada Pak Arjuna dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
1: Oke deh.
3: Istirahat Mas.
1: Iya.
3: Gak irsa. Semalu semoga dimudahkan segala jodohnya yang terbaik.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa ini? Saya ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini?
4: Istrinya Pak Akin.
1: Aku lupa namanya ini.
4: Apa Kareba?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karebata ini?
4: Alhamdulillah dingin-dingin emput.
1: Dingin-dingin emput. Kalau siang di sana panas kah?
4: Siang panas, bambang.
1: Oh, bambang nih kalau siang. Tapi kalau malam begini dingin sekali.
4: Malam dingin, pagi dingin juga.
1: Oh, begitu.
4: Kencang angin toh.
1: Kencang ki angin. Oh, iya.
4: Iya.
1: Oh, oke kalau begitu.
4: Dibantai kencang, iya.
1: Oh, dibantai kencang angin, Di.
4: Iya.
1: Oke, yang penting hati-hati ki, nah, jangan sampai nanti ada bakar-bakar sampah dan sebagainya, enggak boleh itu.
4: Ya, tidak di.
1: Iya. Lagunya siapa diputarkan, Ki?
4: Lagu apa sih itu, San?
1: Sudah minta di Irsan bacakan, enggak kita dengar.
4: Di ujung rindu. Tidak.
1: Di ujung rindu. Kerinduan.
4: Hujan rindu.
1: Kenapa hujan rindu?
4: Ada itu.
1: Oh iya, ada Hujan Rindu dari Hari Mukti.
4: Iya.
1: Suka itu. Lebih nah hafal Ki Pak Hakim dibanding kita.
4: Bisi-bisi Kak.
1: Dibisi-bisi sama Pak Hakim tuh. Kalau Pak Hakim nah dengar Kak memang. Kalau kita pasti mak bikin teki di belakang tadi ini. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Indah di Sopeng.
1: Iya, Indah di Sopeng, siapa lagi?
4: Siapa? Pak Bobby, Pak Yusuf, Bunda Sopi, Tantri, Aulia Sul.
1: Iya.
4: Pak Pajang. Pak Arpan, Ina Sarayang. Siri Sinta.
1: Iya.
4: Ibu Ros, Ama. Siapa lagi? Semuanya paling.
1: Semuanya Modi.
4: Paling biasanya Pak Hakim.
1: Tanda-tanda apa ini di kobi-kobi malam-malam begini?
4: Ribut sekali. Buat
1: Isa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Halo Kak Indah.
5: Halo Irsam Bunding.
1: Iya. Kenapa nak kencang sekali ku dengar anginnya ini?
5: Panas kirsan jadi pasang kayak kipas angin.
1: Biar malam panas kini di Sopeng.
5: Panas ki.
1: Ya
5: mau pi pagi nap dingin.
1: Mau pi pagi baru dingin.
5: Iya panas. Pantas
1: kencang sekali ku dengar itu kipas angin.
5: Jangan mati dulu, matikan kipale dulu.
1: Kurang satu itu angkanan langsung bisa terbang kayaknya itu.
5: Biar minta kasih terbang tapi di Makassar.
1: Kak Indah, kabarnya sehat-sehat ya?
5: Iya, biar kurang sehat Kak. Saya kalau mau masuk di RRI sehat.
1: Langsung sehat, alhamdulillah, Masya Allah.
5: Dong.
1: Kalau gitu lagunya siapa yang diputarkan biar makin sehat dirasa?
5: Ada tadi Dian Piscesa ya?
1: Dian Piscesa, satukanlah hati kami.
5: Ya itu mau.
1: Itu mau.
5: Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami dengan RRI. Yang kesalahan nah, salah ini pendengar.
1: Dengan RRI.
5: Iya, saya mau disatukan hatiku dengan RRI.
1: Iya, tahu.
5: RRI.
1: Iya, apa mau? Menyapa Ki dulu.
5: Menyapa kali buat yang berlewat ada kan Dianisa bareng Pak Hakim. Itu kan Dianisa dia yang tembus Kak Hakim yang rekes lagu.
1: Itu
5: Mik. Tidak tahu.
1: Itu Mik ku bilang jangan sampai sementara bikin teh tadi itu nak ku baca laguku. Nah Pak Hakim yang dengar.
5: Pura-pura itu tidak nak dengar Kak Hakim yang dengar.
1: Oh begitu.
5: TTS maaf nak kan Dianisa TTS itu tulis-tulis sedikit. Maaf suka bercanda sama kan Dianisa di. Terus ada Kak Uki di mana tuh? Di Daya ya?
1: Iya betul.
5: Iya ada di Daya. Ada Kak Sri Sinta juga di yang berlewat.
1: Iya.
5: Ada Pak Dula Sewa. Ada Opa Dim, Pak Rading, Pak Asis, Dimaros, Ibu Lina juga. Katku dengar itu sakit kibengku dan semoga cepat sembuh.
1: Amin.
5: Iya ada Kak Nurmina juga, Pak Rintah Mayani. Ada Pak Kak Bobi, Pak Rading sudah di.
1: Belum.
5: Pak Bobi. Oh ya Pak Radi. Siapa Yuda ya? Di Sakwang ada juga Katika di sana, ada Pasani, Esben Numpo. Yang berlewat juga tadi Kak Junaidi siapa? Kayaknya dibukang.
1: Iya, Pak Gafur.
5: Oh iya Pak Gafur di Menjalin Tawa. Makasih. Ada Kak Sri Sinta, Kak Viola dan semua pendengar.
1: Dan semuanya. Oke deh. Siap
5: buat Irsan.
1: Iya.
5: Sukses selalu.
1: Amin. Sukses ya terus. Terima kasih.
5: Malah nyangki suka makan dan minuman nanti tambah bonding.
1: Waduh.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastong lagi ada minumanku di samping belum piku seruput. Saya angkat dulu telepon biasanya pendengar di. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Saputra.
1: Iya deh Sewang, gimana Kareba ini?
6: Kareba bajin bos, madeceng.
1: Alhamdulillah. Nggak panas ya. Jini Faisal 17 malam ini?
6: Nggak, bambang.
1: Iya di, biar malamin dirasa tung panasnya.
6: Malam
1: ya. Iya. Luar biasa ini.
6: Saya lihat itu di ramalan cuaca di televisi toh.
1: Mm-mm.
6: Makassar itu paling panas.
1: Iya, kita ini 30. Cuacanya bisa sampai 40 derajat. Iya. Bisa kalau ada juku mau dianu di Pakolo Taroki dikasih kering, ai?
6: Ai cocok nih.
1: Cepak ini kalau toro. Kalau toro.
6: Iya.
1: Cocok ini kalau musim-musim begini.
6: Kalau mencuci-mencuci tunggu sebentar sekali kering.
1: Ih, kalau mencuci ki jam 8 belum pi jam 9 itu kering mi. Desa bang, tinggal bisa ikutan mami lagunya, enggak apa-apa ji.
6: Boleh bro, boleh.
1: Iya, di saya siapkan Miki nanti di sini. Menyapa Miki dulu untuk siapa?
6: Saya menyapa buat Pak Gapur.
1: Iya.
6: Pak Lupo, Pak Arjuna. Di Laruga, Pak Fajar di Palopo,
1: yeah.
6: Pak Din, Anika Hakim di Bantai, Anwar di Kuala,
1: yeah.
6: Tuan Datu di Pindrang, Inda di Sopeng, Ica di Bone, Bunda Soti di Pau-Pau Tantri, di Pare, Tendo Yusuf Wabori di Polman, Asri di Botu, Junedi, Tiga di Sabuan, Arpa di Silayar, Nompo Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Radin, Sumbang di Kota Pasar Bantai, siapa lagi Sidan, Bakio, Pemkia Mahibar, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nurintan di Tegalar, sama Dewi Rumu di Pabri.
1: Iya, iya.
6: Semuanya ini tanpa kecuali buat Irfan Saputra bagi tugas di kuliah selalu.
1: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Uki, terus juga tadi ada Mbak Tantri. Ada juga tadi siapa masuk teleponnya ini. Coba Irsan cek lagi tadi ya. Yang masuk teleponnya via WhatsApp, sabar Kedi. Nanti diangkat, Bunda Sumi, Pak Fajar, Puang Datuk juga ya. Kak Uki, pokoknya nanti di telepon tak diangkat di sesi berikutnya. Putar Kak dulu ini beberapa rangkaian lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita sebelumnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, karena sebelumnya tadi dari telepon biasa ya ditutup tadi sama Pak Sewang, berikutnya saya buka kembali dari WhatsApp nih. Ada Bunda Sumi di ujung WhatsApp sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kare, Bata?
1: Sehat walafiat, baru-baru habis makan bakso.
0: Ih, makan bakso jam begini.
1: Iya, di samping rumah lewat.
0: Oh, bakso idola.
1: Bukan, bakso biasa.
0: Oh, bakso biasa.
1: Iya. Kalau mau bakso yang enak, Bung Irsan?
0: Iya. Yeah.
1: Yang itu bakso setan.
0: Hah?
1: Yang di Taman Sudi, di BPS.
0: Oh, yang sampai tengah malam yang antri-antri iya. Orang katanya.
1: Iya.
0: Ah, iya.
1: Oh, enak betul.
0: Iya.
1: Lomboknya enak.
0: Iya. Pedis. Aduh, tapi kayak ya. Sayangnya antri sekali, Irsan tidak kuat iya. Mengantri.
1: Makanya ada yang mengantri, kita menunggu di sini.
0: Iya, masalahnya saya kalau mengantri sakit kakiku.
1: Ada yang disuruh mengantri, Bung Irsan.
0: Oh, begitu.
1: Iyalah.
0: Oh iya. Bunda Sumi.
1: Apa lagu tak?
0: Ye. Lagunya siapa mungkin diputarkan ini?
1: Lagunya apakah?
0: Yang sudah terpilih saya sebutkan ya. Ada
1: yang
0: edisi
1: tidak terpilih dulu.
0: Ya, kenapa?
1: Yang tidak terpilih.
0: Oh, yang tidak terpilih. Kerinduan dari Bob Tutupoli.
1: Kerinduanmu?
0: Kerinduan.
1: Iya, karena saya rindu ke seseorang.
0: Ih, siapa Mi itu dirindukan?
1: Yang jauh di mata ada di Kaltim.
0: Ada di Kaltim?
1: Iya.
0: Masya Allah, yang di Kaltim di kode-kode ki ini he. Bunda Sumi.
1: Ya.
0: Menyapa ki dulu.
1: Penelpon pertama sampai Abdullah Desewang. Apa kabar Pak Abdullah Desewang?
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat je tadi disempat dicerita.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Bung Irsan.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat beraktivitas ya, selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Sukses selalu. Oke, Bung Irsan.
0: Iya. Yeah.
1: Makasih ya sudah diangkat teleponku.
0: Sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tika.
2: Iya, apa kabar Irsan?
0: Kalau Irsan alhamdulillah sehat, cuman kakinya lagi sakit nih.
2: Alhamdulillah sehat juga, tapi cuman agak loyo nataruk cuaca.
0: Loyo nataruk cuaca.
2: Iya.
0: Karena saking panasnya ini.
2: Iya, panas. Berapa hari hujan, kembali lagi ke semula.
0: Kembali ke semula. Iya, karena belum memang waktunya hujan, jadi tunggu-tunggu nanti.
2: Malahan tadi siang kembali lagi ke asalnya, terik banget.
0: Panas sekali.
2: Iya, mana lagi pergi ini bakar-bakar.
0: Ketika lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Yang terpilih mau tadi edisi Litonga Doa.
0: Oke, ada Irsan siapkan. Menyapa, Ki, dulu.
2: Menyapa buat Bunda Sumi Tawa tadi.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Ada Kak Tantri, ada
0: yeah.
2: Kak Hesti, mm-hmm. Ada Kak Indah tadi, ada Ica, ada yeah. Bunda Sofi, Pak Bela Sewa,
0: yeah.
2: Ada Kak Tidan, ada Kak Bobi, mm-hmm. Ada Lela Sari, ada Olia, ada Sul. Ada Kanto di Duri, Kak Asri di Wotu,
0: mm-hmm.
2: Ada Pak Lupus, Pak Pajar, Pak Ahmad Yani tadi, ada mm-hmm. Bu Rosdiana,
0: yeah.
2: Ada Kak Uki, siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi?
2: Pokoknya semuanya tak terkecuali sama
0: okay,
2: malam, Di, semua.
0: Yeah.
2: Sehat selalu semua, bareng keluarga masing-masing.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, yeah, buat Irsan, sehat yeah. Selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Kok pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih, Irsan.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Ina.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Rebata?
3: Halo.
0: Sehat-sehat cikini Kak Ina?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana moncongloin ya manaman ji?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kebetulan sementara ada di Pangkep ini.
0: Oh, di Pangkep Ki.
3: Iya.
0: Ada acara keluarga kah?
3: Kebetulan tadi Ati yang di Pangkep kan ponakannya apa acara.
0: Oh iya. Yeah.
3: Kumpul di sana tadi.
0: Oh, iye. Kumpul kita di sana.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, Kak Ati Pangkep, Di.
3: Iya.
0: Iya, lama-lama enggak kudengar sing suaranya Kak Ati.
3: Bah, masih sibuk kok dong karena masih sebetulnya ini malam masih acaranya pesta
0: iya.
3: Malam. Heeh. Sementara saya sama Bunda sudah ke rumahnya Mama ini.
0: Oh, pergi istirahat, Di.
3: Iya.
0: Iya, kalau begitu.
3: Tadi siang kita sempat kumpul ada Rosdiana Yasir.
0: Oh iya.
3: Ada Aan sama Uki.
0: Oh, rame-rame.
3: Riko sama aku terus ada Mas Hendra sama Kak Ita.
0: Oh, ramenya.
3: Ada Nunuk Nur juga tawa dari Sopeng sama suaminya. Terus siapa lagi tadi? Ada
0: lagi?
3: Sandra Mujiati Nur dari Maros. Mm-mm. Ada Kak Darwis Rabi Sahrabi juga sama Kakak Aji.
0: Oh iya, wih lengkap sekali.
3: Mewakili Ati, terima kasih semua atas kedatangannya.
0: Masya Allah.
3: Dan alhamdulillah sempat ketemu. Ada juga tadi Eka Rina Marina sama Bogel dan Ibu Nuraini dari Pangkep.
0: Wah lengkap sekali.
3: Putra Junaid juga sementara masih manggung di sana.
0: Oh, masih manggung sekarang ya?
3: Satu. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua dan
0: amin.
3: Bisa ketemu di lain waktu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Tetap solid ya teman-teman di sana.
3: Iya, buat Bunda Sophie yang sementara berjuang juga
0: untuk tembus.
3: Mudah-mudahan bisa tembus Bunda.
0: Amin.
3: Selamat beristirahat buat Bang Irsan. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iye.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini di mana?
5: Dengan Sakir di Bone.
0: Bagaimana Kak Rebata ini Pak Sakir?
5: Alhamdulillah baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Sebelum Kak Irsan sehat juga.
0: Insyaallah amin. Pak Sakir.
5: Yeah.
0: Lagunya ini tinggal bisa saya pilihkan saja, nggak apa-apa Ji.
5: Lagunya siapa belum dipilih?
0: Ada lagunya edisi Lotonga Doa, terus ada Hujan Rindu dari Hari Mukti, Kerinduan dari Bob Cucopoli.
5: Itu Kerinduan.
0: Kerinduan, oke Dayarsan siapkan. Menyapa ki dulu buat siapa ini?
5: Ya buat Kain dari Sopeng, Kemalang, Terbalik dari Bone.
0: Iya.
5: Terus ada kaki ke tadi, kemudian ada Pak Yanita Asmo, ada Bu Nurmina, terus ada Lea Sari, kemudian ada Maya. Yang baru lewat itu siapa?
0: Yang baru lewat Ina Kristalara.
5: Oh Ina Kristalara, salam kemana. Terus ada Pak Gula Sewa, Pak Datu, Pak Bobi, ya semua-semuanya dengannya Pro 1.
0: Oke, siap.
5: Pak Irsan, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Semoga aktivitas lancar, semoga Pak Irsan sukses selalu.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, berarti terputus nih WhatsAppnya tadi. Aduh, Mbak Tantri mana nih? Tadi Irsan angkat teleponnya Mbak Tantri. Tiba-tiba hilang nih ya. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Gua dan rekam.
0: Bagaimana karebanya gua?
4: Lagi sakit-sakit.
0: Kenapa bisa?
4: Makin aneh emang kak sakit.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Iya. Lagunya siapa diputarkan ke ini Pak Gua?
4: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Iya, nanti coba Irsan carikan di, semoga Irsan ada.
4: Evelina.
0: Oke deh.
4: Evelina.
0: Iya, iya. Menyapa ke dulu buat siapa ini?
4: Santri di Parepare.
0: Heeh.
4: Apa Maya di Masamba.
0: Iya.
4: Yang belum masuk, silakan masuk.
0: Heeh, oke.
4: Itu saja.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Ugua ya. Satu je lagunya Pak Ugua, mulanya biasa saja, itu terus je. Halo, assalamualaikum Kak Hesti.
6: Waalaikumsalam Dede Irsan.
0: Halo Kak Hesti, gimana karebanya?
6: Kareba madeci.
0: Alhamdulillah. Kak Esti, alhamdulillah sehat, tapi agak sakit-sakit kakinya Irsan ini, gara-gara olahraga
6: semoga
0: tadi.
6: Semoga kakinya lekas sembuh ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kak Esti, lagunya siapa Irsan putarkan?
6: Ada tadi aku dengar lagunya Hujan.
0: Hujan Rindu.
6: Iya, Hujan Rindu.
0: Oke nih, ada lagunya.
6: Lagunya Mbak Ika di Sabah, Kada Iki di Dayak,
0: yeah.
6: Kada Ina Kristo Marang, Kada Bobby di Polnya,
0: siapa lagi?
6: Kada Aja di Sindai, Kada Tantri Tari di Pare. Semoga berjuang Kak Tantri masuk.
0: Iya, tadi Irsan sudah angkat tapi terputus teleponnya.
6: Buat Ahmad Yani Tasmun.
0: Oke deh.
6: Ada siapa itu lagi di Palopo, Irsan?
0: Pak Fajar di Palopo.
6: Sahabat, pas di video tu bareng Pak Fajar. Buat semua yang di desa.
0: Iya. Yeah.
6: Ada juga siapa itu yang di Polman?
0: Yang di Polman, aduh banyak ini yang di Polman.
6: Yang perempuan itu.
0: Ini Layasari.
6: Layasari bareng Ahmadi Kalting.
0: Iya.
6: Yeah. Basemanya Mide Dersan.
0: Oke.
6: Okay. Semoga saya selalu bareng keluarga. Semoga kakinya lekas sembuh.
0: Amin, amin, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini di telepon biasanya? Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Kersan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
7: Dari Arfa Selayar.
0: Bagaimana kabar ini Bang Arfa?
7: Ya, alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Arfa? Halo, Bang Arfa?
7: Ya, halo.
0: Iya, lagunya tinggal ikutan saja nih. Nggak apa-apa, Ji?
7: Iya, bahaya.
0: Iya, menyapa mikir dulu kalau begitu.
7: Yang baru lewat. Ada Siti juga, ada Tentu di Perpare.
0: Iya.
7: Yeah. Di shopnya ada Pak Mayanta, semua bersama Nur Amina. Yang dari Moncoloy. Ina.
0: Ina,
7: Ada Fiana, Yasir di Maros.
0: Iya. Yeah.
7: Pak Bila Sewan, Pak Bunda Sopi, Pak Gapur, Puan Datu, ada Ali Dayat, Ibu Wahida, Ibu Ki, Mak Arjuna,
0: yeah.
7: Sri Sinta. Siapa lagi dia? Nuri Tawa.
0: Iya. Yeah.
7: Junedi di Nuri Baru. Juga di Bulukumba ada Pak Ma'at, sama Erni,
0: Bapak-bapak,
7: sama Elvira, Putra Kelana, juga ulang dari. Di Bantang ada Andi Anissa bersama Mbak Hakim.
0: Oke deh. Iya. Yeah.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
7: Ada Iti ketawa sama Yuda di Sabang.
0: Oke, lengkap nih kalau begitu ya.
7: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
7: Pulang Kersan.
0: Iya. Yeah.
7: Murah rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Enten jodoh.
0: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: La Nosta.
1: La Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
0: Tahu nah hafal mi.
1: Hafal.
0: Di mana ki ini?
1: Di Dayak ji.
0: No, saya kira tinggal ki di ini juga, tinggal ki di Pangkep.
1: Singgah tadi di Maros juga. Maghrib, habis maghrib baru sampai di rumah.
0: Macet katanya Maros tadi juga ya?
1: Iya, macet.
0: Tapi aman-aman sih sampai di rumah, Dik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kau kira lagunya tinggal ikutan saja enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa dong buat siapa lagi nih?
1: Buat Bunda Sopi yang lagi berjuang ada Ina Kristalara, siapa tadi yang ada Arfa di Selayar, ada Menunagani, ada Chandra Mujatinur, ada Aan Irawan, ada Bogel, ada Busra Junait, ada Ati, Chandra Mujatinur. Makasih tadi pelayanannya waktu kita ke rumahnya.
0: Masya Allah,
1: Ada Tika, ada Hesti, ada Tantri, Abdul Salam, Nasrani Ansir, ada Puan Datu, Prof. Jana Yasir, Arjuna, Dimas Fadil, Kak Riko, ada Ade Putri, siapa lagi ya? Ada Maya juga dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya. Oke deh.
1: Iya, buat ada Iksan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasanya dulu. Halo, assalamualaikum.
8: Puan Datu di Cindra.
0: Wih, tahu tembusnya di sini. Bagaimana karya Puan Datu?
8: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan baik saya juga baik.
0: Amin.
8: Iya, ikut mas aja di lagu.
0: Oke, kalau begitu menyapa ki buat siapa ini?
8: Iya, menyapa tadi ada Uki, ada Tika di Sabang, ada juga tadi Arpa, ada juga tadi di Bone, Riko, ada Nurmina, Nur bersama Yanitasmu, Bahar Caming, S.T. Nompo, Rama, Pak Abdul Desewa, Bobby juga, apa kabar Bobby? Ada juga Pak Dimas, ada Asri di Wotur, Pak Rading, Sinta di MU, Ama, Hida Matawati, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindran. Terima kasih, Maisa Samudra, sehat-sehat ki.
0: Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon WhatsApp-nya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Kenapa tadi Irsan sudah angkat teleponnya langsung menghilang?
9: Tidak tahu kenapa langsung tut-tut-tut putus.
0: Langsung jadi terputus. Saya kira tadi masih tersambung.
9: Mungkin.
0: Oh, iya bisa jadi.
9: Iya, mau diapa? Kalau putus.
0: Untung masih bisa ditembus lagi. Lagunya tinggal saya ikutkan Mami, Kin. Enggak apa-apa, Ji.
9: Iya, enggak apa-apa, Ji. Ikutan saja di lagunya. Apa itu tadi?
0: Yang mana itu? Kerinduan, hujan rindu atau doa?
9: Iya, itu saja.
0: Hujan rindu ya. Oke deh, Irsan siapkan menyapa ki dulu.
9: Menyapa tadi ada Uci di Daya, ada Hesti, ada Sri Sinta, ada Tika di sana di
0: Sabang
9: sama Pak Paja, ada Pak Bula Sewang, ada Bu Andi Anissa, ada Bunda Sopi, ada Uci. Tadi udah Uci ya. Pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya ya.
9: Yang ya, semuanya yang sudah menyapa Tante. Terima kasih. Soalnya waktunya sudah mepet ini.
0: Oke deh.
9: Terima kasih.
0: Iya.
9: Silakan dilanjut.
0: Terima kasih.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Anda sudah gabung. Saya pindah ke telepon biasa lagi. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Aduh, terputus, sayang sekali. Diulang kembali 0821-3333-9440. Ada Pak Fajar yang di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, karebannya sehat-sehat ya?
10: Oke, sehat-sehat juga. Bagaimana juga di Irfan, apa sehat?
0: Insya Allah sehat. Pak Fajar, di ujung perjumpaan ini Pak Fajar, mungkin langsung menyapa saja ya, karena lagunya tinggal ikutan saja ini.
10: Oh, saya mau Gerasi Simon.
0: Iya, tapi ini ya sudah ada 3 lagu, tidak sempat kayaknya keputar itu.
10: Peserta terakhir. Aduh.
0: Iya. Kita ini penelpon ke-18.
10: Iya, oke boleh.
0: Oke, iya.
10: Bunda Sofi. Buat
0: Sewa.
10: Iya. Kak Tantri. Buat Sumi. Buat terusnya si Dimar.
0: Iya.
10: Buat Pak Gap. Buat Indah, buat Ibu Dewi di Takalar dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
0: Oke. Okay.
10: Buat Irfan kalau pulang hati-hati pulang deh.
0: Terima kasih banyak. Iya.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waduh udah enggak kerasa ya. Hari ini 18 penelpon, Irsan baru lagi nih. Bisa waktunya cukup untuk bisa mengangkat line telepon ya dengan sebanyak ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, baik itu telepon biasa atau telepon WhatsApp. Yang mau mencoba bergabung tapi enggak tembus-tembus, Irsan mohon maaf. Mungkin ada kendala jaringan atau mungkin hal-hal teknis lainnya sehingga kita tidak bisa saling menyapa di malam hari ini. Pokoknya Irsan ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, saya hadirkan dulu rangkaian lagu yang sudah di-request oleh pendengar-pendengar kita. Edisi Lutonga dengan doa mengawali perjumpaan kita di sesi yang kedua setelah rangkaian telepon yang panjang tadi Irsan hadirkan.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Makassar,

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Berkatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan perjumpaan kita di Makassar malam ini. Dan tidak terasa, sudah lewat pukul 23 lewat 56 menit pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Irsan Saputra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Minggu, 27 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada.

Pada pagi hari ini kami menyapa Anda di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Senin 28 September 2026 bersama saya Rizna Supratio akan menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Kita awali pagi hari ini dengan pengajian dan terjemahan Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33 berikut ini.

wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala muridunya wad-din wa salatu wassalamu ala syarafil amyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi yang akan membersamai Anda untuk membawakan tausiah mengenai fikih mawaris bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sunusi pada pagi hari ini. Tentunya Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 0821-3333-9440 untuk bergabung menelpon memberikan pertanyaan sesuai dengan topik kita. Kita juga telah terhubung bersama dengan Pak Kiai pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.

0: Ya, apakah suara saya terdengar, Pak Kiai?
1: Terdengar,
0: baik. Pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai fikih mawaris ya, Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Kami persilakan untuk Pak Kiai pada pagi hari memberikan penghantar terlebih dahulu. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah,

0: Waris yang dimaksud senior yang meninggal, kemudian ahli warisnya akan menerima ketinggalannya, dan yang ketiga ada harta yang ditinggal. Bila ini terpenuhi, terjadi pembahasan tentang waris. Jadi ada tiga yang berkait dengan ini, sering kacaukan, yaitu warisan, kasihan, hibah. Kita ingin mengantar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup untuk pengantar pagi hari ini, Pak Kiai?
0: Ya, cukup.
1: Baik, di 0821333394440, pendengar silakan Anda menghubungi kami pada pagi hari ini untuk memberikan pertanyaan seputar fikih mawaris. Kita terhubung dengan penelpon dari telepon studio kami terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Abdullah di Kabupaten Bone.
1: Pak Abdullah di Kabupaten Bone, silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada pertanyaan saya Pak Kiai, yang sering terjadi di selangor masyarakat itu, ya penilumbar terjadi, ada dua hal itu Pak Kiai. Yang pertama, menikahkan seorang anak seperti orang sesuai menikah dengan seorang wanita atau laki-laki dengan dasar harta pakai. Contohnya, seorang orang tua menikahkan anak laki-lakinya kepada anak perempuan saudaranya, gara-gara anak perempuan saudaranya anak tunggal dan pewaris tunggal harta pakai. Bagaimana Islam memandang hal ini pakai? Yang kedua, seringkali juga terjadi pakai dinikahkan dia dalam suatu keluarga, mungkin masa itu dekat dinikahkan karena ditakutkan nanti kalau menikah dengan orang lain akan jatuh hartanya kepada orang lain pakai harta warisannya. Bisa dipahami?
1: Iya,
2: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai? Apakah perlu saya ulang pertanyaannya?
0: Ya, kita ulang dulu.
1: Iya, jadi Pak Abdullah di Bone ini bertanya, yang pertama, bagaimana hukumnya ketika menikah antara laki-laki dan juga perempuan ini didasarkan karena harta. Mengetahui calon pasangannya ini merupakan pewaris tunggal, makanya ingin menikah dengan orang tersebut. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini adalah, bagaimana hukumnya ketika pernikahan terjadi masih ada hubungan keluarga dengan alasan agar hak warisnya tidak jatuh ke orang lain di luar dari pertalian persaudaraannya. Itu seperti apa? Boleh dijawab Pak Kiai.
0: Ya. Jadi kalau orang melakukan satu perkawinan, penting bahwa syarat-syaratnya terpenuhi, hukumnya terpenuhi. Kalau hukumnya terpenuhi itu sah. Kecuali nanti kalau lagi hubungan warisan itu lain. Jadi kalau mungkin niatnya warisan itu boleh saja, tapi tetap memenuhi ketentuan rukun perkawinan di ada. Kalau mempelai laki-laki, perempuan, ada wali, ada mahar, ada ijab kawin, itu lima. Kalau terpenuhi itu, tahun suriatnya. Kecuali nanti kalau ada hubungan darah, itu tidak bisa. Ada hubungan darah yang mahram, itu tidak bisa. Kalau tidak ada, bukan tidak ada. Saya harap niatnya itu susah. Jadi nanti kalau niatnya itu itu tidak diberkati perkawinan itu penyakit. Tapi selama syarat-syarat perkawinan itu penuh, hukumnya dipenuhi sah. Itu. Kalau niatnya itu sah. Kali kalau pelanggaran orang kembali perkawinan itu ada cara memperoleh lagi, ada cara lagi buat ada wang, ada mahar, ada yang kau terpenuhi itu sah. Tapi nanti cara soal niat itu, soal baik.
1: Baik.
0: Hanya belum berkait kalau selama tidak ada pelanggaran.
1: Iya. Untuk pertanyaan keduanya Pak Kiai, tadi mengenai yang menikah masih ada hubungan keluarga dengan alasan agar hak warisnya nanti tidak jatuh kepada orang di luar dari pertalian persaudaraannya, itu seperti apa?
0: Itu boleh saya sama bukan keluarga itu saudara, saudara dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak itu marah, susah. Dan kalau tanya dengan sepupunya, sepupunya itu susah. Kami selalu dengan saudara, dengan anaknya. Mm-hmm. Ini terserah, tidak. Tidak larang. Masuk marah. Dilarang kain. Bisa saja. Persyaratan itu suatu lagi.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu ya penjelasannya Pak Abdullah tadi dari dua pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana ketika ingin menikah hanya karena hartanya saja mengetahui calon pasangannya ini pewaris satu-satunya. Dari penjelasan Pak Kiai itu kalau memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan itu tetap dikatakan sah. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, selagi bukan mahram itu juga diperbolehkan kalau dengan alasan agar hak warisnya tidak jatuh kepada orang yang di luar dari keluarga ataupun masih ada hubungan kekeluargaan, itu persoalan yang beda. Pada intinya tidak atau bukan mahramnya, seperti itu ya. Di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali pendengar pada pagi hari ini. Masih membahas mengenai fikih mawaris dan dari dua pertanyaan Pak Abdullah di Bone tadi, ini sangat menarik ya, sebuah fenomena yang juga kerap kali kita temukan dan kita bertanya-tanya apakah hal tersebut diperbolehkan. Dan jika merunut dari jawaban Pak Kiai tadi, diperbolehkan asal tadi bukan mahram, maksudnya tidak termasuk mahram dan juga memenuhi rukun-rukun dari pernikahan dan syarat-syarat sah pernikahan. Di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung pada pagi hari ini. Pak Kiai, ini ada yang bertanya melalui pesan WhatsApp kami. Tidak tercantum nama beliau, tapi beliau ini menanyakan terkait dengan hak waris ya. Bagaimana ketika beliau menyatakan seperti ini, assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana ketika seorang ayah atau orang tua ingin membagikan warisan kepada anaknya, lalu ada rasa tidak adil yang didapatkan oleh sang anak dalam posisi anaknya ini laki-laki dan juga perempuan, minta untuk mendapatkan jumlah yang sama. Seperti apa orang tua harus bersikap menghadapi hal tersebut? Seperti itu Pak Kiai pertanyaannya.
0: Ya, jadi warisan itu tentu yang pertama ada yang meninggal, siapa yang meninggal? Yang meninggal orang tuanya dulu.
1: Masih hidup kedua orang tuanya ini sepertinya Pak Kiai, hanya saja sudah ingin membagikan dan juga menunjukkan ini bagian masing-masing, hanya saja anaknya merasa tidak adil dan ingin disamaratakan baik laki-laki maupun perempuan dari segi jumlahnya, sepertinya begitu.
0: Ya, jadi itu kalau masih hidup orang tua itu bukan warisan, itu hibah.
1: Oh,
0: hibah namanya. Bukan warisan. Hibah itu ada syaratnya, harus adil. Karena kalau tidak adil, nanti digugat, batal. Roa kembali menjadi warisan. Jadi hibah namanya itu kalau jadi syaratnya, hibah itu harus adil. Tidak ada. Dan juga wasiat, wasiat itu. Hibah. Jadi ada tiga itu. Urusan. Risan itu nanti kalau punya harta semuanya baru ada warisan. Kalau masih hidup bukan warisan, namanya hibah. Syaratnya hibah itu harus adil dan berapa ya ahli warisnya. Nah, pernah di masa Nabi itu seorang orang tua memberikan kepada salah seorang anaknya. Atau kalau anaknya itu keberatan, kalau anaknya membatalkan di pemberian, bisa ya melalui hibah. Di hibah itu harus syaratnya harus ada. Karena Nabi sudah berpesan ini itu baiknya orang adilah kamu. Kau dalam kemudian kemudian itu kalau sudah adil ada keberatan kenyataan nanti kalau terjadi kesekitaan maka kemudian itu berubah menjadi oleh sebagai kembali menjadi
1: baik. Jadi seperti itu ya dari pengirim pertanyaan, bahwasanya ketika orang tua masih hidup dan sudah meskipun itu menunjukkan ya Pak Kiai bagiannya untuk anak yang ini sekian-sekian, itu hukumnya menjadi hibah ya, bukan warisan karena orang tuanya masih hidup. Dan kalau hibah memang harus adil pembagiannya. Ini juga banyak ditemukan ya di masyarakat yang orang tuanya merasa sudah tua dan sudah menyatakan bagian untuk masing-masing anak ini sekian, sekian, dan sekian, tapi ternyata memang itu jatuhnya menjadi hibah, bukan warisan. Baik, kita kembali menerima telepon berikut ini yang telah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Arfa di Selayar.
1: Pak Arfa di Selayar, silakan pertanyaannya Pak Arfa.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaan saya Pak Kiai. Bulan ini ada suami istri, namun dia tidak punya anak, tetapi dia punya harta beberapa petak sawah dan sebidang kebun. Setelah itu berapa tahun ini tidak punya keturunan sama istri pertama. Ini laki-laki menikah, istri keduanya menuju masanya, dia menikah kembali. Setelah menikah, dikurnai dua orang anak laki-laki. Nah, setelah ada anak dua laki-laki, sang suami ini meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya ini? Apakah dia mendapat anak dari istri keduanya, dapat bagian harta yang dia miliki dari istri pertamanya? Terima kasih pertanyaan saya berkes.
0: Ya, ya.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Saya tanya dulu, saya katakan tadi, harus tidak berdiri kalau siapa yang meninggal.
1: Halo.
3: Ya, halo.
0: Halo, siapa ini?
1: Iya, Pak Arfa boleh diperjelas kembali pertanyaannya?
0: Siapa yang meninggal, Pak?
3: Pasangan suami istri kan?
1: Iya,
3: Nah, dari istri pertama enggak punya anak gitu.
1: Iya,
3: Tapi belah, kan, punya kan? Beberapa pecah sawah dan kebun. Setelah itu, dia menikah kembali.
1: Iya,
3: Setelah menikah, dia dikurnai dua orang anak.
1: Yeah.
3: Laki-laki.
1: Mm-hmm.
3: Dalam kemudian ini sang suami meninggal.
1: Ah, sang suami meninggal.
3: Apakah bagaimana pembagian hartanya ini? Apakah harta dari istri pertama dapat bagian anak yang dari istri keduanya itu?
1: Baik.
3: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab Pak Kiai.
0: Jadi suami istri ini masih tidak punya anak. Kemudian suaminya meninggal duluan. Pada waktu meninggal suaminya itu barulah dicari ahli warisnya. Meninggal suaminya, istrinya masih hidup. Berarti istrinya itu ahli waris dulu. Itu dulu. Dan ini istrinya sebagai ahli waris. Nah, warisan dari peninggalan suaminya. Dia tidak ada anaknya. Berat pas istrinya, bagiannya pas istrinya tidak apa, terlambat. Biar terbenggal suami, karena tidak ada anak. Kemudian nanti ini istrinya yang dapat warisan dari suami, terlambat karena tidak ada anak suami. Kemudian nanti ini suaminya ya dari tinggalkan anaknya itu, dari istrinya dapat anaknya, dapat kalau duluan suaminya meninggal ini kan kawin dengan perempuan lain, ada anaknya dua gitu. Ini nanti kalau meninggal ini istrinya harus bicarakan lagi satu peninggalan istri, ini peninggalan suami dulu. Suami meninggal pasti istrinya itu alih-alih lupa anak-anaknya dari sebut tidak ada anaknya, anak dari istri belakang. Di istri yang di belakang itu suaminya lebih dulu meninggal, nanti istrinya itu lebih waris. Kalau istrinya nanti meninggal, maka suaminya lebih dulu. Maka anaknya nanti istri yang dapat. Coba saya pulang suami.
1: Baik.
0: Nah, dia meninggal dari siapa?
1: Iya.
0: Meninggal tadi ya. Kan suaminya kan meninggal tadi. Kalau suaminya meninggal, harus dicari ahli warisnya. Ahli warisnya itu istrinya, anaknya kalau ada, orang tuanya kalau ada. Jadi cuma diulang jadi yang meninggal siapa? Suami.
1: Suaminya.
0: Itu meninggal dari istrinya.
1: Iya.
0: Kalau meninggal suami berarti cari ahli waris suami. sekarang yang dicari, nah tidak ada.
1: Iya.
0: Tidak. Kemudian orang tanya, wahai, tidak ada juga, sudah tidak ada.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi orang tanya. Nah juga tidak ada. Orang yang ahli-ahli situ sendiri. Dirinya tadi ahli waris, tapi ada anak suaminya. Dari sini ada host dalam perempat peninggalan dari suami. Jadi ini karena sekarang yang peninggalan ini yang dicarakan dulu. Karena syaratnya itu, tidak lain, tidak kematian. Ini nanti ditanya dulu siapa yang meninggal, dari istrinya. Berarti siapa yang ditinggal kalau itu sehat, tadinya. Itu suami jadi ahli waris dari ibunya, karena begitu dulu titik terangnya harus berdoa dulu kepada meninggal, harus tentukan siapa ahli warisnya. Tadi pertanyaannya, dia bercerai tadi, ceritanya
1: karena tidak memiliki anak dari istri pertama. Ini suaminya menikah kembali dengan istri kedua dan ada anaknya. Nah, tapi ini sang suami meninggal dunia. Apakah anak dari istri keduanya ini mendapatkan juga bagian warisan atau seperti apa ini Pak Kiai?
0: Ya, dapat dari bapak-bapaknya. Bapaknya meninggal. Dapat dari bapaknya. Dari bapaknya. Istrinya juga dia tinggalkan itu. Sudah apa juga. Tuhan yang meninggal suami. Tidak ada istrinya, tidak ada urusan. Ada anaknya, tinggalkan. Cuma sih. Tidak ada urusan. Kemudian dia harus. Di istrinya, anaknya. Kemudian orang tua yang tidak ada. Dia tidak ada. Aku tinggal ini yang anak. Anak yang dapat.
1: Baik.
0: Anak yang dua yang tidak dapat. Dari istrinya. Dan suami meninggal lebih dulu. Andai kata istrinya meninggal lebih dulu. Dan disyarakan. Suami. Istrinya meninggal lebih dulu. Berarti suami jadi ahli waris. Anak dari istrinya juga jadi ahli waris. Itu.
1: Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Dan itu tadi Pak Arfa. Terjawab sudah pertanyaannya dengan kasus sang suami yang meninggal lebih dulu, meninggalkan dua istri dan istri keduanya ini memiliki anak, jadi hak warisnya ini juga jatuh kepada istri yang ditinggalkan dan juga kepada anak-anaknya, seperti itu. Baik. Pak Kiai, kita sudah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, boleh diberikan kesimpulan sekaligus doa. Silakan.
0: Jadi kalau berdengar, kita berbicara tentang warisan. Pasti di situ lah, startnya kita kematian. Kalau bicara tentang menanyakan tentang warisan, siapa yang meninggal? Suami, istri, orang tua. Kalau sudah ditetapkan siapa yang meninggal baru, dan secara kembali siapa ahli warisnya. Sudah itu, secara kan ada harta yang ditinggalkan. Kalau tiga hal ini terpenuhi, baru kita bicara tentang waris. Kalau belum meninggal, itu bukan warisan. Dari hibah atau wasiat. Wasiat juga itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya wasiat itu. Meninggal ke wasiat itu harus bisa berpindah ke hati. Beda kalau hibah. Hibah pada waktu. Hibah akan langsung ke hati berpindah. Ini syarat-syaratnya juga harus ada. Kalau terbubah. Maka terbubah nanti menjadi warisan. Tidak ada tuan. Karena dalam hal ini kompilasi itu mengenai warisan itu ada 24 pasal Asia ada 15 dan Hiwa ada 15 jadi 44 itulah yang tercantum di dalam 14 kita berbicara tentang lisan merujuk ada populasi karena itulah yang menjadi rujukan pengadilan adalah yang dulu saya akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah ya bil alamin. Amin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asbihna ma fi nafsina wa bihi. Asbihna dunyana allati fiha wa asbihna akhiratana allati la. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini memberikan insight yang luar biasa. Dan juga terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang telah bertanya dengan membawa gambaran kasus-kasus yang ada di masyarakat kita mengenai fikih mawaris ya. Baik tadi ada Pak Abdullah di Bone dan juga ada Pak Arfah di Selayar. Mutiara Pagi akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio pamit undur diri. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi ini hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi ini. Rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube di Pro1 RRI Makassar dan RRI Makassar.
1: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Itu adalah rusak ekonomi keluarga. Maka itu dilarang. Dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan.
2: Untuk kenaikan cabai itu sekitar sudah 20 lebih.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar Todopuli tembus harga Rp75.000 per kilogram. Berikut Warta Berita selengkapnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Kementerian Sosial mengimbau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk tidak terlibat dalam kegiatan judi online. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat memberi pembekalan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Syaifullah Yusuf mengatakan saat ini di lingkungan Kementerian Sosial banyak yang terindikasi terlibat judi online. Menurut Syaifullah Yusuf, larangan tersebut diberlakukan karena judi dinilai dapat merusak kondisi ekonomi keluarga dan melanggar ketentuan yang berlaku.
1: Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga. Maka itu dilarang, dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan. Ya. Sudah banyak ini pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, itu kita proses, ya. Ada yang kita turunkan pangkatnya, kita tunda tukinnya.
4: Syaifullah Yusuf menambahkan sejumlah tenaga di lingkungan Kementerian Sosial telah terindikasi terlibat perjudian dan kini sedang diproses. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan hingga penundaan tunjangan. Pemerintah menegaskan aktivitas yang berpotensi merusak ekonomi keluarga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kependidikan.
3: Bahaya judi online menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kebiasaan di masyarakat kita, diantaranya adalah kebiasaan judi online. Nah, judi online ini marak ya di kehidupan keseharian, bahkan seringkali juga dari Komdigi sudah berupaya untuk menutup akses-akses terjadinya judi online. Tetapi selalu saja juga ada habit yang muncul bahwa sering ada judi online. Bahkan yang terbaru ini ada data penerima PKM yang kemudian disampaikan itu ribuan ternyata terindikasi judi online. Nah, ini kemudian yang coba kita akan bicarakan dengan sosiolog kita, Bung Supriyadi Toro. Halo, Assalamualaikum Pak Supriyadi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ini kalau kita bicara dalam kehidupan keseharian kita, ternyata tidak bisa lepas dari yang namanya judi online. Bahkan ngeri ya kalau kemudian ada yang terindikasi akun PKM-nya juga ikut dicurigai ada judi online. Bagaimana sebenarnya Bung Toro tentang keberadaan mereka ini? Apa sih yang membuat mereka itu mau judi online begitu?
6: Oke. Terima kasih Ibu Fitri dari RRI. Sekali mengudara, tetap mengudara. Pemirsa yang saya hormati, tentu ini kita tentu sebagai masyarakat merasa risau dan tidak nyaman dengan informasi terkait dengan judi online. Jadi judi online ini sebenarnya mudah diberantas, tetapi belum juga bisa dilakukan dengan baik. Nah, pemicunya tentu ada pada pihak yang terkait, ya seperti polisi, ya, dan yang kedua juga tentu adalah dari kesadaran masyarakat. Nah, pandangan sosiologi tentu ini adalah sangat terkait dengan kontrol masyarakat kita itu sudah lemah, ya. Yang kedua, masyarakat itu kita ini kan hedo gitu ya. Jadi mau punya banyak harta tapi tidak mau bekerja keras. Nah, itulah yang menjadi pemicu sehingga judi online tetap eksis meski memang adalah banyak menderita di kemudian ya. Apalagi dengan pengakuan banyak masyarakat miskin yang terlibat, banyak mahasiswa yang terlibat. Ini indikasinya bahwa mau mencari modal sebenarnya ya. Mau menambah income-nya tetapi dengan cara yang tidak bekerja keras. Nah, inilah kekeliruan kita karena selalu memandang bahwa orang yang punya banyak harta, punya uang itu yang banyak mendapatkan penghormatan. Sementara dia tidak mengerti bahwa dari mana sebenarnya dia memperoleh itu. Jadi jauh lebih menghargai orang yang terlihat berharta ketimbang dengan orang yang memang bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Nah, untuk itu kita sebenarnya berharap bahwa masyarakat jangan terbuai ya, jangan terlena dengan apa yang mau dijanjikan dengan judi online. Karena sesungguhnya judi itu kan memang enak tetapi tentu banyak mudaratnya. Dan bagi yang sudah berkeluarga, ini yang kita dengar bahwa lebih banyak menggunakan untuk judi online. Dan tentu ini mengacaukan bagi keluarganya, karena kebutuhan keluarganya sendiri banyak yang tidak terpenuhi. Ya, lebih banyak dibelanjakan ke judi online. Saya kira begitu, Ibu Fitri.
5: Baik, dan terakhir ini, Muntur, apakah yang bisa kita lakukan atau masyarakat kembali merecovery diri untuk bisa lepas dari judol itu sendiri?
6: Memang penguatan kita itu adalah memang di tingkat keluarga dulu ya. Kita harus bertanya ya, kalau ada pendapatan yang secara tiba-tiba, tentu kita akan bertanya dari mana itu. Kalau misalnya ada tiba-tiba uang yang dikeluarkan juga itu mudah

0: sebenarnya, meskipun setiap saat memblokir ya, tetapi kan ini orang-orang pintar gitu, orang sudah tahu tren ya, jadi mati satu tumbuh seribu ya. Nah, itu yang kita berharap bahwa memang dibutuhkan kesadaran ya di dalam diri individu dan masyarakat ya, begitu Ibu Fitri.
1: Baik, terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI.
0: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasokan berkurang, harga cabai di pasar Todok Puli tembus harga Rp75.000 per kilogram. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila.
3: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Todok Puli Makassar mengalami kenaikan hingga sekitar 20%. Kenaikan terjadi pada cabai rawit, cabai besar, hingga cabai keriting dan telah dirasakan pedagang dalam lebih dari 2 bulan terakhir. Salah seorang penjual cabai di pasar Todok Puli Makassar, Ibu Haji Hajra mengatakan, harga cabai rawit sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai besar yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 kini naik menjadi sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut Hajra, kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kemarau panjang menyebabkan sebagian tanaman cabai mengalami kekurangan air hingga berdampak pada berkurangnya hasil produksi.
4: Untuk kenaikan cabai itu mungkin sekitar sudah 2 bulan lebih. Untuk cabai itu bertahap, mungkin karena pengaruh cuaca juga, karena panas kemarau panjang. Artinya cabai kurang mati kan, banyak tanaman yang mati karena kekurangan air. Kemudian dengan banyaknya permintaan barang di daerah-daerah, kemudian persediaan yang di Makassar itu kurang.
3: Selain faktor cuaca, meningkatnya permintaan dari sejumlah daerah juga disebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di Makassar. Kondisi tersebut membuat pasokan yang diterima pedagang di Pasar Todok Puli ikut berkurang dibandingkan sebelumnya. Hajra menambahkan kenaikan harga cabai juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya beli cabai dalam jumlah banyak, kini cenderung mengurangi pembelian karena harus menyesuaikan dengan harga yang lebih tinggi. Berkurangnya pasokan dan peningkatan harga membuat pedagang harus menyesuaikan jumlah cabai yang dibeli dari pemasok. Kondisi tersebut diperkirakan masih menjadi perhatian pedagang dan masyarakat, terutama jika pasokan belum kembali normal.
2: Ekonomi Makassar tumbuh melampaui target RPJMD 2026, PKS minta pelayanan publik ditingkatkan. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
5: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Kota Makassar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang dinilai telah melampaui target RPJMD 2026. Apresiasi itu disampaikan anggota DPRD Makassar dari fraksi PKS, Hartono, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, nota keuangan, dan ramperda perubahan APBD 2026 di Balai Kota Makassar Sabtu 26 September 2026. Hartono menyebut, berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026 lalu, ekonomi Makassar tumbuh 6,61% secara tahunan pada triwulan pertama 2026. Pertumbuhan kemudian meningkat menjadi 7,04% pada triwulan kedua secara kumulatif. Ekonomi Makassar pada semester pertama tumbuh 6,84% melampaui target RPJMD sebesar 6,43%. Menurut Hartono, capaian tersebut perlu diikuti peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, PKS menyoroti penurunan PAD dan belanja modal dalam APBD perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat menjadi Rp4,33 triliun, sementara belanja modal turun menjadi Rp919 miliar. PKS meminta pemerintah menjelaskan prioritas anggaran, terutama untuk penanganan banjir dan ranase, dan pelayanan air bersih.
6: Fraksi PKS mengapresiasi perkembangan tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pembangunan apabila tidak disertai perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan penurunan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kualitas dan pemerataan pertumbuhan harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut.
5: 9 fraksi DPRD Makassar kemudian menyetujui ramperda perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke

0: pembahasan panitia khusus atau pansus.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Makassar mendorong para mustahik naik kelas jadi mandiri. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar tidak hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong penerima manfaat atau mustahik untuk meningkatkan taraf hidup hingga mampu mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Makassar Usman Sofian mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program utama Basnas dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim di Kota Makassar. Dikatakan bantuan awal diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin. Namun, penerima yang memiliki potensi untuk bekerja atau mengembangkan usaha akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan produktif. Menurutnya, pendekatan ini dilakukan agar penerima bantuan tidak terus bergantung pada bantuan konsumtif. Basnas melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing penerima untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.
3: Basnas juga itu adalah program bantuan produktif. Bisa saja hari ini, bulan ini mereka menerima bantuan pangan, sembako untuk ini, tapi karena mereka kita dampingi yang punya potensi misalnya berubah untuk dari misalnya penerima bantuan bulanan, bisa saja dia bergeser atau naik tingkat kesejahteraan sehingga dia tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan sembako itu, karena ada begitu misalnya. Ada penerima kita mustahik bulanan, tapi sebenarnya dia itu punya potensi berusaha atau bekerja. Mereka kita tawari.
2: Ditambahkan, peningkatan pendapatan menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberlanjutan bantuan. Ketika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, bantuan dapat dialihkan ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai bakal dijadikan percontohan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, model integrasi Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, akan disiapkan menjadi percontohan untuk memperkuat permodalan dan pendapatan nelayan. Hal ini disampaikan saat meninjau fasilitas KNMP Desa Tongke-Tongke belum lama ini. Dikatakan, produksi nelayan menjadi salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sinjai. Karena itu, Kementerian Koperasi akan mendorong KDKMP di kawasan KNMP untuk mengelola sarana-prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lebih modern. Ferry Juliantono juga menjelaskan, Kementerian Koperasi akan mematangkan model bisnis dan menyiapkan akses pembiayaan agar nelayan memiliki dukungan modal dan pendapatan yang lebih terjaga.
6: Menjadi concern bagaimana permodalan nanti yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berada di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, Tongke-Tongke ini, itu bisa jadi model memberikan permodalan dan juga memberikan solusi sekiranya para nelayan itu tidak memiliki pendapatan ketika mereka melaut. Ini itu yang akan kami kembangkan nanti setelah pulang dari sini, kita akan matangkan model bisnisnya dan Bu Bupati kami akan menjadikan lokasi ini menjadi percontohan ketika nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya bisa mengembangkan berbagai kegiatan.
5: Ferry Juliantono menambahkan, KDKMP di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke akan mendorong nelayan menjadi anggota koperasi dengan melibatkan pengepul dan pemerintah desa dalam pengembangan usaha.
1: Aparat Polsek Mamajang menangkap pelaku pencurian di rumah warga Jalan Banta-Bantaing, Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
7: Seorang pemuda berinisial MR diamankan unit reskrim Polsek Mamajang setelah diduga melakukan pencurian di salah satu rumah di Jalan Banta-Bantaing, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. MR diamankan anggota resmo Polsek Mamajang di Jalan Ratu Langi, Kecamatan Mariso, Makassar. Kanit reskrim Polsek Makassar, Ibtu Mukni, mengatakan pengungkapan kasus pencurian di rumah warga dilakukan tim resmo Polsek Mamajang setelah pihaknya menerima laporan pencurian dari korban. Ibtu Uji Mukni menjelaskan, saat terjadi pencurian tersebut, diketahui korban berawal setelah terbangun untuk menyiapkan pakaian anak dan suaminya di pagi hari saat hendak mengambil air minum di dapur, kemudian melihat dompetnya berada di atas meja makan. Korban kemudian membangunkan salah satu anaknya. Saat menuju ruangan tamu, korban mendapati sejumlah berkas yang sebelumnya tersusun di rak dalam kondisi berhamburan. Kedua anak korban kemudian mengecek telepon selulernya, namun dua unit ponsel telah hilang. Pelaku sudah spesialis pencurian di rumah warga.
8: Rumah ada penghuninya, cuma saat itu masih pagi, sekitar subuh mungkin, sehingga si korban belum sadar. Tidak ada hubungan, namun menurut riwayat kalau pelaku ini memang spesialis.
7: Pelaku MR juga mencuri celengan berisi uang Rp250.000. Sejumlah perhiasan korban berupa cincin, gelang, dan anting dijual pelaku di kawasan Jalan Bonta dengan harga sekitar Rp1.000.000. Uang hasil penjualan barang curiannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Sementara dua unit telepon seluler milik korban serta barang bukti lainnya masih dalam pencarian polisi.
1: Keterbatasan anggaran, Karate Porprov Sulsel pangkas sejumlah kebutuhan. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila.
9: Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan cabang olahraga karate pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Kondisi tersebut membuat technical delegate karate harus melakukan efisiensi terhadap sejumlah kebutuhan pertandingan. Technical delegate karate Syahrir Siregar mengatakan, khusus cabang olahraga karate, anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp100.000.000. Anggaran tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari wasit, panitia penyelenggara, konsumsi, transportasi, hingga akomodasi. Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah wasit yang dilibatkan dikurangi dari rencana awal 40 orang menjadi 30 orang. Selain itu, petugas lapangan yang dikurangi dari 20 hingga menjadi 10 orang. Sementara jadwal pertandingan yang semula direncanakan 5 hari dipadatkan menjadi 3 hari.
10: Kita maksimalkan, ya kan? Kalau tadinya contoh, kami menggunakan 40 wasit, kita turunkan menjadi 30. Kalau tadinya kita menggunakan petugas lapangan sebanyak 20, kita kurangi menjadi 10. Ya kan? Jadwal pertandingan yang tadinya makan 5 hari, kita turunkan menjadi 3 hari.
9: Syahrir menjelaskan, efisiensi juga dilakukan terhadap kebutuhan akomodasi wasit. Jika sebelumnya rencananya menggunakan hotel, pihaknya harus mencari alternatif berupa homestay atau rumah penduduk agar anggaran yang tersedia dapat mencakup kebutuhan pertandingan. Menurut Syahrir, sebagai ajang multi-event pelaksanaan Porprov memiliki ketentuan dalam pembiayaan. Pihaknya tidak dapat mengandalkan penarikan biaya dari peserta maupun secara sponsor secara bebas, sehingga seluruh kebutuhan pertandingan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah diberikan. Selain kebutuhan teknis pertandingan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada honor, wasit, dan perangkat pertandingan. Syahrir menyebut penyesuaian honor menjadi salah satu konsekuensi yang harus dilakukan agar seluruh rangkaian pertandingan tetap dapat dilaksanakan.
1: Asprov PSSI Sulawesi Selatan membantah tudingan dalang dibalik pencoretan cabang olahraga sepak bola dan futsal putri. Berikut laporan Zainal Abidin.
11: Pencoretan cabang olahraga sepak bola dan futsal putri dari Porprov Sulawesi Selatan sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi tudingan yang mengarah ke PSSI, Asprov PSSI Sulsel tegas menepis pihaknya berada di balik keputusan tersebut. Direktur Teknik Asprov PSSI Sulsel, Usman Halik atau yang akrab disapa Coach Ato, menyayangkan adanya isu dan tudingan yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebut Asprov sebagai pihak yang mematikan kedua cabang tersebut. Menurutnya, tudingan itu sama sekali tidak logis karena tidak mungkin sebuah induk organisasi cabang olahraga menghapus cabang binaannya sendiri. Coach Ato menjelaskan, Asprov PSSI pada dasarnya hanya berfungsi sebagai wadah yang menaungi cabang olahraga tersebut. Sementara, kebijakan penetapan dan penghapusan cabang olahraga dalam multi-event ditentukan oleh pihak di atasnya.
12: Dan banyak orang menuduh bahwa atau isu-isu berkembang sedangkan bahwa Asprov yang mematikan, mana ada yang begitu? Masa anaknya dia mau bunuh? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin anaknya dia bunuh. Tapi ini kan punya struktur, siapa di atasnya Asprov? Asprov itu adalah cabor, cuma menaungi saja olahraga, tapi yang menentukan semua itu kan ada di atasnya itu.
11: Dengan klarifikasi tersebut, Asprov PSSI Sulsel berharap seluruh pihak dapat lebih objektif dan tidak terprovokasi oleh informasi keliru, sehingga fokus kini dapat sepenuhnya diarahkan pada pembinaan dan persiapan atlet menuju Porprov Sulsel 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Informasi cuaca.
4: Sembilan Kamu Pot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan warta berita pagi ini pendengar edisi Senin 28 September 2026. Melengkapi perjumpaan kita akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya, diawali dengan informasi perakiraan cuaca yang akan dilaporkan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar pagi hari ini bersama dengan rekan perakirawan Agus. Silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 28 September 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu. Dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya masih cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah utara dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti hingga dini hari diperkirakan umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan suhu udara permukaan berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Sidrap, Sopeng, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sinja, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4. Terima kasih.
4: Terima kasih rekan perakirawan Agus untuk laporannya pada pagi hari ini. Anda juga dapat mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui akun resmi BBMKG Wilayah 4 Makassar dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah ada informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini untuk menemani hari Senin Anda, selanjutnya kami hadirkan informasi media, menghadirkan update berita-berita terkini untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Diawali dengan informasi Kapolrestabes Makassar yang memastikan penanganan tawuran warga Talo transparan. Kemudian ada informasi pelantikan MGMP Pendidikan Pancasila SMA Makassar dirangkaikan dengan seminar. Untuk Anda dapat mengakses rri.co.id dengan cara yang sangat mudah, cukup membuka aplikasi Chrome ataupun juga peramban Anda, kemudian ketikkan rri.co.id, Anda dapat mengakses beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
5: Merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
0: Informasi lalu lintas.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Di hari Senin kita ketahui bahwa saya menjadi hari yang sangat padat dan juga sibuk ya. Pagi hari sudah ada yang berangkat bekerja, berkuliah, ataupun sedang sibuk mengantar anak ke sekolah. Ini pantauan arus lalu lintas untuk Anda sehingga bisa menjadi referensi mengambil jalur alternatif untuk titik-titik kemacetan. Kita awali dengan kondisi arus lalu lintas di ruas jalan Urip Sumoharjo terpantau ramai lancar. Kemudian untuk Petarani Andi Jema juga terpantau ramai lancar. Kondisi arus lalu lintas Petarani Boulevard ini terlihat ada penumpukan kendaraan karena memang terdapat lampu merah di situ. Untuk Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar. Kemudian untuk pintu gerbang BTP ini terjadi kemacetan yang cukup parah, kepadatan kendaraan terpantau dari kamera CCTV lalu lintas kota Makassar. Tetap berhati-hati pendengar, dan terakhir untuk pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan update informasi-informasi terbaru hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Pak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau ke petani saja sampai ditempuh satu jam. Jalan tambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak untuk petarannya saja sampai di tembusan hijau. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia

0: RI Adeskot Pro 1 Makassar yang sedang melakukan live pada pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan komentar Anda ataupun juga opini Anda, boleh melalui kolom chat di live TikTok kami. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik yang krusial, banyak diperbincangkan, bahkan juga telah merebak di masyarakat, yakni mengenai judi online. Beberapa tahun kebelakang, judi online menjadi persoalan yang masif. Kita baca beritanya, kita dengar, dan juga kita tonton di real social media kita bagaimana dampak dari judi online ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Bukan dampak positif yang dimaksudkan, namun dampak negatif atau kemudaratan yang banyak terjadi. Jadi pada pagi hari ini, bagaimana cara memberantas judi online menurut Anda? Di 0821-3333-9440 silakan untuk Anda menghubungi kami pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami hadirkan berita yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter kami, yakni mengenai Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang mengingatkan tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tidak terlibat aktivitas judi online. Laporannya bersama Aan Ariska.
1: Kementerian Sosial mengimbau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai tenaga pendidik untuk tidak terlibat dalam kegiatan judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberi pembekalan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Saifullah Yusuf mengatakan saat ini di lingkungan Kementerian Sosial banyak yang terindikasi terlibat judi online. Menurut Saifullah Yusuf, larangan tersebut diberlakukan karena judi dinilai dapat merusak kondisi ekonomi keluarga dan melanggar ketentuan yang berlaku.
2: Judi itu adalah merusak ekonomi keluarga, maka itu dilarang, dan kalau melakukan itu berarti melanggar ketentuan. Ya, sudah banyak ini pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, itu kita proses, ya. Ada yang kita turunkan pangkatnya, kita tunda tukinya.
1: Saifullah Yusuf menambahkan sejumlah tenaga di lingkungan Kementerian Sosial telah terindikasi terlibat perjudian dan kini sedang diproses. Sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan hingga penundaan tunjangan. Pemerintah menegaskan aktivitas yang berpotensi merusak ekonomi keluarga tidak boleh dilakukan oleh tenaga kependidikan.

0: Itulah tadi informasi kami hadirkan untuk Anda mengawali topik kita pada pagi hari ini di 082133339440. Kita akan menerima telepon dari pendengar kita yang berikut ini. Ada siapa di seberang sambungan telepon kami? Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, boleh dicoba kembali pendengar di 082133339440. Kita menyapa ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, bagaimana Senin paginya? Apakah bersemangat?
1: Iya, semangat dan
0: harus semangat ya.
1: Terus ini, kalau Mbak Arki semangat jika
0: saya dengan Risna.
1: Oh, Risna, baru sekali lagi ketemu udah Risna.
0: Kali ini dengan Risna ya. Nah, Pak Fajar,
1: hari
0: topik kali ini, opini kita kali ini adalah bagaimana cara memberantas judi online. Kalau dari sudut pandang Pak Fajar sendiri, kira-kira cara seperti apa sih yang cocok begitu untuk diterapkan?
1: Oh, kalau saya itu, Dek Risna, yang harus diberantas di sini adalah bandarnya. Karena kalau tidak ada bandar, tidak mungkin ada yang menjudi lagi. Kemudian judi online itu merusak tatanan keluarga.
0: Iya.
1: Nah, anu sudah mau dia belikan ikan, pergi lagi menjudi kan?

0: Nah, utamanya juga ini anak-anak sekolah harus jaga. Nah, jangan tergiur dengan judi online.
1: Iya.
0: Kemudian apa namanya ya? Yang kebanyakan sudah judi online itu bukan hanya di Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia, di Palopo juga.
1: Betul, betul.
0: Saya lihat orang-orang stres.
1: Oh, itu dampaknya yang kita lihat, orang-orang stres begitu, Di.
0: Kemudian saya lagi berpikir kan, nah uang sekarang ini susah toh, di mana dia dapatkan ini untuk dia pakai terus main judi?
1: Main judi, betul betul.
0: Jadi saya sarankan kepada masyarakat harus sadarlah, apalagi yang sudah berkeluarga lah. Dan jangankan sudah berkeluarga, yang masih bujang saja juga lah. Apalagi kalau putus cinta, kasihan.
1: Wah, itu double-double mi, itu putus cinta Tommy, judi Tommy baru kalah. Aduh.
0: Stres.
1: Ya. Stres, betul.
0: Ya.
1: Harus mentong ini, diperhatikan.
0: Jadi, saran saya itu, Adik Risna, bandar dimusnahkan itu, dihapuskan itu. Jadi ada juga pihak keamanan, tak usah saya sebut namanya ya. Dia kan bikini kan?
1: Oke.
0: Dia bikini bandarnya, jadi susah. Semacam di Palopo itu ada bandar besarnya itu, apa itu? Kupon putih. So orang Cina lagi. Dan saya sebut namanya. Betul-betul saya bilang ini, makasih. Kok saya tanya temanku, terima gaji kok dek, sebelum gajimu, masih utuh gajimu, makan sama istrimu. Kalau kau bawa gajimu, nah kau terus ketemu dengan teman-temanmu, akhirnya kau tergiur. Tidak ada uang kau bawa pulang, anak mau pergi sekolah bagaimana, akhirnya pergi pinjam sana kemari. Itu bahayanya judi online itu.
1: Betul, betul, betul. Dari judi online itu nanti akan ada kejahatan-kejahatan dan praktik-praktik lain begitu, Di, Pak Fajar, entahlah dia nanti pinjam ataupun juga jual barang-barang berharganya dan lain sebagainya.
0: Banyak yang terjadi itu, Adik Irisna. Ada mi gak ada emasnya.
1: Baik.
0: Ada mi juga gak cincin kawinnya dan lain-lain. Aduh, ada mi gak ada motornya. Ada mi juga gak ada rumahnya. Ini kehancuran dia.
1: Baik, baik. Oke.
0: Okay. Oke, mi pale ade.
1: Terima kasih Pak Fajar ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu tadi Pak Fajar sebagai pembuka dari pendengar kita yang memberikan pandangan beliau seperti apa sebenarnya cara memberantas dari judi online dengan memberikan gambaran-gambaran dampak yang terjadi ketika seseorang memang sudah masuk ke dalam dunia perjudian tersebut. Dan memang dari judi online ini akan memunculkan atau ada variabel lain yang semakin memperburuk kondisi dari orang tersebut. Kita menyapa penelpon kita yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Risna.
1: Selamat pagi dengan Kak. Tunggu dulu ya, saya menebak. Apakah ini dengan Kak Indah?
2: Lama banget bisa.
1: Iya, gantian dong. Ini dengan siapa nih, Kak Indah ya, di Sopeng ya?
2: Coba.
1: Kak Indah, aku udah bilang Kak Indah. Kak Indah, halo. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Senin ceria atau Senin panas?
2: Alhamdulillah sehat walafiat seceria Risna.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Ini siap-siap akan berkegiatan ya? Siap-siap berangkat kerja? Atau gimana nih?
2: Dengan tika ini.
1: Oh, astaga. Maaf banget Kak Tika, karena biasanya Kak Tika lewat WhatsApp ya, ini tumben lewat telepon biasa nih.
2: Iya, dari kemarin susah jaringan aku bilang.
1: Oh begitu, terima kasih ya, beralih ke telepon studio akhirnya bisa kita terima teleponnya nih. Kak Tika, kita bahas soal...
2: Tumben bisa bertahan.
1: Iya. Betul. Kita bahas soal judi online. Kalau menurut Kak Tika sendiri sebenarnya cara seperti apa sih yang bisa diterapkan untuk memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya?
2: Pertama, tingkat kesadaran masyarakat dulu harus dipikirkan apa sih untungnya menjadi judi online.
1: Nah,
2: enggak ada kan, malah yang barang yang ada hilang, bukan?
1: Yeah.
2: Malah yang nggak ada didatangkan, nggak ada itu orang menjudi kaya raya, Rizna, nggak ada sejarahnya.
1: Oke.
2: Jadi penting kesadaran masyarakat. Kedua, badannya harus berantas. Dengan catatan yang membeking-bekingnya juga di dalam harus dikasih sanksi-sanksi semua, baik kepolisian maupun siapa, karena apapun yang dilakukan itu pasti ada semua bikinan, Rizna. Tidak ada itu, tidak ada bikinannya, tidak mungkin itu judi online terang-terangan bisa dilakukan setiap hari orang merambah ke masyarakat, baik orang yang pekerja maupun malahan perempuan juga bisa lakukan itu.
1: Bisa betul.
2: Iya, karena ketergiuran toh.
1: Iya, iming-iming dan juga kesenangan sesaat.
2: Iya, iming-iming bilang kayak begini, daripada ki kerja-kerja susah-susah, mending ki kayak begini gampang dapat uang, tapi tidak ditahu menang ki satu kali bakalan kalah ki berapa kali.
1: Iya, betul.
2: Dan itu namanya judi online, tidak ini lagi. Bahkan ada temannya kakakku yang kerja di dinas, salah satu dinas pemerintahan di sini, itu sampai 100 juta
1: kerugiannya 100 juta. Padahal itu kalau dibandingkan dengannya sempat menang pun juga tidak sampai sebanyak itu menangnya. Lebih banyak apa? Kalahnya.
2: Sampai. Dan kayak itu, kayak orang kalau sudah masuk ke dalamnya itu sudah kayak terhipnotis, akhirnya tertarik terus tidak terasa uangnya bakalan habis.
1: Iya, betul. Karena ada rasa penasaran. Jadi, yang besar.
2: Apapun bentuknya itu, Rizna, apapun modelnya, namanya judi online itu harus diberantas.
1: Betul.
2: Tidak ada, karena akan merugikan segala-galanya. Nanti kalau orang sudah kecanduan judi online, akan timbul kejahatan lain, mencuri, menipu.
1: Betul. Benar.
2: Bisa bahkan merambah jadi ini, masuk ke, kalau orang berumah tangga bakalan
1: kekerasan dalam rumah tangga.
2: Akan. Iya, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.
1: Betul.
2: Jadi saran saya buat pemerintah, situsnya itu harus ditutup. Dan orang yang membaking-baking di dalam itu harus diberantas juga.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Tika ya. Ini
2: kita aja, Rizna.
1: Harapan kita semua.
2: Sehat gitu selalu.
1: Iya, kita juga bahagia selalu.
2: Terima kasih deh, paling cantik.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tika di Sabang ya. Beliau hampir sama juga dengan pernyataan dari Pak Fajar bahwasanya memang ini harus dari unsur terbawah, pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab untuk bisa memberantas dari judi online itu sendiri. Jangan sampai ada istilah dalam tanda kutip dilindungi para bandar-bandar judi ini sehingga mereka bisa melancarkan aksinya tanpa takut ada jatuhan pidana atau terkena jerat hukum seperti itu. Di 0821-333-3944. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rizna.
1: Ada warga Pare-Pare ini. Bagaimana Pak Iwan?
3: Alhamdulillah Pare-Pare cerah ini ya.
1: masih cerah, sama Makassar cerah. Juga cerah ceria.
3: Dan belum ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda ini sangat.
1: Belum ada tanda-tanda setitik masih. Air turun dari langit, belum ada.
3: Belum.
1: Ini lagi di mana posisinya ada. Pak Iwan? Di atas mobil kah atau di mana ini?
3: Ada di tempat aktivitas ini sudah, Mbak.
1: Oh, tempat aktivitas. Karena biasanya ini Pak Iwan ya, sering kemarin, menepi.
3: Iya, kemarin kan dari Makassar ini jadi tengah malam sampai di rumah. Jadi ini kan hari Senin ya, hari
1: iya.
3: Ya kembali.
1: Kembali ke rutinitas, ini. Betul. Iya.
3: Itu ini wira swasta ya, sudah begitu.
1: Padahal harapannya ya Pak Iwan, kalau pagi-pagi tuh harusnya apa? Tinggal ngopi, ongkang-ongkang kaki, tapi realitanya masih harus kerja. Harus kerja sama-sama.
3: Ya. Yang orang swasta itu tidak ada istilah pensiun, Mbak Arisna.
1: Betul. Ya.
3: Pegawai itu, pegawai sudah selesai dari kantor ya pensiun maunya.
1: Oke, baik.
3: Harapannya masih mau produktif ya.
1: Nah,
3: ya, betul.
1: Pak Iwan, ya,
3: lanjut, ya.
1: Kita bahas mengenai pemberantasan judi online. Menurut hemat Pak Iwan sendiri, seperti apa cara yang bisa diterapkan untuk memberantas judol ini?
3: Iya. Saya kira yang pertama ya, kita sepakat apa yang disampaikan teman-teman, bahwa kalau bisa akarnya ya, yang di ini, ya bandarnya apanya lah ya. Nah, yang namanya judi itu harusnya apakah dia online apa offline, itu kan semua hanya menjanjikan kemenangan ya.
1: Hanya janji-janji nah, semata ya.
3: Iya, janji semata itu. Tentunya yang kedua, kita apresiasi ini apa yang dilakukan oleh institusi, salah satu institusi ya dalam hal ini dinas apa atau Kementerian Sosial ya, Mbak.
1: Iya.
3: Iya, bagaimana dia melakukan tindakan terhadap guru yang dia naungi ya, termasuk sekolah rakyat. Nah, termasuk masyarakat penerima bansos. Saya kira ini hal yang kita apresiasi nih, Mbak. Ya.
1: Iya.
3: Ini betul. Kan ada beberapa ya, pernah sudah program ini juga yang kita diskusikan. Jadi masyarakat apapun, apakah dia desil 1, desil 2 sampai desil 4, kalau penerima bansos dan ditemukan ada indikasi judol, itu kan ada sanksi itu, Mbak Usma itu. Jadi saya kira bukan bahwa kita mau kasihan melihat orang ini, tetapi institusi ini mau memberikan pembinaan atau edukasi ya, atau literasi terkait dengan penyalahgunaan atau melakukan suatu kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan, hanya menghasilkan kerugian.
1: Iya.
3: Nah, tentunya harapan kita institusi-institusi lain harus mestinya begitu, Mbak Arsila. Kalau bisa sebenarnya Presiden harus bertindak ini kepada kementerian-kementerian ya, termasuk itu tadi apa yang disampaikan oleh teman itu TNI, Polri, ya institusi kementerian di bawah naungan Kementerian dalam Negeri, itu semua harus sebenarnya ditindak. Itu kan judi online itu kan bisa dideteksi itu orangnya yang melalui mungkin dia ke buku-buku tabungannya itu kan bisa di jadi kalau ini yang tinggi oleh masing-masing saya kira ini membuat kegiatan ini kan pasti ya karena ini minimalisir lah kalau intinya itu ya. Jadi kita mau ini aparat-aparat lah pegawai-pegawai itu di semua institusi, bukan hanya sekali lagi saya katakan kita salut ini Kementerian Sosial ini, jadi semua mudah-mudahan semua institusi pegawai ini harus bertindak ini Mbak, termasuk misalnya pegawai-pegawai swasta ini ya, mungkin dari pihak perusahaannya atau
1: apanya.
3: Iya, karena yang fatal juga ini, kalau pinjol, pinjaman online kemudian dijadikan judi online, ini batul-batul, ini som hasilnya.
1: Baik, baik, terima kasih banyak ya, Pak Iwan ya.
3: Saya kira itu intinya ya.
1: Iya.
3: Lebih-lebih kalau masyarakat enggak, janganlah ya.
1: Betul.
3: Jangan, itu kan sudah kenyataan dilihat mata itu bahwa judi itu apakah sifatnya online offline itu kan hanya menjanjikan kemenangan.
1: Sekedar janji tanpa ada hasil nyata.
3: Sekedar janji.
1: Terima kasih Pak Iwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Iwan di Parepare juga memberikan gambaran sefatal apa sebenarnya dampak dari judi online. Ya, ini memang hanya sekedar menjanjikan tanpa ada jaminan hasil yang pasti begitu. Bahkan tadi disebutkan bahwa saya memang tidak ada kekayaan yang hadir dari hasil judi. Kita memang harus mendapatkan penghasilan itu dari cara-cara yang wajar, cara-cara yang dibenarkan dengan bekerja, bukan dengan cara instan seperti judi online. Di 0821-3333-9440 tetap bersama kami pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu hanya di Pro 1 RRI Makassar.
4: Makassar pagi ini. Alam mengajarkan kita untuk siap, untuk selalu waspada karena bahaya mungkin saja terjadi. Dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah terkenang banjir dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik.
5: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
6: Mau kemana, Besti?
7: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
6: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
7: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
6: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
7: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
8: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
9: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi, kemarin itu aku pergi ke...
10: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu, kan?
9: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
10: Oh iya, maaf, lanjut saja.
9: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
10: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
9: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
10: Iya, aku terlalu cepat menebak.
9: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
10: Memangnya mengganggu ya?
9: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
10: Wah, Aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
9: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
10: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
9: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
10: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
9: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
10: Oke, aku ngerti sekarang.
9: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
10: Aku hampir motong lagi.
9: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
10: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
9: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
11: Kilau Pancasila.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Kita masih membahas mengenai bagaimana cara memberantas judi online di 0821-3333-9440. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Jono di Makassar. Halo, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Krishna. Pagi Pak Jono.
13: Pagi juga.
1: Bagaimana? Adakah? Apa ini? Kabarnya pagi ini gimana Pak Jono?
13: Alhamdulillah baik. Rizna ya.
1: Alhamdulillah ini masih semangat.
13: Iya, masih. Iya, harus begitu dong.
1: Iya, harus.
13: Apapun terjadi harus semangat.
1: Betul.
13: Biar pendengar juga tetap semangat.
1: Iya.
13: Apalagi Pak Blesewang itu, pelupaan itu, semangat 45.
1: Ah, oh, luar biasa. Betul, betul.
13: Iyalah.
1: Betul. Pak Jono, kita bahas soal judi online. Nah, kalau...
13: Kira-kira tidak ada nih itu.
1: Bagaimana maksudnya?
13: Masih ada kah?
1: Masih banyak.
13: Kira sudah punah. Tinggal cerita, tinggal kenangan.
1: Oh begitu.
13: Ternyata masih ada.
1: Masih ada, bukan punah, malah semakin beranak pinak ini sepertinya. Jadi tren.
13: Waduh. Wah, ini kayaan ini di perompet ya. Jangan lupa lestarikan budaya tak. Ini mau dilestarikan kampung ini juga.
1: Jangan, ini budaya tidak benar. Budaya tidak baik. Tidak untuk dilakukan dan tidak untuk dijalankan.
13: Iya, tapi kayaknya ini kayak jadi tradisi dan budaya, sudah jadi kebiasaan ini lama-lama ini. Mm-mm. Kayak korupsi dengan narkotika.
1: Iya.
13: Yeah. Lama-lama sudah jadi
1: culture. Halo.
13: Halo.
1: Iya. Yeah,
13: halo.
1: Nah, kalau menurutnya Pak Jono, bagaimana?
13: Begini, gampang saja. Sebenarnya itu pemerintah kalau mau sih yang penting apa namanya, pemerintah serius.
1: Iya.
13: Ini apa namanya? Ya halo. Mungkin ini apa namanya? Apa namanya kan? Kan pemerintah tahu mana situs-situs yang judi online, mana tidak.
1: Pak Jono, mohon maaf.
13: Iya, aduh.
1: Iya.
13: Jadi apa namanya? Ya, kuncinya ada di pemerintah sebenarnya. Kalau kita mau serius, itu situs-situs judi online itu yang ada.
1: Iya, betul.
13: Ini kan
1: baik. Ini tidak terdengar suaranya. Halo. Pak Jono.
13: Iya, kenapa begitu?
1: Sambungan teleponnya tidak ini, koneksinya tidak stabil dari keterangannya sih, koneksinya tidak stabil.
13: Kan kurang, kapan belum bisa rapan toh.
1: Oh begitu, tidak semangat jaringannya atau seperti apa?
13: Iya.
1: Baik, dilanjutkan tadi.
13: Jadi saya kira kuncinya di pemerintah. Mau betul-betul berantas namanya judi online. Punya segalanya, dia punya cyber apa dan sebagainya. Tidak ditutup semua itu yang terindikasi judi online. Kenapa dibiarkan? Ini kan jadi tanda tanya besar sebenarnya itu.
1: Iya.
13: Judi online itu kan di semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Heran juga karena memang yang judul-judul itu biasanya juga pejabat-pejabat banyak juga yang begitu. Apalagi masyarakat kecil.
1: Iya.
13: Ingat.
1: Baik, jadi memang judi ini soal keseriusan dari pemerintah.
13: Iya. Soal keseriusan dari pemerintah. Kalau pemerintah serius, sakitnya lebih gampang diberantas daripada judi offline. Karena kan ada situs-situsnya kan.
1: Betul,
13: pemerintah
1: betul.
13: Kan punya semua itu. Bisa mendeteksi semua itu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Memang selama ini pemerintah tidak punya keseriusan. Jangan sampai juga memang perlu ada kecerdasan masyarakat bahwa yang punya judi online itu adalah dari pemerintah sendiri juga.

0: ini kan yang paling aneh ini, kenapa kan warga ada pertanyaan seperti itu, karena kenapa ini jadi online lama, semakin lama makin menjamur, bukan bukannya makin lama makin berkurang. Seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi saya kira kalau pemerintah itu tidak ada keseriusan dalam memberantas ini, buatkan saja undang-undang, legalkan saja ini judi online, selesai persoalan. Begitu. Kalau memang tidak bisa memberantas ini. Jadi saya kira kita, kalau kita mau dari masyarakat, susah. Karena itu prinsip sekarang, ada penawaran, ada permintaan. Selama itu ada nama situs-situs judi online, pasti akan, ini tetap akan berjalan, terutama di tengah masyarakat. Dan ingat, judi lebih kejam dibandingkan kebakaran.
1: Iya.
0: Karena kebakaran itu bisa rumahnya terbakar, masih ada tanahnya tinggal.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau judi online, bisa semua hilang. Rumah dan tanahnya itu.
1: Sama tanahnya itu juga hilang. Baik.
0: Iya, itu bahayanya.
1: Terima kasih banyak Pak Jono ya.
0: Lanjut tugas, saya selalu.
1: Amin. Pada
0: duluan ini, sarapan pagi ini.
1: Kita juga.
0: Kayaknya ini jaringan ini tidak bersahabat hari ini.
1: Iya. Terima kasih banyak.
0: Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jono di Makassar yang menyoroti bagaimana keseriusan dari pemerintah dan juga pemangku kebijakan untuk bisa mengerahkan baik itu anggota-anggotanya, cyber dan lain sebagainya untuk bisa sama-sama memberantas judi online ini, karena semakin hari juga semakin banyak informasi yang kita dapatkan dampak dari judi online, dan tidak ada dampak positif yang kita dapatkan, dipenuhi dengan berita dampak negatif hingga kemungkinan-kemungkinan terburuk, serta memunculkan juga persoalan-persoalan atau masalah sosial lainnya. Begitu, dari judi online muncul masalah sosial lain, pencurian, kemudian juga kekerasan dan lain sebagainya. Kita sapa ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Aldi.
2: Pagi juga.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, mengawali hari apakah bersemangat?
2: Kabar kering masih.
1: Kabar kering. Masih kering berarti di Lembang Pinrang juga ya.
2: Cuma di daerah-daerah lain sering hujan ringan. Di sini tidak ada.
1: Betul. Makassar pun juga tidak ada, setitik hujan pun tidak ada.
2: Tapi itulah kondisinya. Kemarin dari Polman begitu juga dibawa ke kering. Sampai di Mapili, sampai di Campala dia.
1: Iya, betul. Di Polman juga hal yang sama terjadi. Pak Aldi, pagi hari kita bahas mengenai judi online. Bagaimana cara memberantas judi online kalau dari sudut pandangnya Pak Aldi sendiri ini?
2: Ini memang agak beda-beda ya. Kalau dunia yang nyata itu namanya penggerebekan. Tapi kalau dunia apa, dunia online, ya pernah kita lihat ada penggerebekan di rumah. Itu pada bagaimana dunia yang terkait itu memberantas judi online. Yang biasa di blog, akunnya satu muncul 1,000. Ini jadi masalah juga.
1: Yeah.
2: Karena kan orangnya kan nanya di HP, kita tidak tahu yang mana judul yang tidak. Iya, betul apa ya, perseliweran dunia maya. Sedikit-sedikit, tawaran ada main ini, saya kasih uang begini, kita dapat begini. Jadi teringat ada satu lagu dangdut itu, apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji, ya itu kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi judi meracuni kehidupan.
1: Padahal sudah diberikan peringatan dari berpuluh-puluh tahun lalu ya melalui lagu, tapi ternyata masih ada saja yang melakukan hingga sekarang.
2: Kayaknya ya bukan kita ini, kami juga saja. Kayaknya ada pembiara juga ini saya lihat. Karena kenapa? Semua yang bisa. Jangan yang Muhammad ya, kementerian yang seharusnya mencegah ini, siapa tahu ada di salah satunya yang paling tinggi. Ya kita tidak tahu. Semua asingnya Semua juga bisa. Siapa sih tidak punya HP yang seperti ini ya? Ya namun kembali ke pribadinya, kalau memang dianggap itu satu kekuatan kejayaan. Apalagi kondisi seperti ini sekarang, siapapun bisa ter apa namanya terbuai dengan ini kalau pas kalau ini yang disebut puluhan juta ratusan juta kita dibuai dengan lembaran-lembaran merah, warna biru, warna kuning dan sebagainya.
1: Baik.
2: Jadi kembali kepada pihak yang berwarna itu, cari terus sampai akar-akar. Oke, ini sempit waktu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Dan yang belum sempat kami terima teleponnya, jangan khawatir, karena Opini Publik akan terus menemani Anda setiap harinya, mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Nantinya pun pada pukul 9 Anda dapat kembali bergabung bersama kami pendengar dalam Dialog Interaktif Makassar Menyapa. Masih akan juga membahas kelanjutan dari topik kita pada pagi hari ini seputar judi online, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rista Supratio beserta rekan saya di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital